0: Nadi menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
1: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
0: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
2: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
5: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
6: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu andai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan, tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik, setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
5: Sebentar itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
7: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
8: Dari 5 itu ada wafat. Satu, tapi kita doakan ini insya Allah pun sudah terima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usnul khatimah, dari Halimah, dari Kampara.
7: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui Embarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia, sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Serekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Ilhamsyah.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Timkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Mariano Mendoza!
10: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
11: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
10: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
11: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
10: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sembi Hamsa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kita di program siaran Opini Publik edisi hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Dan topik kita pada hari ini, libur sekolah aman dan produktif, pengawasan remaja serta penguatan kegiatan keagamaan pendengar. Tentunya kalau kita berbicara tentang libur sekolah ya, merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh peserta didik. Namun di balik waktu luang yang panjang ini, ada tantangan yang perlu diperhatikan, terutama terkait dengan penggunaan waktu. Remaja kita tanpa pengawasan yang baik, tentunya libur sekolah bisa diisi dengan kegiatan yang kurang bermanfaat ya, bahkan juga beresiko. Nah, karena itu diperlukan upaya bersama agar libur sekolah tetap aman, produktif, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan remaja. Kami tunggu opini Anda pendengar di 27100, juga di 0811 77 89 830. Penelpon yang pertama, halo selamat pagi. Halo selamat pagi Pak.
6: Selamat pagi.
5: Pagi
6: Pak Rasino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasino di Kijang.
5: Silakan Pak Rasino.
6: Dika Petili ya.
5: Iya Pak.
6: Ya, kami mulai topik kali ini tentang libur sekolah aman dan produktif ya, pengawasan remaja serta penguatan keagamaan. Ya, liburan sekolah pada tahun 2025-26 ini memang secara nasional ditetapkan mulai 22 Juni sampai 12 Juli 2026, 3 minggu ya, cukup lama ya. Ya. Dan bagi orang tua tentu berharap anak-anak sekolah itu

Yeah.

tidak mengherankan. Coba kira-kira nampak kali ini beberapa dalam program kita di hadiah-hadiahnya sama-sama. Sekira-kira sekian, semoga lembur panjang hari ini untuk lebih baik nikmati.

berani mau matrakain ini.

mana tak banyak bicara. Sekarang ini bulan bola ya, seperti ini.

kemah-kemah dengan tata tertib yang jelas. Anak itu dilatih mata, dilatih pilih-pilih, macam-macam ya. Itu cukup saja dua malaman. Nah ini yang bagusnya. Tapi tidak ada terjadi. Bumi berkemah tak bagus. Ya beda dengan yang lebih ayah.

ียร์นะคะ

56. Sekitar pukul 01.56 saya Ibu Azam oleh mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan agar selalu berhati-hati saat berkendara, menjaga jarak aman, dan selalu memahami rambu-rambu lalu lintas. Bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menggunakan

informatieke

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar dan pemirsa dialog tentang pagi ini dimanapun anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menemani pagi hari anda dalam menyikapi berbagai isu yang hangat di sekitar kita. Nah, pendengar, musim libur sekolah telah tiba. Bagi anak-anak kita ini adalah momen yang paling dinantikan ya untuk melepas penat dari rutinitas belajar. Namun, bagi para orang tua dan semangat kebijakan, masa liburan ini seringkali mendatangkan kecemasan.

dari labia karena nongkrong dengan kepala naga potensi gangguan ketertiban umum lainnya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa memastikan liburan kali ini berjalan dengan aman sekaligus tetap produktif?

0: teman-teman dan juga panitia pelaksanaan kegiatan sebarkan selalu bersama Al-Qur'an. Selamat pagi Bang Indri.
1: Selamat pagi Bang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga ini melengkapi diskusi kita pagi ini dari kacamata akademis ada Bang Riyadi Imran, pengamat sosial dari Sipol Raja Ikan Pinang. Selamat pagi Bang Riyadi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat semua ya.
2: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat ya di sini kan ya. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mengulas ya, bersama bagaimana pengawasan remaja ini dapat berjalan efektif, bagaimana kegiatan keagamaan bisa menjadi wadah

0: luar kegiatan yang seharusnya anak-anak lakukan, seperti masih nongkrong tengah malam, masih datang ke larut malam lagi, telat kuliah dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita mau ke Bang Dean dulu deh, dari sisi sosialnya dulu. Karena kita sering melihat setiap musim liburan itu kan ya, dinamika remaja kita di tahun ini juga memanak lah di ruang publik gitu ya. Secara sosiologis, apakah ini murni karena mereka kelebihan energi dan ruang peluang, atau sebenarnya kota kita ini yang minim menyediakan ruang kreativitas kreativitas gratis untuk mereka gitu?
1: Ya, terima kasih. Salam

kontrol untuk rumah tangga bisa lebih apa, bisa lebih efektif ya. Tapi di bulan libur ini kadang rumah tangga bisa lebih bebas ya kan, ya, sedikit lebih bebas. Nah kita tahu bahwa di dalam pergaulan manusia itu kita tidak terlepas dari adanya nilai-nilai ya, ada nilai-nilai masyarakat, ada kebiasaan, tidak-tidak masyarakat yang harus kita apa ya, yang harus kita patuhi. Nah, dalam konteks ini maka remaja itu sebagai generasi muda adalah sebuah generasi yang masih ingin mencari identitas dirinya. Nah dalam hal ini bisa jadi terkadang

0: hal-hal apa yang didapatkan itu misalnya hal-hal yang sifatnya negatif. Nah untuk ini maka perlu adanya pengawasan dari terutama dari pihak keluarga, ya. Habis itu dari lingkungan sekitar, ya. Dan tidak kalah pentingnya juga dari pemerintah. Nah dalam konteks ini misalnya dari sisi remaja, dari sisi keluarga. Nah keluarga tentunya itu benar untuk dapat berperan secara lebih dalam lagi, ya, karena ini di luar di masa libur di mana peran sekolah sangat minim di sini kan dalam pengawasan itu. Maka kontrol keluarga lah yang paling utama yang kita untuk dapat menutupi apa yang selama ini dilakukan oleh sekolah dari sendiri.
1: Karena mereka itu tadi apa lebih energi kali ya. Peluangnya juga banyak.
0: Alat juga lingkungan sekitar, lingkungan sekitar juga tentunya punya peran aktif untuk peduli ya terhadap lingkungan remaja ini. Jadi kita tidak bisa tidak bisa menutup mata gitu ya bahwa mereka adalah remaja yang ada di sekitar kita. Nah, ini di sinilah kepedulian lingkungan sekitar juga dituntut. Nah, lantas pemerintah, bagaimana peran pemerintah mungkin bisa menyediakan
1: ruang-ruang
0: kreativitas ya bagi remaja dalam rangka mengisi waktu libur mereka ini, misalnya dengan adanya event-event yang sifatnya positif, misalnya terkait program olahraga, budaya,
1: festival
0: budaya, misalnya tentang seni apa semua, dan juga tidak hari ini mungkin juga tidak ada sangat penting adalah bagaimana menyediakan ruang-ruang untuk literasi digital. Okay. Ya, sekarang era digital kan remaja sampai itu kan. Nah ini hal-hal seperti ini perlu dilakukan oleh

Tapi perlu diingat juga bahwa masa libur diharapkan juga sekolah tidak 100% lepas tangan kan. Mungkin kalau kita melihat hari ini ya, di mana secara fisik ruang-ruang untuk berkegiatan remaja itu pasti sudah banyak berkurang ya. Kita lihat di tempat tinggal kita,

pintu di sisi sekolah kan, yeah. Eh, halaman halaman sekolah kan, gitu kan. Nah mungkin ya pagar sekolah tidak mesti harus ditutup kan gitu, tapi gitu. Bisa juga memberikan kesempatan pada mereka kalau mereka ingin bermain di lingkungan sekolah, misalnya

0: STU juga masih tetap ada di sekolah. Artinya sebenarnya ruang ini bisa kita sediakan juga untuk siswa yang ya mungkin secara apa secara ekonomi dia tidak berlibur keluar daerah untuk keluarganya, mungkin dia tetap berada di dalam kota ini. Nah ini bisa mereka bisa melakukan aktivitas itu di sekolah, sehingga dengan itu juga bisa lebih terkontrol apa yang mereka lakukan.
1: Baik, benar sekali. Berarti intinya bahwa remaja itu butuh wadah pelampiasan lah ya, waktu wadah pelampiasan pelampiasan yang mereka ya cepat agar tidak lari ke jalan atau nyamping gitu ya. Nah mungkin ke Pak Hendri, kegiatan sebarkan selalu bersama keluarga benar yang dalam kegiatannya yang dibuat oleh Jami kita ya. Ini kan hadir sebagai jawaban dari keresahan yang disampaikan oleh Bu Brianto tadi, bisa disampaikan salah satu wadah yang kita sediakan untuk remaja saat libur ya, mungkin salah satunya. Nah tapi jujur aja, remaja zaman sekarang, gen-gen itu, kalau dengar kata kegiatan agama bukan ibadah itu tapi liburan, bayangannya pasti kaku gitu kan, gak kaku, rata-rata membosankan gitu. Nah inovasi apa yang membuat mereka datang karena libur dan tertarik gitu?

berjalan. Kemudian ada tahsinnya, kebaikan negara negaranya. Ya, anak-anak kita yang belum mampu dengan negara-negara.

yang disasar ini apakah mereka remaja-remaja yang sudah dalam tanda petik tidak ahli, atau mereka memang mereka yang doyan nongkrong gitu, ayo ikut ini ada kegiatan ini nih, kalau yang udah ahli kan udah biasa lah ini kegiatan-kegiatan seperti ini ya, tapi anak-anak yang doyan nongkrong kita tarik dia biar kegiatan ini

sehingga secara ini yang tadinya mereka yang memang sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran, kita berharap mereka juga mengajarkan kawan ini, kawan sahabatnya ini, bahkan yang mengajarkan ini, gitu. Sehingga dengan demikian sasaran ini

sudah ada peningkatan lagi dengan jumlah peserta yang tambah banyak lagi. Ini 80 ya,

kita terdepan ya, penjaga tertutup di Tanjung Pinang. Saat sekolah libur begini, titik rawan di Tanjung Pinang ini bergeser kemana aja? Dan bagaimana saat

Kami pada Satuan Polisi Pamong Praja, secara kontinu terus melaksanakan pengawasan penindakan terhadap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kota Tanjung Pinang. Tahun 2025 dari mulai Januari sampai dengan Desember kami telah menjaring 43 kasus ditetapkannya saja pada lokasi-lokasi tempat hiburan Jawa main dan lain sebagainya. Selanjutnya 10 kasus remaja yang berada

dan momen dari libur sekolah ini adalah waktu di mana memang optimalisasi pengawasan harus kita laksanakan. Jadi terkait dengan titik rawan tadi yang Bang Yusuf sampaikan, bahwa memang yang menjadi perhatian kita dalam melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas remaja itu adalah terkhusus fasilitas umum, taman, ya, dan tempat hiburan lainnya. Tempat hiburan sendiri kan bagi ya, di situ ada estetika, ya, termasuk karaoke dan sebagainya. Ini kita antisipasi. Kegiatan antisipasi yang kita laksanakan dalam rangka melihat potensi gangguan hidup taman, terutama yang terkait pelajar itu nantinya ada lima. Yang sudah kita laksanakan. Yang pertama terkait dengan patroli pengawasan fasilitas umum dan tempat hiburan. Jadi setiap malam kami dan personil yang memang kami bawa ini melaksanakan pengawasan terhadap fasilitas yang dimaksud agar pergerakan pelajar saat libur ini lebih terawasi. Kan? Walaupun pemberlakuan pembelajaran malam sesuai dengan Permen 4 2015 ini karena libur ya,

spesies yang menyebabkan di mana-mana, kami juga secara persuasi melalui optimalisasi pemenuhan wilayah satuan kami yang kami tugaskan di kelurahan-kelurahan untuk

potensi, ada potensi gangguan yang terjadi oleh dilakukan oleh pelajar dapat kami cegah. Selanjutnya ini yang saat ini menjadi program unggulan kami berdasarkan Permendagri 13/2024 tentang posyandu, bahwa posyandu saat ini yang disini tidak lagi hanya bertugas pada tatanan kesehatan lingkungan, tapi juga bertugas dalam kegiatan-kegiatan deteksi dini, ya, partisipasi masyarakat guna mencegah potensi gangguan pada masyarakat umum. Jadi kami pada waktu yang lalu pernah memberikan materi untuk posyandu di seputaran kelurahan Cermin, ya, guna menggait para anggota posyandu agar dapat

kan memang posyandu sendiri unsurnya kan unsur masyarakat. Kami harapkan dengan penguatan pemahaman tugas pokok dan fungsi posyandu sendiri nanti bisa sama-sama berperan dengan kami untuk bisa memberikan perubahan terhadap perilaku remaja. Dan yang terakhir,

0: saran kami kepada siswa-siswi yang memang bermasalah gitu. Jadi berkaitan dengan libur sekolah ini, peran pengawasan kami optimalkan karena memang masa-masa ini adalah masa-masa di mana jam atau belajar para remaja ini kurang gitu kan, sehingga optimalisasi perlu dilaksanakan.
1: Nah, sejauh ini ketika Satpol PP menjaring remaja yang melanggar aturan ketertiban malam gitu ya, apakah mereka langsung dipulangkan atau ada sinergi misalnya Satpol PP merekomendasikan anak ini untuk ikut pembinaan keagamaan yang dibuat oleh Pak Indri tadi ya kan, biar atau konseling sosial gitu, biar mereka benar-benar mendapatkan apa ya, setelah melakukan kesalahan mereka mendapatkan ini ya, punishment-nya tapi dengan cara yang lebih mendidik gitu ya. Mungkin tadi kan membuat kegiatan keagamaan gitu ya. Nah, anak-anak ini setelah di jaring gitu, petir jaring sana kan, apakah mereka langsung dipulangkan atau ada sinergi gitu merekomendasikan anak ini untuk ikut pembinaan keagamaan?
0: Iya, sampai dengan saat ini upaya ini memang belum ada karena memang kegiatan-kegiatan disampaikan oleh

kesatuan kami menurun agar seluruh murid itu bisa melaksanakan kegiatan yang sama. Ya, nanti ke depan masukan ini akan menjadi masukan untuk program kegiatan kami lebih lanjut. Kami perlu kami sampaikan khusus untuk pengawasan remaja pada jam malam, memang pembinaan kami hanya pada tatanan

0: profesional maupun botolan itu ada misalnya. Kalau kasus seperti itu kita selalu mengundang orang tua untuk memberikan perlindungan selain kepada personal, kepada keluarga, pengawasan lebih dimakan kayak gitu.
1: Nah, ya mungkin bisa menyarankan orang tua juga untuk ikut kegiatan yang akan menghindari. Nah, jadi kan ke depan
2: masih mulai tanggal 6 kan bulan Juli ya,
1: jadi anak-anak yang memang melanggar aturan ini di sekolahkan dulu
2: di khusus supaya
1: nggak ada pusing-pusing kan ntar gak pengen beli sama asap kuota masuk putih
2: kuotanya kan 80 tuh lumayan banyak ya kan.
1: Jadi yang mungkin ini bisa jadi masukan aja deh kan.
2: Baik,
1: baik, benar, menarik sekali. Kita sudah berbincang dengan para

0: Multi dari mana aja dan di mana aja. RRI Multi Platform Multi Konten. RRI punya kita.
1: Ya baik, masih di dialog Taipinang Pagi yang sehat ini Rabu 24 Juni 2026. Topik kita libur sekolah aman dan produktif, pengawasan remaja serta penguatan kegiatan keagamaan. Yang telepon sudah kita buka di 0771-2100 atau bisa di WhatsApp kami di 0817-78-9830. Baik, kita baca dari WhatsApp dulu dari Pak Wawan di Taipinang. Apa yang sebenarnya dicari di remaja ketika mereka menghabiskan waktu di tongkrongan? Ini mungkin yang sebenarnya apa sih yang mereka cari ketika ada di kerumunan? Baik, selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Tari.
1: Selamat pagi Pak Tony.
2: Selamat pagi Bapak-bapak.
1: Selamat pagi.

ini yang kira kira pikirannya orang-orang yang orientasinya pura-pura lah, namun sesuai dengan rasa as, wajah tidak.

manusia itu hidup dalam keadaan tinggi, kecuali seorang ibadah dan beramal saleh di mata Allah sumpah. Nah, jadi memang maka katanya saya bukan menghina bangsa kita dan negara kita. Memang sistem pendidikan di negara kita ini masih sedang

gitu. Jadi anakku tertanam pura-pura. Nah, ini gimana nih? Ini mentok begini. Begitu masalah kenakalan remaja tadi kan diawali. Ya yang disalahkan bukan itu, tempat jualan yang disalahkan. Jangan buka sampai malam. Tutup. Jam 9 tutup, udah selesai. Balik. Nanti kan harus

0: Oke, halo selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, saudara Alif.
1: Terima kasih atas alokasi waktunya. Dalam tema terhadap yang masalah ikut panjang.
0: Baik.
1: Nah, ikut panjang ini kan bukan tahun yang pertama kali kan?
0: Iya.
1: Kita rasa sekali. Jadi kita ambil hikmah pada sekali kali ini untuk mencari solusi terbaik.
0: Iya.
1: Nah, seperti yang dibilang Pak. Pak ini, saya pernah repot dari ini.
0: Pak Sony.
1: Ya, Pak Sony. Itu kalau bicara menyangkut masalah Allah dan bersumpah dengan waktu, per detik, per menit, per jam, per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Apatah lagi ini tahun baru, selama, baru pegang-pegang lagi, mengalami ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Tentang di pola pikir kita bahwa Allah ini bukan tahun pertama untuk mengantisipasi hal ini.
0: Ya.
1: Tapi selalu terjadi volume mengeliminir itu masih apa ini masih kurang, masih di bawah angka 6 lah. Kita masih melihat panas di rumah, dingin di pegang. Tapi ada yang menarik-narik oleh beberapa faktor ini. Kita memang tidak bisa menyalahkan secara totalitas remaja dengan muda. Ya, katakanlah dari berbagai sampai ke paut. Tapi ada faktor-faktor lainnya.
0: Baik.
1: Adakah keberanian kita menutup sesuai jam-jam berapa untuk bulan malam? Karena yang hari ini masih bertugas di aparat negara. Tidak mungkin 30 tahun lagi mereka masih bekerja kalau akan bekerja 20 tahun. Demikian juga daripada putus generasi. Kalau yang lain lengkap-lengkap tidak berbahaya,
0: yeah.
1: Tapi putus generasi ini yang paling berbahaya, yeah. Baik generasi pengurus masjid, pengurus negara dan sebagainya, ini harus yang berbahaya. Dan terakhir, karena saya di utara gedung juang ke 3 KRI, saya tahu persis. Kita sangat berharap satu PP di samping kita putar di sekeliling kota Minang ini, apakah sampai di Batang terbitan dengan Minang. Harus ada sering-sering baik 20 jam itu ada yang di adu ada perusahaan. Jangan sekeliling-keliling semuanya, tidak ada satu tempat. Kita harapkan satu PP di ada tempat antenya di depan gedung gonggong atau di antara gedung gonggong dan gedung lama itu ada apa nih kantor kiri gitu. Supaya ada yang sempat selama 24 jam ada papan bukan dilapor mana tidak ada pada kiri semua dan kiri semua saya pengalaman waktu di Jakarta di Jakarta itu satu PP sama dengan berhubungan mereka satu pakai keliling mereka nanti dan begini ada catatannya di sini ada

0: kinerjanya.
1: Baik.
0: Dan kita tidak harap juga turun foto nanti atau lepas turun foto. Tapi baca mana tempat itu aman, negeri ini itu aman dan damai.
1: Baik, Pak Mahfud.
0: Saya kira terus ya, semoga yang kami sampaikan dapat di aktual mereka di lapangan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang tinggal di bilang ibu kota Jakarta. Pengabdi, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak, ini mau ditanya dulu nih. Negara
0: sebenarnya siapa ya?
1: Dari Dinas Padura ya?
2: Ya, saya siap. Dari Padura, dari Kelurahan Pinang Barat. Kelurahan Agulang.
1: Sumbernya dari Pinang. Sumbernya dari Kantor PP, dari Pengurus Masjid Jami Nurul, ada juga dari Pengawas Sosial. Dari Sipur aja.
2: Iya. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber, tetap sehat dan tetap semangat terus untuk bekerja untuk masyarakat Kota Tampinan.
1: Ya.
2: Ini yang saya bertanyakan, ini kan kita topik kita membahas masalah keamanan, kenyamanan bagi anak yang berlibur ya, Bapak-bapak.
1: Ya.
2: Nah, ini kan soal masalah pertanyaan aja nih untuk kedepannya untuk kita semua. Ini kan anak-anaknya libur dari ini menyangkut untuk seluruh provinsi Kepulauan Riau aja ya.
1: Nah,
2: ini kan anak-anak dari Pulau Tujuh kan berlibur ke Kota Tampinang. Nah, yang mau saya tanyakan kapal ada kan ini termasuk kenyamanan keamanan kan? Mana berlibur kan? Pas waktu dari Tanjung Pinang mau balik ke Pulau Tujuh, kenapa kapal-kapal seperti Bukit Raya, kapal pengangkut itu ada sebagian itu, nah, tolonglah ditangani, diatasi, bagaimana caranya anak yang dari pantai dari yang libur ke Tanjung Pinang mau balik ke Pulau Tujuh lagi agar mereka cepat tepat waktu untuk mentransportasi masalah laut itu, tolonglah ditangani bagaimana baiknya, jangan sampai kapal itu dok dulu, nanti mereka sulit mau balik ke pulau-pulau itu. Sampaikan kepada yang menangani itu masalah-masalah libur-libur untuk di Kota Tampinang, tolonglah diperhatikan keamanan kenyamanan bagi masyarakat yang berlibur.

0: tahan dulu ya penelpon-penelponnya. Saya mungkin telepon masih banyak, tapi kita tahan dulu. Kita coba dijawab dulu nih dari Pak Wawan tadi. Pak Wawan yang pertama luasannya adalah apa yang sebenarnya dicari remaja ketika mereka menghabiskan waktu di tongkrongan? Apakah balap liar dan tongkrongan ini sampai dini hari merupakan bentuk kenakalan atau justru ekspresi kebutuhan ruang sosial bagi remaja? Mari yang terima.
1: Oke, baik. Terima kasih pada para pendengar yang sudah menyampaikan pertanyaannya maupun menyampaikan memberikan masukan ya untuk hal ini. Oke, yang pertama saya mungkin akan menjawab apa yang ditanyakan Pak Wawan. Apa memang selama ini inilah yang selalu menjadi pertanyaan kita ya, bahwa apa sih sebenarnya yang dicari remaja itu nongkrong
0: berjam-jam gitu
1: ya kan. Nah, disinilah mungkin kita perlu memahami gitu. Jadi jangan kita jangan langsung menjudge bahwa itu adalah sebuah sebuah niat untuk memang melakukan sebuah kegiatan penyimpangan kan gitu ya. Nah, tetapi mungkin niat awalnya adalah suatu hal yang apa bisa jadi itu suatu hal yang mungkin ya katakanlah tidak positif tetapi juga tidak negatif gitu. Bahwa pertama seorang remaja ini dalam melakukan sebuah kegiatan itu kan dia selalu butuh dia mencari validasi, mencari pengakuan terhadap dirinya, aktivitasnya. Lantas juga dia mencari kebebasan dan kemudahan. Nah, untuk itu apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan dengan mereka nongkrong itu? Bisa jadi mereka ingin menunjukkan akuan polisasi dirinya, ingin mencari pengakuan sosial, terutama di kalangan teman-teman sebayanya, ya kan? Nah, ya bagaimana supaya dia tidak diejek sebagai anak mami?
0: Oke,
1: ya, kalau dia di rumah saja, gitu kan?
0: Itu enak tuh gitu.
1: Iya, tidak terasa kan? Untuk itu maka mereka ya perlu bergaul keluar, gitu. Nah, itulah tempat berkumpulnya di mana ya? Tempat tongkrongan itu. Nah, lantas juga mereka ingin bisa jadi mereka ingin mengekspresikan, mencari kebebasan

0: tanpa perlu dihakimi oleh orang-orang dewasa. Karena itu kan orang-orang dia aja gitu kan. Jadi tanpa dihakimi oleh orang-orang dewasa. Lantas juga yang tidak kalah pentingnya sekarang ini adalah mencari koneksi digital.
1: Wi-Fi.
0: Nah, Wi-Fi gitu loh. Di tempat tongkrongan itu dia bisa mendapatkan Wi-Fi gratis.

0: dia mencari tempat hiburan murah. Ya kan, tempat tongkrongan itu mungkin dia mendapatkan hiburan murah, maka dia melepaskan stres, beban selama ini sekian bulan dia
1: sekolah. Itu proses stres juga.
0: Nah,
1: maksudnya si muda itu kan BNI apa yang mereka mau buat.
0: Kita lihat bagaimana apa bisa jadi hari ini dengan beban beban tugas sekolah apa semua seperti itu. Mereka jadi stres dan mereka ingin mencari pelampiasan saat hiburan yang murah. Nah, lantas juga mereka ingin bisa jadi ingin mengeksplorasi identitas. Dia ingin mencari

0: kalau nggak pulang-pulang berjam-jam kan risau gitu kan, mana nih mainnya, di mana dia, di mana kan, mungkin karena faktor itu juga bisa karena orang ya, tua yang terlalu sibuk sehingga pengawasannya jadi berkurang terhadap anak-anak.
1: Ya, dalam hal ini terus terang saya bersyukur kalau orang tua masih risau dengan anak yang haruslah menghilang nggak malam itu. Tetapi kenyataannya ya ada yang dia tidak risau,
0: selalu gitu
1: ya, iya, dia selalu aja anak-anak pulang

0: istri malam ini misalnya gitu kan.
1: Itu jam 2 malam saya masih mendengar anak-anak tertawa dipikirkan di bawah proyektor itu. Anak remaja. Dan itu tidak hanya suara laki-laki, tetapi juga suara anak-anak remaja perempuan. Maka saya berpikir, ini orang tuanya nanti apa enggak sih? Orang tua bertanya enggak sih anaknya kemana ini?
0: Mungkin ngakunya tidur rumah temannya.
1: Nah iya itu kan.
0: Padahal kemana-mana,
1: iya, kita enggak tahu. Itu perlu pengawasan dari orang tua tadi. Dan orang tua tidak mesti harus menuju, tetapi dia tetap harus curiga dalam tanda air. Curiga kan tidak mesti harus menuju. Tapi dia harus curiga dengan anak-anak kemana. Betul enggak dia ke rumah temannya? Betul enggak dia tidur rumah temannya? Mungkin dia betul tidur rumah temannya, tapi sebelum itu dia ngerayak ini kemana-mana.
0: Tidurnya subuh.
1: Nah, tidurnya subuh. Nah ini yang ini perlu kita waspadai dengan barang ini. Ya terus terang, itu coba kan? Pengiruan cuma dia.
0: Pengiruan paling sering ketemu nih, paling sering ketemu kayak gitu-gitu.
1: Di sekitar flyover itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Jam 2 malam, kita kan masih dengar suara cerikikan, dia ketawa, kayak mungkin bahkan. Ah, belum lagi dia main gas motornya itu. Nah, itu selalu itu terlihat. Jadi sekarang saya bertanya, orang-orang ini nanti mati nggak dengan anaknya?
0: Baik, baik. Jadi ini dijawab juga sekarang aja, Bang Irwan, terkait tutup THM yang dikepahir tadi yang meminta penerbangan masyarakat gitu kan. Terus terkait standby yang KPPP 24 jam untuk menjaga ketertiban, memanfaatkan pos-pos jaga yang sudah ada. Bang, dengan masyarakatnya.
2: Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Tuli, Pak Kapolres. Jadi, sebenarnya di peraturan daerah nomor 6 tahun 2008 tentang pariwisataan sudah diatur terkait dengan operasional hiburan, bioskop, karaoke,

ada pos dua, Pak Maris mungkin monitor pos kita di situ ada 24 jamnya. Nah, dan kita dalam memberikan pelayanan pada masyarakat itu juga ada jam, ada pelan, ada kontak, nomor kontak di 0811 77

0: Bapak Ibu, para pendengar sekalian, mari segera daftarkan anak-anak terakhir kita untuk kegiatan sebarkan. Hubungi penitia Anda dengan sejauh di Budiman, hanya kuota terbatas.
1: Hanya 80 orang ya. Itu semua gratis ya, Pak?
0: Ada biaya untuk konsumsi.
1: Oh, jangan. Baik, baik. Baik, ingat.

0: tidak ada pula pembinaan yang berhasil tanpa dukungan keluarga serta lingkungan yang cukup. Nah, masa libur sekolah ini sejatinya dapat menjadi momentum bagi para remaja untuk mengembangkan potensi diri, memperkuat karakter, serta meningkatkan nilai-nilai spiritual dan sosial. Karena itu diperlukan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, para keamanan, sekolah, keluarga, dan orang tua hingga masyarakat, agar para pelajar ini dapat menikmati masa libur dengan aman, sehat, hidup dan bermanfaat. Terima kasih, Bang Yakut.
1: Terima kasih,
0: Bang Iwan Yakut, kepala bidang dan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat atau BP Kabupaten Pinang. Terus ada Bang Rizama, pengurus Mesin Jaminan Lingkungan dan juga panitia pelaksana kegiatan sebat dan salam untuk semua campuran. Semoga sukses kegiatannya maju.
1: Amin.
0: Terima kasih juga buat Bang Rizama, pengamat sosial dari sekolah Kabupaten Pinang. Dan terima kasih juga buat pendengar yang sudah bersama kami. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Ayu Wisnu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

dengar lewat web. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Bukankah kisah-kisah seni, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia 2026.

0: Mas aja gue juga beli.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku sering berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan jangan sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap,

0: bener-bener ya mengisinya doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalan rusak. Gak gitu, lampu penerangan jalan juga sudah berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalan juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan banget kan saya.
1: Masalah saya ganti.
2: Sudah saja, jangan rebutan. Semua tempat, masalah,

0: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, tentunya masih ada saya Rika di sini, dan di sini ditemani oleh Mbak Dewi Agustina. Selamat pagi Mbak Dewi.
1: Pagi Mbak Rika.
0: Oke, kita bersama dalam program siaran Halo RRI Mbak ya.
1: Iya, duet maut hari ini.
0: Duet maut ya. Aduh, hati-hati nih. Iya. Okay. Kita persilakan untuk penelpon tentunya akan bergabung ya bersama dengan kita di kesempatan hari ini. Memang luar biasa begitu saya sebut nama Mbak Dewi aja, langsung masuk. Tadi tunggu-tunggu gak ada yang masuk.
1: Oh gitu?
2: Oh biasa aja sih.
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, halo RRI. Nah, teman. Lo? Oh, putus, mana putus, suaranya putus, nih?
0: Sinyal, halo.
1: Halo, selamat pagi, halo RRI.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Bapak.
3: Apa kabar, Mbak Sumi?
1: Sumi lagi buat kue, Pak.
3: Buat kue, Sumi ya.
1: Oh. Juadah buka puasa
3: kalau
1: nanti.
3: Masih dijual, masih belum masih jual kain dia ya.
1: Oh, jadi masih jual kain dia, betul Pak.
3: Sehat Mbak Dewi.
1: Alhamdulillah sehat Pak.
3: Rika Pertiwi sehat.
1: Sehat Pak Umar. Pak Umar ya.
3: Oke. Okay. Pak Umar
1: Tarno ada. Ya, silakan Pak.
3: Tadi menyoroti tentang libur anak sekolah tadi itu Pak Umar tak sempat masuk, tak bisa masuk.
1: Mm-hmm.
3: Nah, cuman saran Pak Umar kepada Satpol PP itu anak-anak sekolah itu kadang-kadang dia nanti Satpol PP-nya pergi dia datang lagi.
1: Oke. Okay.
3: Nah, kebanyakan seperti itu. Nanti di Satpol PP suruh balik kan.
1: Uh-huh.
3: Mereka pergi. Setelah Satpol PP-nya pergi dia datang lagi.
1: Uh-huh.
3: Nah, ini kalau bisa mana rumahnya antarkan ke rumahnya langsung.
1: Okay.
3: Suruh dia balik, jangan diusir-usir gitu aja.
1: Uh-huh.
3: Nah, ini tugas Satpol PP sangat berat ini PR-nya.
1: Luar biasa Pak ya.
3: Luar biasa. Mm-hmm. Kebanyakan seperti itu. Dia keluar, Satpol PP-nya pergi, dia datang lagi. Satpol PP-nya pergi gitu kan.
1: Jadi seperti main kucing-kucingan ya.
3: Kucing-kucingan dia. Wah, dia pura-pura pergi tengoknya, nanti kan dari jauh Satpol PP-nya pergi, datang lagi dia. Dia sibuk lagi. Jadi itu PR pada Satpol PP itu harus
1: tegas
3: mengantar ke rumahnya begitu. Mana rumahnya begitu. Jadi yang kita ngerikan anak-anak remaja. Nah, yang kita ngerikan. Ini maaf ya, kita bukan mengurusi anak orang, tidak. Tapi anak sendiri kita pun kita mau urus juga kan.
1: Betul.
3: Begitu Rika ya.
1: Betul.
3: Mbak Dewi ya.
1: Oke.
3: Nah, itulah yang Pak Umar sampaikan pada Satpol PP. Ya, yang kedua, Pak Umar menyoroti tentang pasar Buan Perak yang dibangun sekarang itu.
1: Ya.
3: Nah, tidak berpenghuni.
1: Okay.
3: Kosong saja ya.
1: Jadi
3: anggaran-anggaran ABBD-nya tak ada.
1: Nah,
3: jadi bagaimana cara jalan keluarnya? Pak Wali Kota lah punya urusan di situ ya. Supaya ramai kembali. Dulu kan Dewi Mbak Dewi kan tahu. Sampai jam 4 sore masih ramai kan?
1: Iya, benar.
3: Nah, sekarang ini udah mulai sepi nih Mbak Dewi. Udah mulai tak ada ini.
1: Yang di pasar ya? Pasar.
3: Jadi pasar Buan Perak yang dibangunnya 3 lantai itu. Termasuk pasar ikan itu.
1: Oke. Okay,
3: nah, jadi bagaimana Pak Wali Kota? Memang Pak Wali Kota bukan Pak Zaman Pak Luis ya. Zaman Bu Rahma. Coba lanjutin keluarnya. Kan tidak ada masuk anggaran pajak perusahaan daerah begitu kan. Anggaran daerah. Itu aja lah. Jadi para pedagang itu jangan berjual di lapak-lapak itu. Bagaimana disorong ke dalam semua kan. Jadi nampaknya ramai kembali. Nah begitulah Mbak Dewi, Rika Pertiwi, yang Pak Umar sampaikan. Tetap Pak Umar menyampaikan pasar Buan Perak itu ya.
1: Pasar Buan Perak. Okay.
3: Buan Perak termasuk anak-anak sekolah, libur sekolah tadi.
1: Baik.
3: Nah itu aja Fitra pula. Rika Pertiwi, Mbak Dewi Agustina.
1: Iya Bapak, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keluhan atau pemasukan ya, informasi dari warga kita. Yang pertama terkait masalah
0: anak-anak yang masih berkeliaran nih, terutama di malam hari.
1: Benar.
0: Masa libur sekolah ini.
1: Oke, beberapa waktu lalu itu kan pernah diberlakukan jam sekolah ya.
0: Sekarang libur.
1: Walaupun beberapa waktu yang lalu itu waktu sebelum COVID ya. Itu pernah diberlakukan itu, dan itu sangat tertib sekali. Nah, itu anak-anak sekolah itu memang betul-betul diperhatikan. betul-betul nggak ada itu, tertib banget, bener-bener banget. Anak-anak sekolah nggak ada lagi. Nah tetapi sekarang informasi yang terbaru nih seperti apa gitu ya kan. Nah kemungkinan hal-hal ini bisa di apa ya, diaktifkan kembali. Paling tidak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, karena kalau kita melihat sekarang ini kan ya banyak hal-hal yang di luar nalar gitu ya.
0: Nurul.
1: Nurul sedang ikut UKWR Mbak Rika. Iya. Di luar nalar kita, nah itu terjadi. Nah, paling tidak adalah rasa ketakutan sebagai orang tua gitu ya, siapapun orang tuanya. Pasti ada rasa rasa ketakutan gitu ya. Kita menginginkan kota kita ini memang kota yang tertib gitu ya. Istilahnya anak-anak juga, kita juga selaku orang dewasa, orang tua bisa nyaman terhadap kondisi anak-anak kita. Seperti itu ya.
0: Baik. Dan pemerintah tentunya melalui Satpol PP ini sudah berusaha begitu Mbak ya, menertibkan anak-anak yang masih berkeliaran tadi di jam apa, libur sekolah ini,
1: libur
0: ya.
1: Libur sekolah.
0: Oke, tapi semua ujung tombaknya itu ada pada orang tua.
1: Libur sih benar libur. Memang libur sekolah. Tetapi bukan berarti libur itu kita harus membebaskan anak kita keluar rumah, pulangnya suka-suka. Kan gak seperti itu kan. Jatuhnya kan seperti itu. Nah, nanti kalau udah ada kejadian, nah siapa yang disalahkan kan gitu.
0: Okay. Tadi juga pasar Cik Puan Perak nih yang masih kosong, tidak ada pedagang yang berjualan di sana sehingga tidak ada sumber PAD-nya disampaikan oleh beliau ya. Nah,
1: kalau kita lihat memang
0: iya kosong.
1: Kosong. Iya, itu kalau
0: ramainya pagi tuh, pagi kan ada PKL tuh di sana tuh, pagi, tapi nanti jam-jam 7, jam 8 tuh udah enggak ada.
1: PKL enggak boleh lagi jualan di jalan kan.
0: Subuh mereka ada sih.
1: Subuh mereka ada ya. Nah, kalau dulu sih zaman dulu sebelum di pugar ya, sebelum diganti itu namanya pasar baru ya.
0: Pasar baru.
1: Nah, kalau itu namanya pasar baru. Oh,
0: saya kan gitu. Saya kecil di sana juga sih Mbak.
1: Pasar baru ya. Karena sudah dipugar, sudah dirobohkan, berganti nama. Nah, semenjak pasar itu dibangun Mbak Rika, mungkin karena jarak rumah saya dengan pasar ini kan agak lumayan jauh ya. Jadi kebetulan suami saya juga nggak mau belanja di sana. Kenapa? Karena cari parkirnya susah katanya gitu kan. Nah jadi kita beralihlah ke pasar Bintan Center.
0: Bintan Center.
1: Nah jadi selama pasar itu dibangun Mbak Rika, saya baru sekali masuk
0: ke sana.
1: Emang sepi.
0: Sepi Mbak.
1: Palingan kita kalau ke daerah pasar baru itu paling kita lewat di jalannya aja gitu ya. Lewat di jalan untuk kebutuhan kita, bukan yang tidak belanja kebutuhan pokok ya. Kalaupun ada di sana, kita juga masih melihat pedagang-pedagang yang dulu berjualan di pasar baru. Kan saya masih kenal nih orang-orang yang pedagang-pedagang langganan saya, saya masih kenal. Nah mereka ngambil kayak numpang-numpang di kios-kios mana gitu untuk berjualan.
0: Seperti itu. Nah, baik, jadi karena sepi pengunjung juga, sepi pengunjung. Jadi pedagang tidak bertahan di sana begitu ya.
1: Nah, jadi bagaimana nih ya upaya dari pemerintah untuk membangkitkan kembali ya. Nah, pedagang-pedagang ini agar mereka mau berjualan di sana lagi.
0: Baik. Kita terima lagi penelpon. Kalau masih ada, kami masih akan terus terima pendengar. 2710-811-77-89-830. Nah, saat ini Mbak Dewi, kasus malaria juga banyak terjadi, khususnya di Kampung Tanjung Sebau. Tanjung Pinang ini menjadi sorotan dari pemerintah, termasuk dari TP PKK Kepulauan Riau ya, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga TP PKK Kepri, perhatian serius diberikan kepada kasus malaria ini mengingat jumlah penderita ini mengalami peningkatan Mbak. Nah, pemerintah setempat mendata setidaknya 500 warga nih dari Tanjung Sebau yang terkena dengan penyakit malaria. Jadi Ketua TP PKK Kepri ya, semalam hari Selasa itu, Ibu Dewi Kumalasari Ansar bersama dengan Ketua TP PKK Tanjung Pinang Ibu Yuniarni Pustokoweni berkunjung ke sana, ke Kampung Tanjung Sebau, berinteraksi dengan sejumlah warga yang terkena penyakit malaria sekaligus menyerahkan bantuan berupa kebutuhan pokok keluarga.
1: Nah, Kak, ini musimnya ini sudah nggak menentu sekarang ini Mbak Rika ya. Nah kalau dulu kan ini belum masuk musim penghujan nih bulan-bulan ini gitu kan. Nah tapi sekarang sudah mulai musim penghujan. Nah cuaca di kota kita juga nih ekstrim ya. Di kita nih kadang-kadang, nah ini terang nih, terang. Nanti pagi terang nih. Nah sekarang udah masuk-masuk mendung.
0: Iya deh, pagi masuk-masuk sampai siang
1: tuh. Gitu kan. Nah ntar masuk zuhur udah mulai nih hujannya kenceng gitu ya. Kadang-kadang disertai dengan petir. Nah nanti gak lama gitu ya, masuk asar sudah mulai lagi cuacanya bagus gitu ya, tidak hujan. Ini juga dibutuhkan perhatian dari kita ya selaku warga masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Nah agar terhindar dari bahaya demam berdarah, juga kita harus memperhatikan kondisi tubuh kita untuk tetap fit kan gitu ya, dengan kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Nah pokoknya ya banyak hal-hal yang tidak terduga lah, di luar nalar gitu ya, yang terjadi saat ini gitu. Nah mungkin ada nih dari Tanjung Sebau ya, pendengar kita di daerah Senggarang gitu kan, yang ingin menyampaikan terkait kebersihan lingkungan di sana tuh seperti apa gitu kan.
0: Karena ini cukup tinggi ya, 500 orang.
1: Bener ya, cukup tinggi. Karena Senggarang juga termasuk daerah pesisir ya, yang dekat dengan laut, kemudian dengan pemukiman yang cukup padat gitu ya. Nah bagaimana ini warga di sana menjaga kebersihan lingkungannya, kemudian bagaimana dengan area-area TPA ya, tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sampahnya. Nah ini Anda bisa menginformasikan ke kita ya. Dan juga pendengar, kami informasikan bahwa apa yang Anda sampaikan di acara Halo RRI ini dijawab oleh pemerintah itu melalui warta berita, dan juga dijawab melalui acara dialog interaktif dinamika ya. Karena teman-teman kami di pemberitaan ini memonitor acara ini juga. Nah kemudian mereka juga mencatat apa-apa saja yang disampaikan melalui acara Halo RRI ini, nanti untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Nah pastinya apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda keluhkan itu terjawab. Cuman masalahnya jawabannya ini tidak kita tampilkan lagi di acara Halo RRI gitu kan. Oke, jadi nanti kalau memang ada lagi jawabannya, kita akan coba untuk memasukkan ya apa jawaban dari keluhan pendengar itu ke Halo RRI. Nah takutnya apa yang dikeluhkan ataupun apa yang disampaikan itu saat ditampilkan yang menyampaikan keluhan tersebut tidak mendengar. Nah jadi nanti ke depan akan kita coba tampilkan ya Mbak Rika ya. Karena sesungguhnya apa yang disampaikan oleh pendengar kita itu sudah dijawab. Mungkin ada beberapa hal yang belum dijawab. Kenapa? Mungkin ya teman-teman kami di pemberitaan juga sudah mencoba menghubungi stakeholdernya. Nah tetapi tidak semua narasumber itu bisa langsung menjawab gitu kan. Ada hal-hal yang ya dalam tanda petik mungkin ada yang harus didiskusikan dulu dengan apa petingginya di atas lagi seperti itu ya. Tetapi oleh bagaimanapun kita tetap mengucapkan terima kasih kepada pendengar kita di acara
0: Halo RRI.
1: Halo RRI, kemudian di Citizen Journalism. Nah itu paling banyak pendengar kita di situ dan juga di opini publik.
0: Oke. Memang kalau perhatian penyiar itu perhatian pendengar kita cukup tinggi di pagi, Mbak.
1: Iya, benar. Ya,
0: jam 6.30 sampai jam 7 itu cukup banyak animonya dibandingkan dengan Halo RRI gitu ya. Oke, jadi pendengar kami harapkan untuk terus mengikuti program
1: Halo RRI.
0: Terus juga warta berita daerah pukul 6.30 serta dialog interaktif tanya pinal pagi, dan ada juga informasi Anda dari rri.co.id Tanjung Pinang ya Mbak ya.
1: Benar sekali.
0: Baik. Kita jeda sesaat dulu, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah. Terima kasih Bapak, semoga kami di sini selalu bahagia. Begitu juga dan Bapak Pak ya.
1: Dengan Pak Abdul Qadir, Mbak Dewi.
2: Bahagia, bahagia Pak. Seminggu lagi gajian Pak, bahagia saya Pak.
1: Masih tanggal tua nih kan.
0: Oke, posisi di mana Pak Qadir?
1: Gimana Mbak Dewi?
0: Posisinya saat ini di mana?
1: Posisi saya lagi OTW Mbak Dewi.
0: OTW ya.
1: Ingin menyampaikan dari Pasakta Center pulang ke kilometer 6 Mbak Dewi.
0: Oh gitu.
1: Tadi tatkala saya berada di Pasakta Center, saya membuka live streaming, nggak bisa diterima dengan baik Mbak Storing.
0: Oh iya iya.
1: Jadi pas kebetulan saya lagi di dalam mobil, bisa mendengarkan radio RRI Tanjung Pinang dengan baik dan jernih Mbak Rika dan Ibu Dewi. Bagus. Terus informasi dari RRI Kota Tanjung Pinang sangat membantu kita sebagai masyarakat yang mungkin ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin sangat baik untuk kedepannya kota kita Mbak Dewi ya.
0: Amin.
1: Ini saya hanya ingin menyampaikan masukan dan saran saja nih mungkin Mbak Dewi dan Mbak Rika. Kita ketahui Kota Tanjung Pinang dalam beberapa hari terakhir ini kan pagi kadang-kadang ini seperti ini kan cerah atau tiba-tiba hujan mendadak tiba-tiba begitu deras Mbak
0: Dewi.
1: Kita ketahui di Kota Tanjung Pinang masih ada jalan-jalan yang mungkin drainasenya kurang layak dan tidak bisa menampung dengan debit deras airnya hujan, sehingga air hujan itu meluap ke atas jalan. Salah satu contoh Mbak Dewi Agustina, saya kasih masukan mungkin pihak-pihak terkait untuk dapat mendengarkan di acara RRI Tanjung Pinang ataupun Halo RRI ini. Di depan, di samping BLK, di depan Hotel Pesona itu terkala hujan lebat tuh Mbak Dewi, itu kan air kan menampung di tengah jalan tidak bisa lewat dan lagi di situ juga ada bersetar dengan air lumpur Mbak Dewi. Harapan saya kalau memang tidak ada anggaran ataupun defisit atau efisiensi hendaknya mungkin dipantau atau dibelah di tengah jalan pembatas jalan itu supaya air itu bisa lewat ke bawah. Itu harapan saya. Jadi tatkala hujan lebat di situ nakung begitu banyak macam kolam kita lewat, tatkala air kotor-kotor kita menggunakan kendaraan roda 2 yang menggunakan roda 4 kita disiramnya Mbak Dewi. Jadi harapan saya semoga saja titik-titik jalan yang mungkin drainasenya kurang besar, kalau bahasa kita Melayu ini orang kampung ini longkang ya.
0: Longkang jadi, dia kecil lah ketutup sama aspal.
1: Jadi satu titik juga Mbak Dewi, kalau kita dari Batu 9 mau ke Tanjung Pinang ke kota ini ataupun ke Batu 6, itu tak kalau hujan lebat ada sebelum kecamatan Bukit Kesari simpang lampu merah Kota Piring itu airnya juga meluap ke atas jalan. Itu kalau saya lihat itu kan memang air longkangnya itu tersumbat, airnya meluap ke atas jalan. Jadi kalau di situ orang laju kan kita kasihan juga, disiram ini kan air dari rumah-rumah penduduk ya, mungkin bercampur-campur dengan air hujan dibawa ke tengah jalan. Itu banyak titik-titik lagi Mbak Dewi. Jadi maksud saya tatkala ada pelaksanaan pekerjaan proyek jalan ini, hendaknya dilihatlah kontur jalan dan kontur tanah itu. Jangan nanti aspal itu lengkung di tengah. Jadi air itu nekung di tengah Mbak Dewi. Kita lihat di jalan Sulaiman Abdullah yang kita dari multisisi menuju kantor camat Bukit Besari, itu tatkala hujan juga lah kalau kita lihat sana. Itu kan airnya nekung di tengah. Itu kan tak ada longkang atau gorong-gorong atau parit ya.
0: Jalan besar longkang tak ada.
1: Jadi tim perencanaan itu macam mana? Kalau saya sebagai tim pro, saya tidak akan terima kalau mobilisasi penyerahan terima proyek jalan seperti itu. Kalau saya kan saya juga kan orang pekerja juga Mbak Dewi, tahu kan? Jadi makanya saya bisa menyampaikan hal yang mungkin positif, baik untuk kita bersama. Semoga Kota Tanjung Pinang ini sekaligus ibu kota provinsi layak sama sejajar dengan kota ibu kota provinsi lainnya.
0: Amin.
1: Mbak Dewi, mulus ya lainnya ya.
0: Amin.
1: Kita aja dengan Batam masih kalah jalan kita Mbak Dewi ya. Ini saya lihat nih, alhamdulillah syukur Mbak Dewi, jalan-jalan di Kota Tanjung Pinang saya lihat di semalam di kilometer 9 sudah mulai ada yang penggalian pipa panjang gelombang-gelombang itu mulai diaspal, diratakan Mbak Dewi ya. Semoga saja nih kedepannya Kota Tanjung Pinang lebih baik lagi ibu kota provinsi Mbak Dewi ya. Demi kebaikan kita bersama, mungkin teman-teman yang lain bisa memasukkan informasi yang lain juga Mbak Dewi.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Qadir. Ini saya tanggapi dulu terkait live streaming Pro 1 ya. Ya tadi juga saya monitor live streaming Pro 1 itu kurang bagus, tapi saya sudah lapor ke teknik dan alhamdulillah Pak Qadir live streamingnya sekarang udah bagus, udah bening ya. Mungkin tadi ada peralihan dari siaran bola tadi ya. Jadi posisi streamingnya belum pas. Nah tadi saya juga sudah sampaikan ke teman-teman teknik. Nah

0: alhamdulillah posisi streamnya Tanjung Pinang sudah persatu khususnya sudah bagus dan sudah jelas. Begitu juga streaming Pro 2 dan Pro 4 juga memang bening dari pagi tadi ya. Oke, untuk pendengar masih kami nantikan ya kebersamaan Anda di Halo RRI. Dan Anda juga bisa menulisnya melalui WhatsApp ya Marika ya. Melalui WhatsApp ya, apa yang ingin Anda sampaikan di acara Halo RRI ini, silakan kami nantikan kebersamaan Anda untuk acara ini.
1: Oke, silakan di chat pendengar ya 0811 77 89 830. Bagi yang akan menyampaikan informasi bersama dengan kami, jika tidak bisa menelpon ya di chat saja, ditulis saja pesan singkatnya ya. Nanti akan tetap kami catat ya. Oke, tadi Pak Abdulkadir mengharapkan ada perhatian untuk drainase-drainase yang ada di tempat kita yang kecil yang tidak bisa menampung air, air hujan katanya kayak gitu ya. Apalagi bercampur dengan tanah. Contohnya tadi di BLK ya, kilometer 7 depan Hotel Pesona. Batu 8 itu ya.
0: Batu 8.
1: Depan Hotel Pesona. Terus juga ada di Kijang Lama, terus juga di Sulaiman Abdullah tadi, Mbak ya, disampaikan oleh beliau tadi. Emang susah sih di sana, Mbak, kalau di BLK itu, Mbak. Kalau kita hujan misalnya kan, aduh, apalagi kita bawa motor, bawa motor sebelah mobil, ya sudahlah itu. Basah lah.
0: Kita ya, kan?
1: Iya. Kalau basah kena air aja nggak apa-apa. Nah kalau kena tanah, ya Allah.
0: Bercampur ya kan.
1: Bercampur.
0: Kalau kadang-kadang kalau pengemudinya baik, ya pelan. Dia akan pelan-pelan. Nah tapi kadang-kadang ya kita nggak tahu ya pengemudi itu apakah
1: semua
0: memang
1: yang kadang-kadang orang pada mau cepat kan,
0: mau ngebut gitu kan, buru-buru yeah. Atau memang karakternya pembalap gitu ya kan, atau nggak peduli lagi itu pokoknya zep aja kan, hajar aja kan gitu. Nah ini drainase juga menjadi salah satu faktor utama jalan di Kota Tanjung Pinang nih Mbak Rika. Nah alhamdulillah kalau kita lihat di jalanan Kota Tanjung Pinang nih bagus mulus gitu ya.
1: Udah kan? Bagus sekarang.
0: Dan lebar gitu kan. Memang kalau
1: kemarin kan ada pengaspalan, Mbak.
0: Kalau kita sering keluar daerah Kota Tanjung Pinang, Mbak Rika. Tanjung Pinang ini luar biasa kalau posisi jalan benar. Karena saya juga sering ke beberapa daerah gitu ya melihat. Itu jalannya kadang-kadang yang berlobang-lobang, yang apa? Itu masih masih ada di situ ya kan? Dan sepertinya pengaspalannya juga tidak rutin seperti di daerah kita dilakukan. Kok Tanjung Pinang ini alhamdulillah kalau jalan compes sedikit aja masyarakatnya udah komplain pemerintahnya langsung. Ada apa dikit kayaknya keruak dikit, begitu mendengar pemerintah langsung kan seperti itu. Kalau melihat jalan alhamdulillah Tanjung Pinang ini jalannya cantik dan kotanya juga bersih. Hanya permasalahannya di drainase.
1: Drainase
0: itulah yang kurang menjadi perhatian. Nah, coba kalau kita lihat, ini banyak nih bangun-bangun perumahan pemukiman, tapi drainase kemudian batas jalannya antara jalan dengan drainasenya itu juga kurang terukur. Nah, mungkin itu juga menjadi salah satu permasalahan di kota kita.
1: Oke. Terima kasih juga nih kepada pemerintah kita nih kemarin, Mbak, yang melakukan pengaspalan jalan nih. Pengaspalan jalan itu dari Batu 9 ke arah Batu 13 itu jalannya udah mulus gitu. Enak gitu kalau lewat gitu ya. Jadi kalau enggak mau ngebut enak juga sih.
0: Jangan dong. Kalau ngebut kalau enggak membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Oh, no.
1: Jalannya mulus ya sekarang ya. Oke, jadi cepat nyampe kantor ya. Oke, baik. Kita jeda dulu ya Mbak Dewi ya.
0: Okay.
1: Kita jeda sesaat dulu pendengar, masih di sini di program siaran Halo RR.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Oke, gak terasa nih udah di penghujung acara. Tinggal 1 menit lagi nih Mbak Dewi. Kita di program Halo RRI. Pokoknya kalau ada Mbak Dewi itu waktunya gak terasa ya pendengar ya.
1: Mosok sih.
0: Enak jadi, kita sharingnya
1: jadi,
0: gitu.
1: Jadi saya harus balik lagi nih kayaknya ke apa? Meja penyiar.
0: Jangan dong, kami duduk mana nanti? Ntar rebutan kursi kan gak mungkin kan?
1: Rebutan kursi.
0: Masa kita harus bawa kursi dari rumah nih?
1: Boleh, gitu? Ini banyak kursi di studio.
0: Sampingan gitu, lah biar gajian Mbak gitu. Ntar gak siaran gak gajian ya pendengar ya. Oke, baik Mbak Dewi, terima kasih.
1: Iya, sama-sama Mbak Rika.
0: Untuk kebersamaannya pada hari ini. Dan insya Allah pendengar, apa yang Anda sampaikan tadi seperti disampaikan oleh Mbak, Anda bisa monitor berita pagi kita atau dialog internet Tanya Pilih Pagi, atau diikuti ya informasi kami dari rri.co.id Tanjung Pinang ya Mbak.
1: Dan
0: ya,
1: apa yang disampaikan hari ini juga kita tuangkan ke dalam berita KBRN RRI Tanjung Pinang. Jadi dimanapun Anda berada, kapanpun waktunya, Anda senantiasa bisa memantau siaran kami RRI Tanjung Pinang, baik melalui streaming ataupun melalui terestrial kita. Dan Anda juga bisa mendengarkan acara-acara ini melalui kanal YouTube RRI Tanjung Pinang.
0: Oke, baik. Nah, terima kasih Mbak Dewi, kita cukupkan kebersamaan kita hari ini. Terima kasih kepada semua pendengar yang sudah bergabung tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

Pendengar, di segmen kita di Jendela Kepri kali ini membahas mengenai tentang judi online dan dampaknya terhadap ekonomi serta kehidupan keluarga. Judi online ini merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet dengan berbagai platform digital, mulai dari situs web hingga aplikasi mobile. Dalam beberapa tahun terakhir ini, aktivitas tersebut berkembang pesat seiring dengan meningkatnya akses internet dan penggunaan smartphone. Kemudian, dari kemudahan dari akses ini, hal tersebut membuat judi online semakin sulit dikendalikan dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat termasuk kalangan muda dan pekerja produktif. Dari sisi ekonomi, judi online seringkali dianggap sebagai aktivitas yang dapat memberikan keuntungan cepat. Namun pada kenyataannya, sebagian besar pemain justru mengalami kerugian finansial yang signifikan. Sistem permainan yang dirancang berbasis peluang membuat kesempatan menang jangka panjang cenderung sangat kecil, sehingga uang yang dipertaruhkan lebih sering hilang dibandingkan bertambah. Dampak ekonomi yang lebih luas juga dapat terlihat pada tingkat konsumsi rumah tangga. Individu yang kecanduan judi online sering mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Dan akibatnya, stabilitas keuangan keluarga menjadi terganggu dan dapat menimbulkan lingkaran utang yang sulit diputus.

Pendengar, selain itu judi online juga dapat mendorong peningkatan utang pribadi. Banyak pelaku yang meminjam uang dari lembaga keuangan formal maupun pinjaman informal untuk terus bermain. Dalam banyak kasus, hal ini berujung pada kredit macet, tekanan dari penagih utang, hingga masalah hukum yang lebih serius. Pada skala yang lebih luas ya, maraknya judi online juga dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Seseorang terlalu sering bermain judi online cenderung mengalami penurunan fokus, kehilangan waktu kerja, dan menurunnya kinerja. Jika terjadi secara masif, kondisi ini dapat berdampak pada efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Pendengar, dari perspektif keluarga, judi online sering menjadi sumber konflik rumah tangga. Ketika salah satu anggota keluarga mengalami kecanduan, kepercayaan antar anggota keluarga dapat terkikis. Pertengkaran mengenai uang, kebohongan, dan perilaku tersembunyi seringkali menjadi pemicu keretakan hubungan. Dampak psikologis juga tidak dapat diabaikan. Pelaku judi online sering mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi akibat tekanan finansial dan rasa bersalah. Kondisi mental ini dapat memperburuk hubungan sosial dan membuat individu semakin terisolasi dari lingkungan sekitar. Anak-anak dalam keluarga juga dapat terkena dampak tidak langsung. Ketika kondisi ekonomi keluarga terganggu, kebutuhan pendidikan dan perkembangan anak bisa terhambat. Selain itu, suasana rumah yang penuh konflik dapat memengaruhi kesehatan emosional dan psikologis anak dalam jangka panjang. Dalam beberapa kasus, judi online juga dapat mendorong perilaku kriminal. Ketika seseorang kehabisan dana namun masih memiliki ketergantungan, mereka bisa terdorong melakukan tindakan seperti penipuan atau pencurian untuk mendapatkan uang. Hal ini tentu menambah beban sosial masyarakat. Meskipun demikian, sebagian orang beranggapan bahwa judi online bisa menjadi sumber hiburan, namun tanpa pengendalian diri dan regulasi yang ketat, risiko yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang dirasakan. Oleh karena itu, edukasi mengenai bahaya judi online semakin sangat penting.

pantai berata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pendengar, pemerintah di berbagai negara telah berupaya melakukan pemblokiran situs judi online serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Namun tantangan besar karena platform judi terus bermunculan dengan cara-cara baru yang lebih sulit dideteksi. Keluarga memiliki peran penting dalam mencegah dampak negatif judi online dengan membangun komunikasi yang sehat dan pengawasan yang baik, terutama terhadap anggota keluarga yang masih muda. Dukungan emosional dan edukasi sejak dini dapat membantu mengurangi risiko keterlibatan dalam aktivitas ini. Dan pada akhirnya, judi online bukan hanya persoalan individu, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas. Dampaknya dapat merusak stabilitas keuangan, keharmonisan keluarga, serta produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menghindari dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas tersebut.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti program berita olahraga dalam dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Inggris ditahan imbang Ghana 0-0 pada laga kedua Piala Dunia 2020. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat

Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengan kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zevonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zevonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zevonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: dan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.

0: Skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
1: It is what it is. We tried to break
2: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

Menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira.

suka lainnya. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2020. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria da Berno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi itu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand ya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan real.

0: Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati Rian.
1: Dengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Pemboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, arah pembangunan ekonomi kita, menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya Kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan, bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak semua. Sorry. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola. Salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin. Teman sendiri. Kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar.
saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif? Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang gak setuju MBG. Harusnya mereka yang gak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati.
dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia, diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta, 700 juta. FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka.

Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Klo.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Peringatan kami sampaikan nanti untuk tanda waktu sholat fardu zuhur pada pukul 12:08 waktu Indonesia Barat dan sementara saat sekarang pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
2: Siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas. Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
3: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, setiap tanggal 21 Juni Indonesia memperingati Hari Kerida Pertanian sebagai momentum untuk mengenang perjuangan petani sekaligus memperkuat komitmen terhadap ketahanan pangan nasional, di mana memang peringatan ini menjadi pengingat penting akan peran strategi sektor pertanian dalam mendukung kehidupan masyarakat dan pembangunan bangsa. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, sejarah pertanian nasional, Hari Kerida Pertanian berakar dari pelaksanaan Konferensi Nasional Pertanian kedua yang diselenggarakan di Bogor pada tahun 1960. Dalam konferensi tersebut, para petani, akademisi, dan pemangku kepentingan sektor pertanian membahas berbagai isu penting, mulai dari modernisasi pertanian hingga upaya peningkatan produktivitas pangan nasional. Hari konferensi tersebut kemudian melahirkan penetapan 21 Juni sebagai Hari Tani Nasional pada tahun 1961. Tanggal tersebut dipilih untuk memperingati peresmian Kementerian Pertanian yang dilakukan pada tahun 1946 sebagai salah satu tonggak penting pembangunan sektor pertanian Indonesia. Hari Kerida Pertanian tentunya memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Indonesia umumnya. Selain menjadi bentuk penghargaan terhadap jasa petani yang telah bekerja keras memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, peringatan ini juga menjadi ajakan untuk terus meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Sejumlah tujuan utama dari peringatan Hari Kerida Pertanian diantaranya meningkatkan apresiasi terhadap peran petani, mendorong modernisasi sektor pertanian, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah salat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin.
1: Memperbaiki masa lalu dan masa depan. Marilah masuk ke dalam surga Darussalam untuk menghadap Allah dan berada di sisinya tanpa harus mengeluarkan tenaga, tanpa perlu memeras keringat, dan tanpa perlu harus bersusah payah. Bahkan, Anda dapat menuju negeri itu melalui jalan yang paling dekat dan paling mudah. Bukankah sekarang ini Anda berada pada satu waktu yang diapit oleh dua waktu, dan waktu tersebut pada hakikatnya adalah umur yang Anda jalani sekarang, dan ia berada di antara waktu yang telah lalu dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu dapat diperbaiki dengan cara bertaubat, menyesal, dan beristighfar. Melakukan semua itu tidak akan membuat Anda merasa payah, lelah, atau berat. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut tak lebih dari sekedar amalan hati. Sedangkan waktu yang akan datang dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari segala perbuatan dosa. Mencegah diri dari perbuatan dosa bukan merupakan perbuatan yang berat bagi Anda. Sebab hal ini dapat dilakukan dengan sekadar meninggalkan dan melepaskannya saja, tanpa melakukan suatu perbuatan dengan anggota badan. Yang diperlukan hanyalah tekad dan niat yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Tekad dan niat yang kuat inilah yang akan membuat badan, hati, dan batin Anda merasa tentram ketika tidak melakukan dosa. Dengan demikian, masa lalu dapat diperbaiki dengan melakukan taubat. Sedangkan masa depan dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari dosa, serta meneguhkan hati dan mengokohkan niat untuk meninggalkannya.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasian deh. Boleh kan?

Pasti tidak ada yang mau kan jika keluarganya terkena penyakit demam berdarah. Namun, tahukah Anda, sebenarnya penyakit demam berdarah dibawa melalui perantara nyamuk, namanya nyamuk Aedes aegypti, sang pembawa virus penyebab demam berdarah yang ditularkan melalui gigitan. Meski demikian, tidak semua gigitan nyamuk Aedes aegypti mampu menularkan virus. Hanya nyamuk betinalah yang bisa menyebarkan virus. Tidak hanya menjadi agen penyebaran virus penyebab penyakit demam berdarah, nyamuk betina Aedes aegypti juga bisa membawa virus penyakit lainnya, seperti Zika, chikungunya, dan demam kuning. Awal mulanya, jenis nyamuk ini berasal dari Afrika. Kemudian, ia tersebar dan berkembang di daerah dengan iklim tropis seperti Indonesia. Inilah sebabnya kasus demam berdarah sulit hilang dari Indonesia, terutama saat musim hujan. Pasalnya, curah hujan yang tinggi menjadi faktor pendukung bagi nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak dengan baik.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai

0: Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Pernah mengalami hypnic jerk? Disebut juga dengan sleep start, yaitu sensasi kejut atau sentakan mendadak yang sering terjadi saat seseorang mulai tertidur, terutama pada tahap awal tidur. Studi dari American Academy of Sleep Medicine menyebutkan bahwa hypnic jerk dialami oleh sekitar 60-70% orang dewasa. Hypnic jerk terjadi saat tubuh bertransisi dari sadar ke tidak sadar. Selama transisi ini, terjadi penurunan aktivitas otot secara tiba-tiba dan sistem saraf mungkin salah menafsirkan sebagai tanda jatuh, lalu mengirim impuls ke otot untuk berkontraksi. Faktor pemicunya adalah stres, kurang tidur, kelelahan, kafein, dan aktivitas fisik berat sebelum tidur. Hypnic jerk bukanlah tanda gangguan tidur atau penyakit neurologis, namun bisa mengganggu proses tidur jika terjadi terlalu sering.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Diperlukan pengawasan dan peran aktif semua pihak dalam masa libur sekolah. Pemkab Bintan usulkan formasi CPNS tahun 2026 kepada BKN Pusat. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Rabu 24 Juni 2026, bersama saya, Ardian Hutabarat. Masa libur sekolah menjadi waktu yang sangat dinantikan oleh para pelajar karena di masa libur sekolah, aktivitas mereka sangat terbuka dan memiliki waktu luang yang sangat banyak. Namun, di balik kondisi tersebut diperlukan pengawasan dan peran aktif semua pihak agar memastikan mereka berada di jalur yang positif.
1: Masa libur sekolah menjadi waktu yang sangat dinantikan oleh para pelajar karena di masa libur sekolah, aktivitas mereka sangat terbuka dan memiliki waktu luang yang sangat banyak. Namun, di balik kondisi tersebut, diperlukan pengawasan dan peran aktif semua pihak agar memastikan mereka berada di jalur yang positif. Pengamat sosial Rianto mengatakan kontrol terhadap perilaku terutama anak-anak remaja menjadi salah satu tantangan tersendiri karena di usia remaja seperti di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas merupakan pencarian jati diri mereka. Mereka juga akan lebih sering untuk bersosialisasi. Dan ketika lingkungan pergaulannya positif, maka aktivitasnya akan menjadi positif dan sebaliknya. Maka perlu pengawasan orang tua tentunya di tengah minimnya pengawasan dari sekolah di masa libur sekolah tersebut.
2: Di masa libur, ya di mana peran sekolah sangat minim di sini. Kontrol keluarga lah yang paling utama yang diminta untuk dapat menutupi apa yang selama ini dilakukan oleh sekolah. Nah, lantas juga lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar juga tentunya punya peran aktif untuk peduli terhadap perilaku remaja ini misalnya. Nah, lantas pemerintah, bagaimana peran pemerintah mungkin bisa menyediakan ruang kreativitas bagi remaja dalam rangka mengisi waktu libur mereka ini. Misalnya dengan adanya event olahraga, ada event budaya misalnya. Tentang seni apa semua. Hari ini sangat penting adalah bagaimana menyediakan ruang-ruang untuk literasi digital.
1: Selain itu dikatakan Rianto, sekolah juga diharapkan untuk dapat terbuka ketika di libur sekolah, seperti membiarkan anak-anak untuk dapat berolahraga seperti basket atau voli di lingkungan sekolah. Tujuannya agar mereka tidak terjerumus dengan kegiatan yang negatif. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masjid Jami Nurul Iman Tanjung Pinang melaksanakan program Selalu Bersama Al-Quran untuk mengisi kegiatan positif selama libur anak sekolah.
3: Di masa libur anak sekolah, Masjid Jami Nurul Iman Tanjung Pinang kembali mengambil inisiatif positif dengan menggelar program Sebarkan Selalu Bersama Al-Quran Angkatan Ketiga. Program ini dirancang khusus untuk mengisi waktu libur anak-anak dengan kegiatan yang produktif, religius, dan bermanfaat. Pengurus Masjid Jami Nurul Iman Indri Zamar menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan waktu luang anak-anak selama liburan sekolah agar terhindar dari hal-hal negatif. Selama 6 hari, para peserta akan dikarantina di masjid untuk fokus mendalami agama dan meningkatkan interaksi mereka dengan Al-Quran. Dalam kegiatan ini, peserta juga ditargetkan capaian dan hafalan Al-Quran, mulai dari tahfiz Al-Quran dengan hafalan sebanyak 1 hingga 2 juz selama program berlangsung. Dilanjutkan dengan pendidikan agama Islam, belajar kelompok, serta simulasi kolaborasi antar peserta. Panitia juga membuka pintu kesempatan bagi peserta dari luar daerah seperti Bintan dan Batam.
4: Seperti itu, tapi juga kita tidak menutup kemungkinan bagi dari luar daerah, dari Bintan, dari Batam. Nah, khusus yang dari luar Pulau Bintan, kita sediakan ruang inap untuk anak-anak kita. Jadi mereka tidak perlu bolak-balik hari-hari ke Tanjung Pinang, Batam, tidak. Tapi ya, kita sediakan ruang inapnya.
3: Pengurus Masjid Jami Nurul Iman Indri Zamar berharap dari tahun ke tahun jumlah siswa yang ikut serta semakin meningkat. Selain itu, kegiatan ini merupakan wujud kontribusi nyata dari pengurus Masjid Jami Nurul Iman dalam mendukung program pendidikan Al-Quran yang digalakkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus membangun karakter anak mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang akan dilaksanakan pada 29 Juni 2026. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pemerintah Kabupaten Bintan mengusulkan sekitar 100-an formasi CPNS tahun 2026 kepada BKN dengan kebutuhan utama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
5: Pemerintah Kabupaten Bintan telah menyampaikan usulan kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026 kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan usulan formasi tersebut mencakup beberapa kategori sesuai kebutuhan pemerintah daerah, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. Roni menyebut jumlah formasi yang diusulkan masih dalam tahap pembahasan dan verifikasi lebih lanjut, namun berdasarkan perkiraan awal, kebutuhan formasi CPNS Kabupaten Bintan tahun 2026 berada di angka sekitar 100-an formasi. Ia menjelaskan usulan tersebut merupakan kebutuhan untuk penerimaan CPNS, bukan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sementara untuk rincian jumlah formasi pada masing-masing kategori, pemerintah daerah masih menunggu penetapan dan informasi resmi dari pihak terkait.
6: Kita sudah usulkan ada berapa kategori dari kategori pendidikan dan kesehatan, termasuk dari tenaga medis tertentu yang mungkin masih kurang jumlah pastinya, mungkin mulai dari dinas ke BKP sekian. Kalau kita yang kita sudah sebutkan estimasi kalau saya nggak lihat sekitar 100-an
7: formasi yang mau usul.
6: Ini baru sifatnya mengusul, tak terulang lagi. Saat menyetujuinya berapa formasi? Saya sih sekitar 100 yang kita usul.
5: Roni Kartika lebih lanjut mengatakan dengan adanya usulan formasi tersebut, pemerintah Kabupaten Bintan berharap kebutuhan aparatur sipil negara dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik, terutama pada sektor yang menjadi prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir. Untuk mencegah berbagai aktivitas negatif, Satpol PP Kota Tanjung Pinang meningkatkan pengawasan terhadap remaja di sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul selama liburan sekolah.
8: Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Tanjung Pinang Irwan Yakub mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan di sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya remaja selama masa libur sekolah. Menurutnya pengawasan dilakukan sebagai upaya preventif untuk menciptakan suasana liburan yang aman, nyaman, dan produktif bagi para pelajar. Selain patroli rutin, Satpol PP juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi potensi pelanggaran ketertiban umum yang melibatkan remaja. Irwan Yakub juga menjelaskan beberapa hal yang menjadi perhatian selama masa liburan, antara lain aktivitas berkumpul hingga larut malam, balap liar, penyalahgunaan fasilitas umum, hingga potensi pergaulan yang dapat mengarah pada tindakan negatif. Oleh sebab itu, Satpol PP akan meningkatkan patroli di sejumlah titik yang dianggap rawan.
9: Dalam rangka mencegah timbulnya gangguan timbul transmas, jadi ada kiat-kiat khusus dari pemerintah Kota Tanjung Pinang agar dari awal kami sudah mengantisipasi. Kami sudah melibatkan semua unsur, baik itu TNI maupun Polri yang tergabung dalam tim 3K. Apabila terjadi pelanggaran, tetap akan ada tindakan-tindakan administrasi yang kita berikan kepada pelanggar.
8: Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Tanjung Pinang Irwan Yakub menegaskan bahwa peran keluarga menjadi faktor utama dalam membentuk perilaku remaja selama masa liburan. Orang tua diharapkan mengetahui aktivitas anak, lingkungan pergaulan, serta memberikan pendampingan yang cukup agar waktu libur dapat dimanfaatkan secara produktif. Selain pengawasan, Irwan Yakub juga mengajak para remaja untuk mengisi masa libur sekolah dengan kegiatan positif seperti mengikuti kegiatan keagamaan, olahraga, maupun aktivitas sosial yang dapat meningkatkan kemampuan dan karakter diri. Reporter Aryo Wisnu, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Diperlukan pengawasan dan peran aktif semua pihak dalam masa libur sekolah. Pemka Bintan usulkan formasi CPNS tahun 2026 kepada BKN Pusat. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam warta berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun, justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

0: tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk kita semua. Dan alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini, untuk wilayah di Tanjung Pinang, Pro 1 RRI Tanjung Pinang, di acara Persada Indonesia, 100% Indonesia, bersama saya Ardian Huta Barat. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, telah tadi sudah kami putarkan ya, berapa nomor telepon dan juga nomor WhatsApp yang dapat Anda hubungi untuk bisa bergabung. Persada Indonesia.
3: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang juga.
3: Persada Indonesia 100%
2: Indonesia. Iya. Berarti lagu-lagunya lagu-lagu Indonesia dong ya.
3: Iya. Apa kabar Bang?
2: Iya, kabarnya alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabarnya Bang Hamzah Yusuf di Jambi saat ini?
3: Alhamdulillah baik, sehat ya.
2: Alhamdulillah wa syukurillah, kalau demikian baik. Kalau di saat ini kami di sini cuacanya berawan ya, berangin juga, anginnya sepoi-sepoi gitu ya. Kalau Jambi seperti apa?
3: Jambi tadi sebentar sekitar jam 1 siang tadi ada turun hujan sebentar.
2: Begitu, alhamdulillah bisa mandi hujan sebentar.
3: Iya, ibarat kata itu ya, menyiram bunga layu sebelum berkembang.
2: Iya dong, kita juga tanaman-tanaman kering bisa kembali tersiramkan.

0: Anda juga.
1: Pandangan pertama langsung jatuh cinta.
0: Iya.
1: Hah? Iya, pernah mengalami lah ya Bang Hamzah ya.
0: Alhamdulillah sudah pernah ya.
1: Sudah pernah, tapi masa-masa dulu ya.
0: Iya, tapi ditinggal. Nah, ibarat iya. Apa namanya nih, salam-salam dulu ya, iya. Pertama sekali
1: untuknya
0: Bang pertama sekali untuknya Bang Ardian, iya. Selamat siang, selamat bertemu, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kemudian ada Bang Pak Umar, Pak Umar Haji, Pak Sumi, iya. Ada Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, okay. Ada Mas Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Bang Ali, ada Mas Prabu,
1: Mas
0: ada Yanti, ya. Ada Putri Marika, Putri Ketumpung, ada Kak Sarina, Tiu-Tiu di Batam, ada yang lucu ya di mana Tembeling ya. Ada juga Kak Dang Mardu, ada Bang Lele, Bang Jai. Oh ya, kalau di Salah Panjang tuh masuk, bukan masuk Kepri ya?
1: Tanjung Pinang masuk ke Pulau Riau dong?
0: Nggak ya, Salah Panjang.
1: Oh, maksudnya. Selat Panjang. Selat Panjang, sebentar nih, saya belum tahu juga nih kalau Selat Panjang itu, karena sepertinya kalau Selat Panjang ini wilayah Riau ya?
0: Masuk
1: Selat
0: Riau
1: Panjang.
0: Ya?
1: Iya, sepertinya.
0: Oh ya, ya Bang Gais ya di Selat Panjang,
1: iya, di Provinsi Bindayan, Riau.
0: Provinsi
1: Kepulauan Meranti.
0: Kepulauan Meranti ya.
1: Iya, Selat Panjang.
0: Nah, kemudian ada Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Neng, Mak Berlian, Kak Tawir.
1: Baik.
0: Ada juga Mak Nora, Mak Cindu, Nek Hanjang, Mak Marosi, ada Mak Manda, Nek Manda, ada Mak Anda, ada Nek Basis.
1: Banyak nenek ya?
0: Ada Awang Janggut.
1: Awang
0: ada
1: Janggut juga, oke.
0: Okay. Ada Mak Nga Aida, ada Sista, Kak Deli, di
1: mana?
0: Kak Deli di Bali ya, Bali.
1: Baliba.
0: Ada Bang Yusuf, ada Bang Oya, ada Kak Ani, ada Pak Demang, Bang Zainal, ada Bang Ahmad Erwan, Kak Sarifa, Kak Siti, ada Mak Selami, ada Bunda Selami ya, ada Bang Lukman, Nek Long, ada Mak Long dia untuk semua lakam pater kecuali selamat. Siang, untungnya Bang Ardian, selamat siang, selamat berjumpa. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Hamzah Yusuf ya, dan juga buat Cias ya di Perak Malaysia ya. Waalaikumsalam Cias, selamat sore ya di sana, udah sore ya, jelang sore lah di sana ya. Kalau di Malaysia jam 2:30 lewat gitulah ya. Oke, semoga sehat selalu buat Cias. Lanjut. Juga Namina Zaki ya. Baik, dari Bogor ya. Selamat siang juga buat Namina Zaki dari Bogor. Lanjut RR Liana. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, selamat siang juga buat RR Liani ya. Dan terima kasih ucapannya. Baik. Kalau Mas Theo ini requestnya lagu dari Sheila O7 ya. Oke, nanti ya. Memori baik ya. Baik, memori kita senantiasa baik ya, insyaallah ya. Di lantai telepon, silakan. Halo.
2: Halo.
1: Halo, Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia request Pro 1 Tanjung Pinang.
1: 100% Indonesia, Ibu Yuswi.
2: Iya. Apa kabar, Yan?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Ini Ibu Yuswi dia ya?
2: Iya, di Pekanbaru.
1: Di Pekanbaru, baik Ibu Yuswi. Silakan nih.
2: Kan lagi tugas, kan ganteng bajunya, baju.
1: Iya.
2: Baju dinas.
1: Baju dinas. Iya, kebetulan lagi pakai memang jam-jam
2: iya, jam,
1: iya. Ya, jam dinas, jam kantoran.
2: Dia minta lagu Triswaka lah. Aku
1: Triswaka.
2: Bukan jodohnya.
1: Aku bukan jodohnya. Aku bukan jodohnya Triswaka. Oke, okay, oke. Okay.

0: Okay, baik, ada lagunya.
1: Ada kan?
0: Yeah.
1: Salamlah sikit menantu.
0: Baik.
1: Buat Adeli, Yusuf, Pak Damang,
0: yeah.
1: Pak Umar, siapa lagi ya? Bang Udin ya?
0: Bang Udin.
1: Kak Berlian.
0: Kak Berlian.
1: Ibu Serina. Apa? Yang Ucu.
0: Yang Ucu.
1: Yang Ucu tuh Ardian.
0: Iya, yang Ucu.
1: Marica, apa?
0: Putri Marica. Halo? Nah, kemana nih suaranya tiba-tiba menghilang ya? Mungkin karena sinyalnya juga ya. Oke, nanti lanjut salam-salamnya di live chat aja ya buat Ibu Yuswi ya. Iya, tiba-tiba sinyalnya hilang ya. Oke, harapannya semua jaringan baik-baik aja ya. Halo?
2: Persada Indonesia satu negara Indonesia merdeka.
0: Merdeka 100% Indonesia Persada.
2: 100% itu Pak Ardian.
0: Baik, ini dari kilometer 13 ya?
2: Ini dari tepi pantai alias sungai dan tempatnya kampung-kampung.
0: Di mana? Dengan bapak siapa nih?
2: Kampung Bulang.
0: Oh, dengan Abang Londe.
2: Ya, dari jagat Om Londe.
0: Om Londe, iya Om Londe. Baik. Iya. Apa kabar Om Londe?
2: Kalau bahasa Melayu sega bugo.
0: Ah, sega bugo.
2: Ah, kalau bahasa Indonesia segar bugar.
0: Segar bugar, betul. Sega lah nih saat ini ya.
2: Kalau kata orang kampung sega sangat dah.
0: Kelakar gitu ya, kelakar.
2: Kelakar juga. Tidak pendekar juga.
0: Enggak pendekar juga. Pendek tapi kekar kan pendekar?
2: Iya. Ardian apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat nih, tetap ceria menemani pendengar dan pemirsa kita.
2: Iya, memang suaranya memang terasa macam baru selesai makan aja.
0: Pandai itu Om Londe nih ya.
2: Ya, biasanya kalau orang makan siang tak berapa kuat.
0: Oh,
2: tapi
0: gitu ya.
2: Kalau dia makan nasi baru sehat.
0: Sehat ya, saya biasa makan ini burger.
2: Makan nasi ya.
0: Burger kita makan.
2: Iya, kadang-kadang orang banyak makan siang, jadi kurang kuat ya.

0: Tower ya.
1: Rusak karena dia harus sama tower sekali.
0: Sama towernya sekali.
1: Jadi sinyal tetap ada.
0: Bener, bisa jadi itu. Beli.
1: Tadi siapa nanya Meranti itu?
0: Meranti tadi.
1: Oh ya orang tanya dari ya, Jambi ya.
0: Yang tadi itu. Dari Jambi yang bertanya tadi. Iya.
1: Kalau dia tanya surat pajak, teringat kampung saya ya.
0: Oh iya, di Kepulauan Meranti kan?
1: Iya, pas di kota aja itu nama jalannya Jalan Perjuangan.
0: Jalan Perjuangan, berarti memang banyak pejuang ya?
1: Zaman itu di kota itu sudah dijajah sama Jepang. Jadi di kampung kami belum ada jalan, masih jalan setapak. Itu namanya sampai sekarang namanya Perjuangan.
0: Perjuangan. Perjuangan dan doa lah ya?
1: Iya. Tapi di situ tenggelam dengan air.
0: Tenggelam dengan air?
1: Iya, jadi namanya sekarang, sampai sekarang, sejak sebelum merdeka, namanya Allah Air.
0: Allah Air, jadi?
1: Desa Allah Air sekarang
0: desa
1: namanya.
0: Desa Allah Air?
1: Iya.
0: Oh.
1: Jalan Perjuangan Desa Allah Air. Kalau dulu tebing tinggi, sekarang Meranti.
0: Sekarang Meranti ya. Mungkin ada historisnya enggak tuh Om Londe?
1: Apa aja tuh Meranti?
0: Historisnya dari kenapa dinamakan Meranti tadi. Itu ya histori
1: Meranti itu Pulau Meranti. Jadi dia Pulau Padang, Merbau, Ransang, Tebing Tinggi.
0: Tebing Tinggi.
1: Ya, jadi berapa pulau itu namanya Meranti.
0: Gitu.
1: Iya. Jadi Kepulauan Meranti, Pulau Padang, juga ada Pulau Tebing Tinggi, ada Pulau Rantang, ada Pulau Merbau. Jadi Meranti, Merbau, Rantang, Tebing Tinggi.
0: Tebing Tinggi ya?
1: Iya. Selat Panjang Tebing Tinggi namanya.
0: Selat Panjang Tebing Tinggi.
1: Iya, pulau aja Tebing Tinggi.
0: Oh gitu.
1: Kalau lihat seberangnya tuh namanya itu Ransang.
0: Ransang.
1: Ransang.
0: Oh, Ransang. Oke, okay, oke.
1: Okay, Ransang, ya. Merbau.
0: Merbau.
1: Pulau Padang.
0: Pulau Padang.
1: Dulunya Bengkalis kabupatennya.
0: Gitu ya.
1: Dulu Bengkalis, Pekarangan, Bengkalis. Itu jadi Dumai, Siak, termasuk Tebing Tinggi,
0: Tebing Tinggi
1: menjadi Meranti, juga Kampar.
0: Jadi
1: banyak aja dijadikan sekarang.
0: Iya, baik. Ini juga nih
1: Om
0: ada
1: Londe
0: nih.
1: Londe juga tinggal di Kepulauan Riau.
0: Om Londe, ada juga nih dari Avandi Ahmad, katanya kami dari Tanjung Sama.
1: Otonya sama ya, lepas Tanjung Balai.
0: Oh, lepas Tanjung Balai, ya. Oke.
1: Ya, keluarga saya banyak di Tanjung Sama itu.
0: Tanjung Sama tuh ya?
1: Iya.
0: Seperti itu, iya.
1: Ada di Sungai Tohor juga.
0: Oh iya.
1: Pan kita ini.
0: Baik.
1: Coba Pak Jaid itu Selat Panjang juga, tapi bukan kota Selat Panjang mungkin.
0: Barangkali dulu ya, oke.
1: Disebut Selat Panjang kan? Ada yang dirancang, macam-macam harus Selat Panjang.
0: Oke. Baik.
1: Jadi semoga terhibur hari ini, terserah Pak Adian.
0: Lagunya boleh ya, spesial untuk kita semua. Om Londe kita, baik.
1: Iya. Banyak maaf Adian.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga buat Naufal Anesta Fabregas. Ya, selamat siang juga buat Naufal ya. Salam sejahtera dan waalaikumsalam pastinya. Oke, lanjut. Oke, ada Rina-Rina juga. Jidan menahan rindu buat Andini di Bandung. Dari Zidan ya maksudnya ya. Menahan rindu buat Andini di Bandung. Oke, nanti kita carikan lagunya kalau memang kita sesuaikan dengan tahunnya ya nanti ya. Baik, kalau begitu kita dengarkan ya lagu pertama kita di Persada Indonesia ya. Kita awali lagu dari Ran dengan Pandangan Pertama.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Ya, baik pendengar, masih dalam acara kita di 100% Indonesia. Tadi ya dari Triswaka, Aku Bukan Jodohnya, yang diawali dengan Run dengan Pandangan Pertama. Kita lanjutkan untuk Anda dan juga pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan ya di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 7789830 ya. Dan selamat siang yang sudah menyukai live kita, ada Bang Ferdi Bayi ya. Oke, Bang Ferdi Bayi ini kalau ada kata-kata Bayi, kalau enggak Palembang, Bangka Belitung ya. Oke, kita lanjutkan di line telepon, barangkali yang ingin berinteraksi bersama kita dan semua. Halo, 100% Indonesia, Persada.
1: Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Baik, wah dari kolong 6 nih.
1: Mana kolong Kijang, Pak?
0: Oh, Kijang ya, beda ya berarti ya.
1: Beda, kolong 6 arah Lengguas.
0: Oh, gitu. Iya, iya. Memang ada gunungnya di sana ya?
1: Ada gunung gua, kalau orang gunung, kalau jauh lo bukit.
0: Iya, lumayan tinggi juga. Lumayan tinggi ya gunung Bukit Lengkuasnya.
1: Kalau itu dia napa lah di jalan raya tuh.
0: Oh iya iya, dia seperti
1: panjang tuh.
0: Seperti orang yang biasa sebut Gunung Bintan itu ya, tapi ini Gunung Lengkuas gitu ya.
1: Gunung Bintan di Uban kan?
0: Iya.
1: Kali gunung di arah Kijang.
0: Di arah Kijang. Iya, kadang saya juga bingung. Kalau
1: di arah Kijang di kilometer 20 dan apa tuh? Di samping kita.
0: Oh iya.
1: Panjang di pulau panjang, gunung panjang.
0: Baik.
1: Jadi Lengkuas. Iya, orang iya. Gunung kalau orang Jawa bilang bukit.
0: Benar. Kalau kita biasa nyebutnya gunung ya, Gunung Bintan, nah, Gunung Lengkuas ya.
1: Pertama itu atau daerah itu Gunung Kijang.
0: Iya.
1: Gunung Bintan di Gunung Tiga, berbeda Gunung Bintan.
0: Iya, betul. Oke.
1: Saya lagunya nih?
0: Ya, lagunya?
1: Lagu ini, Seven
0: sudah ada yang request.
1: Udah, itu ini project.
0: Hah?
1: Apa grup project? Oh, project.
0: Project. Club project atau project pop?
1: Yang mana
0: bagusnya? Mau Club project atau project pop? Kalau project pop kan lagunya lebih ke lucu-lucunya. Project pop berarti ya?
1: Yo.
0: Oke, project pop. Yang mana judulnya?
1: Apa yang bagus kalian?
0: Yang bagusnya banyak sih kalau project pop ini. Ada beberapa ya, seperti lagunya Batal Kawin, ada In The First, ada Kalahkan Dengan Cinta, Metal VS Dugem, Teman Tapi Ngarep.
1: Nah, itu Teman Ngarep.
0: Teman Tapi Ngarep ya?
1: Oke.
0: Oke. Iya, Teman Tapi Ngarep gitu ya. Ngarep-ngarep jadi pacar gitu ya.
1: Bisa aja gitu kan, ngarep jadi bucu gitu. Selamat maksudnya.
0: Oke, lanjut.
1: Selamat malam untuk hadir dan tugas yang hari ini kesehatan,
0: rezeki,
1: dua tangga kita kemana-mana.
0: Baik.
1: Tuh, balonnya Mbak Rita. Terima kasih Mbak Rita ya, dari ketemu aku.
0: Oh iya.
1: Dan udah liat diku.
0: Oh gitu ya.
1: Itu Mbak Rima, Mbak Liza, Mas Satya, Mas Vicky, teman-teman niat Mbak Irtina.
0: Iya.
1: Dari Bogor, Mbak di Bandung, Ayi, Bengkulu, Hayi di Jambi, Pak Gapar, Iman 10, Mas Prabu,
0: Nakiyu,
1: Yusuf Lengenang di Batam, Ima, Marika, Emuju, Mbak Mia, Berlika, Pondok, Pak Bumi, Pak Udin, Pak Herman, Bang Wiya, Pak Demang, siapa ya tu? Pak Lukman Lobaka, Bang Alit, Pak Ulu, Pak Dani, Bu Depat, Bu Nafsia. Bu Nafsia, bagilah rambutan yang Bu Nafsia.
0: Iya, kalau Ibu Nafsia lagi musim rambutan ya.
1: Iya, banyak yang lewat dia, kata berita rambutan buat dia.
0: Iya, kalau enggak rambutan, durian ya.
1: Kalau kita ada mungkin, kalau mangga sih ulang katanya.
0: Iya.
1: Bagi-bagi Pak Sia, kira-kira Bu Nanas.
0: Iya, kalau di Tanjung Pinang nih Bang Ilek, orang pada jualan rambutan, ada jualan durian, iya.
1: Kalau di Pinang udah ada tempat pasarnya, kotanya, itu mulai lah.
0: Ya, kalau di Bintan itu malah harganya murah ya.
1: Udah kata beli langsung mati, ya kan? Soalnya,
0: ya.
1: Untuk mau berlian,
0: yeah.
1: Permata, untuk Bu Deli,
0: baik.
1: Ibu Balap, Mak Rosi, untuk sensasi sama enggak ada suara ini masuklah di suatu.
0: Iya.
1: Itu warga Pekanbaru, juga yang berubah hati Minang, dan juga dua Jaif. Bermainlah dengan berhatu.
0: Baik, kalau gitu
1: Bang. Kita lebatin ya. Di yang berkah daerah.
0: Oke, okay.
1: Ya. Ya, kemudian selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Ilek di Kijang. Kita lanjutkan Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia
0: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Baik, nah, ini baru dari kilometer 13.
2: Indah bunga di taman asmara. Bermacam-macam bunga beraneka warna.
0: Wow.
2: Persada Indonesia pelipur lara.
0: Luar biasa. Dewa
2: di siang hari penuh pesona.
0: Baik, mantap, witty sekali ya bahasanya Bang Udin ya.
2: Sekedar aja,
0: sekedar saja. Sekedar saja.
2: Untuk penghibur hati yang lara.
0: Asik.
2: Di siang hari dengan Persada Indonesia 100%
0: Indonesia.
2: Indonesia. Lagunya apa ya?
0: Lagunya, kalau yang mau Indonesia di 2000-an, Bang Udin?
2: Itu lagu dari apa ya? Lupa ya. Dari Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury, oke. Poppy lebih ke Ruang Rindu.
2: Kemarin pernah diputar siang di
0: Persada. Oh, oke, okay. Mau diputar berarti 90-an ya, 90-an. Oke, okay, kita turun sedikit ya. Dari 2000, kita mulai dari 2000 sebenarnya.
2: Bukan kita turun sedikit. Buat yang luka, apa nama itu?
0: Apa buat tuh?
2: Yang luka.
0: Hati yang
2: ya dari Poppy Mercury itu ya, dia cinta dengan putra seberang itu, apa nama lagi itu ya?
0: Antara Jakarta dan Penang, bukan ya?
2: Bukan, kata lagi.
0: Apa ya? Saya kalau lagu Poppy ini kurang
2: pas ya.
0: Hati siapa tak luka.
2: Tuhan.
0: Oke.
2: Aku pun tak paham nyebutnya. Tapi dengar lagunya nah.
0: Oke. Hati siapa ya, tak luka.
2: Oke. Okay. Tak luka ya.
0: Baik.
2: Lagunya buat liburan kita semuanya di dalam acara Persada Indonesia. Semoga terhibur. Semuanya ya.
0: Baik.
2: Memang Persada Indonesia ini memang enak loh. Ada permintaan lagu kan. Yeah. Nanti jam 3-nya disambung lagi dengan perempat.
0: Luar biasa. Sambung menyambung lah ya.
2: Sambung menyambung. Malah pun sambung lagi dengan yang lain-lain lagi.
0: Iya. Yeah.
2: Pokoknya teleponnya beraktif terus sih.
0: Aktif terus ya. Oke. Okay. Salamnya udah.
2: Okay. Tadi berarti ramai ya masuk ya.
0: Ramai banget masuknya nih. Luar biasa Bang Udin.
2: Luar biasa, biasa di luar ya.
0: Iya, biasa di luar.
2: Pokoknya salam dari ikut anak Ilek aja lah. Apa-apa kopi Ilek aja. Yang pertama untuk Bang Ardian yang sedang bertugas. Yang penting ceria, bahagia dan bahagia. Baik. Ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin. Ya. Ikut fotokopinya Ilek aja lah ya.
0: Oke okay, Bang Udin. Iya.
2: Jadi semuanya salam sehat. Bagian yang tak lepas, salam mesra.
0: Salam mesra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Oke. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Bang Udin ya. Dan untuk pemirsa kita yang ingin menyapa ya, silakan nanti kita sebutin nama-nama ya. Dan juga yang ingin request boleh juga. Ada Ibu Rafis nih. Ibu Rafis cuma ngetik S ya. Iya, tadi mau ngetik barangkali ketekan jadinya ya gitu ya. Oke. Dan selamat bergabung dan juga salam kenal untuk semua yang sudah bergabung di live chat kita untuk hari ini ya di Persada Indonesia. Oke, untuk di jalur WhatsApp kita, oke kita coba ya, mungkin sedang trouble atau jaringan kurang begitu baik ya. Kita lanjutkan, kita angkat ya. Persada Indonesia.
3: Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Baik, akhirnya tersambung juga nih. Sedari tadi ya, Pak Demang? Iya, Pak Demang.
3: Udah dari dulu.
0: Oh, dari dulu. Aku masih seperti yang dulu. Oke, apa kabar Pak Demang?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Iya. Sembari ngopi. Ini lagi OTW nih sepertinya nih.
4: Gimana? Sembari ngopi?
0: Iya, sembari ngopi dengerin Persada Indonesia.
4: Oh, gitu memang. Iya, mantap.
0: Iya, lanjut Pak Demang.
4: Lanjut. Saya posisi di ini Bang, di bawah tower RRI lama. Iya. Jadi nanti kalau rencana kalau nggak ada sinyal memanjat towernya.
0: Memanjat. Iya, itu kayaknya solusi bagus tapi harus hati-hati ya.
4: Tapi kadang-kadang malu napa anak-anak kecil.
0: Iya dong, iyalah.
4: Kalau kepleset jatuh malu.
0: Bener. Ini nih kenapa ya sinyalnya ya, baik internet, baik nelpon ya. Mungkin beberapa hari ini mungkin faktor cuaca atau
4: ini
0: seperti apa?
4: Pengaruh aroma durian tak?
0: Bisa jadi tuh pengaruh aroma durian. Iya itu.
4: Salam-salam Bang ya.
0: Iya, salam-salamnya Pak Demang, silakan.
4: Ada ilek tadi ya. Dia manjat di gunung-gunung apa gunung?
0: Iya, di Gunung Lengkuas. Dia lagi manjat gunung.
4: Oh, Gunung Lengkuas. Iya. Ada Mak Dadi, ada Abia Yusuf. Ada apa Kumis, ada Mas Prabu, entah di mana nih. Belum ada dengar suara. Ada Putri Merica, Pak Irwan di Bandung. Ada Bang Udin, ada Putri Berlian.
0: Iya.
4: Ada yang juragan durian itu siapa?
0: Juragan.
4: Yang Ucu.
0: Oh, yang Ucu, iya. Yang Ucu apa kabar nih?
4: Apa kabar? Ucu? Ditunggu.
0: Ditunggu Eyang hari Jumat Eyang.
4: Kita mengharap.
0: Apa?
4: Mengharap ditawarin durian, gak ada yang nawarin.
0: Kemarin udah ditawarin kemarin. Pak Demang.
4: Kak Deli belum masuk.
0: Kak Deli lagi mikir nih manjat tower atau enggak.
4: Apa mikir?
0: Lagi mikir nih, kan mau nelpon. Nelponnya sambil manjat tower atau di bawah tower aja.
4: Oh, gitu.
0: Iya.
4: Ya nanti kalau masuk salam aja lah.
0: Ya mudah-mudahan beliau mendengarkan, nanti kita
4: sampaikan. Salam untuk semuanya. Salamnya apa ya? Salam kompak, salam sayang selalu.
0: Iya, salam aroma durian lah.
4: Ya. Tunggu diajak oleh sisi sama yang Ucu dulu.
0: Iya, itulah.
4: Baru ada kenyataannya nanti.
0: Lagi nunggu Eyang Ucu juga nih. Kami lagi nunggu Eyang Ucu nih.
4: Lagunya yang belum dipilih, yang mana?
0: Yang belum dipilih banyak nih, ada yang 500, ada yang 350.
4: Kalau yang agak bengkok-bengkok isinya kecil nggak mau.
0: Yang isinya kecil itu 500.
4: Oh.
0: Sekarang udah banyak banyak bertebaran nih yang jualan durian nih. Di mana-mana bau durian aja. Luar biasa, lagi banjir durian sepertinya di Bintan ya.
4: Ya nggak dapat buahnya, baunya jadilah.
0: Jadilah.
4: Oke Bang, itu aja ngantri, yang lain ingin masuk juga.
0: Iya.
4: Ucapannya selamat siang menjelang sore. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau gabung nanti ya, kita pending dahulu ya. Mungkin tadi WhatsApp kita sedang trouble tapi sekarang udah baik-baik aja ya. Oke, saya juga heran nih beberapa hari ini ya. Sinyal internet ya, sinyal untuk operator seluler gitu ya, agak sedikit terganggu nih. Dan untuk Pak Amadi di Kijang, kita pending dulu ya Pak Amadi. Kita putarkan dahulu lagu ya yang sudah di request oleh pendengar kita. Dan juga waalaikumsalam buat Kak Fitria ya. Terima kasih ucapannya Kak Fitria, salam sehat selalu. Kita dengarkan lagu tentang kenangan ya, dari Sheila on 7 dengan Memori Baik. Dan juga dari Zainuddin Zidane featuring dengan Yayan Nadila, Menahan Rindu.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di 100% Indonesia Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita lanjutkan untuk menerima penelpon dan juga selamat siang menjelang sore ya buat Kak Hilda Soft tadi ya. Oke, yang sudah menyapa kita di Persada Indonesia ya. Dan juga buat Galih ya yang sudah like juga siapa lagi nih yang bisa saya baca ya. Oke. Kita lanjutkan menerima penelpon terlebih dahulu ya. Halo.
2: Halo. Persada Indonesia. Persada. Bangga musik Indonesia.
1: Iya, bangga musik.
2: Bareng.
1: Iya, itu kayak Pro 1 Jakarta ya kalau bangga
2: iya
1: musik.
2: Iya dong, karena kan ini kan dia satu server, satu frekuensi.
1: Iya, oke.
2: Karena kan NKRI sekali di udara tetap di udara.
1: Iya, kalau kayak gitu
2: artinya,
1: dah.
2: Iya. Iya di chat itu.
1: Ah iya.
2: Ini Mas Rabi Sungai Jang.
1: Oh gitu.
2: Suaranya makin hilang, udah nggak ada yang RRI itu konvensional.
1: Oh gitu, mungkin radionya diganti dong, katanya ganti.
2: Aduh,
1: baru.
2: Padahal Mas Prabu update loh, RRI Pro 1 Batam dulu kayak gitu juga, sekarang udah stereo dia.
1: Oh gitu.
2: Iya, makanya disurvey lah. Nanti Ardian mampir sini lah, pakai HP, radio HP atau radio konvensional.
1: Oke, yang pakai tunnel itu ya.
2: Tunnel iya,
1: itu ya. Oke, ini
2: karena sangat sayang banget loh.
1: Iya, ini mungkin teman. Iya, begini Mas Prabu, teman-teman juga lagi mendengarkan siaran kami, kita juga nih.
2: Iya, mungkin dia beda-beda tempat, beda-beda ini kali ta. Soalnya di Sungai Jang, ini pakai HP radio, dia tadi radio sebelah-sebelah, oke. Aturan sih Mas Rabu rekam, cuman yang satunya HP-nya masih di counter.
1: Iya, nanti soalnya di, kalau di ke di Ganet aja siaran kita bagus loh, konvensional siaran
2: iya,
1: terestrial. Mungkin
2: Ganet kan sama Sungai Jang kan beda.
1: Beda
2: kilometer,
1: beda zona ya, beda zona ya.
2: Gitu kok. Coba nanti yang di Ganet, coba kalau dia punya HP direkam gitu, apa benar dia itu kan. Iya. Kalau Mas Prabu ini sekarang di Sungai Jang.
1: Oke, nanti kita tunggu juga nih pendengar kita di Sungai Jang juga nih mengkonfirmasi apakah kejadiannya sama dengan Mas Prabu ya.
2: Udah Mas Prabu coba pakai HP yang lain pun nggak bisa dia.
1: Iya, ini barangkali Mas Prabu belum cuci tangan mungkin.
2: Nah, itulah
1: puter-puter tunnelnya.
2: Makanya kadang kalau ngasih yang update dibecandain. Nanti kalau giliran yang bercanda diseriusin.
1: Iya, kata Pak ini Pak Demang kasih pesan buat Mas Prabu, katanya ganti radionya tuh.
2: Udah.
1: Ganti baru.
2: Radio Gurinda udah. Udah dicoba.
1: Iya.
2: Radio Tanjung Pinang FM udah.
1: Berarti ini
2: udah.
1: Radionya radio memang KW mungkin, radio KW.
2: Iya, radio RRI masa KW sih Ardian, kok tega banget loh.
1: Maksudnya radionya kan yang digunakan yang dapat cuma yang KW aja, yang resminya enggak dapat gitu.
2: Makanya Ardian survei sini.
1: Iya, entar deh soalnya teman-teman bilang baik-baik aja sih gitu.
2: Iya, Mas Prabu pun kalau enggak ada tersek nggak ada gangguan nggak mungkin laporin.
1: Iya baiklah nanti
2: gitu. RRI Batam pun dulu kayak gitu.
1: Oh, awalnya
2: nggak percaya mereka.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya pas disurvey jadi stereo semua daerah.
1: Okay.
2: Sampai Batu Aji yang pelosok apalagi yang dekat.
1: Oke, okay, nanti
2: lebih stereo.
1: Baik, ini teman-teman kita mendengarkan nih, teman-teman TMB nih. Oke,
2: okay. Iya,
1: mereka mendengarkan nih. Nanti mungkin survei langsung
2: ke Sungai Jang.
1: Oke. Okay.
2: Sungai Jang tepatnya dekat rumah Pak Huzrin Hood lah.
1: Oh, gitu. Daerah situ ya. Oke.
2: Okay. Daerah sini.
1: Baik.
2: Soalnya itu dia tadi kan. Semalam pun dengerin bola kecil suaranya Ardian. Biasanya stereo.
1: Oh, gitu ya.
2: Gitu. Iya kan untuk kita semua karena memang kalau dari luar apa di Jawa pun kalau RRI digitalnya ada gangguan Mas Prabu kasih info.
1: Iya.
2: Karena kan kita biar apa ya namanya peduli.
1: Bener banget.
2: Ini kalau RRI digital serio.
1: Iya.
2: Okay. Jadi makanya tadi Mas Prabu dengerin RRI digital.
1: Nanti kita survei nih ya. Teman-teman mendengarkan nih.
2: Iya, nanti yang di Sungai Jang nih khususnya depan rumah Pak Ujrino coba setel.
1: Iya, kita juga punya pendengar nih Mas Prabu, Pak Sony. Setiap pagi baik-baik aja tuh nelpon kita.
2: Pak Sony di mana dia?
1: Di Sungai Jang juga, Pak Sony.
2: Iya, di mananya? Nanti kan mungkin Sungai Jang kan luas, Ardia.
1: Iya, luas juga memang sih.
2: Iya. Apa namanya lagunya kasih?
1: Apa tuh?
2: Kalau Mas Labu sih gitu sih istilahnya. Dia siaran bagus syukur, enggak ini pun enggak bodo amat, cuman iya. Kan sayang gitu.
1: Iya, iya. Ya, terima kasih sudah terus melaporkan ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Gitu kan untuk kita, kecuali misalnya Ardian nih kompor di rumah nggak ada gas, nah itu lain cerita lah ya.
1: Itu pribadi ya.
2: Jadi kita harus bisa membedakan bener. Mana yang publik, mana yang pribadi.
1: Okay. Gitu. Bener banget, setuju saya. Oke.
2: Okay. Iya dong. Lagunya kalau bisa kasih apa ya?
1: Kasih apa nih?
2: Winner aja winner.
1: Winner ya pusing ya, kalau nggak?
2: Nah, kok tahu?
1: Kan lagi pusing tuh Mas Bram.
2: Iya, radionya. Padahal udah dideketin loh. Dari Batam ke sini dideketin malah itu.
1: Baik.
2: Tapi
1: baik.
2: Awal-awal dulu dia jelas loh Ardian.
1: Oh gitu ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Mas makanya Mas Prabu kan bawa itu HP yang center buat
1: dengerin
2: radio kan.
1: Baik,
2: biar
1: baik,
2: bisa dibawa kemana-mana kan.
1: Oke. Lagunya winner ya.
2: Itu jangan Bapak Demang karena Pak Demang tuh nggak pernah pusing dia. Tapi nanti dia pun pusing juga sih karena kan dengerin di itu radio mobil. Tapi radio mobil memang kencang sinyalnya tuh Ardian.
1: Iya, itulah.
2: Aku. Iya, kalau radio mobil antenanya kencang dia tuh.
1: Iya dong, makanya antenanya diganti antena TV.
2: Antena TV nanti malah nonton Indosiar, nanti nonton The Academy nanti. The Academy lagi mulai nih. Buat Ardian, tugas sampai tuntas. Semoga saya terjeki lancar, Ardian.
1: Amin, ya Robbal Alamin.
2: Iya, terus salam juga. Tadi si Mas Prabu sempat lewat rumah siapa tuh ya? Dia di Sungai Jang juga, apa-apa itu ya? Bukan Pak Sony, bukan.
1: Oh gitu.
2: Siapa namanya Ardian yang di Pamuklis apa Pak Mundar Mandir itu ya?
1: Pak Mundar Mandir.
2: Tapi dia bukan denger RRI.
1: Dia dengernya RRI gitu ya. Oh, Prompat berarti.
2: Enggak, bukan radio lain,
1: oh, gitu.
2: Tapi dangdut,
1: okay. Dangdut gitu ya. Kan. Oke.
2: Okay. Iya. Iya, terus salam Bapak Demang juga. Pak Demang udah masuk?
1: Pak Demang udah duluan tadi masuk.
2: Nelpon dia?
1: Nelpon ya. Dong.
2: Wih, keren ya.
1: Keren.
2: Terus buat Ilek. Tapi kalau Prompat memang enggak ada gangguan itu. Mm-mm. Makanya kan dibilang radionya Mas Abi bukan lah karena yeah. Prompat stereo dia.
1: Mm-hmm, baik.
2: Terus
1: baik.
2: Salam juga buat apa? Macima.
1: Baik.
2: Umi Sulami.
1: Ilek,
2: yeah. Alif. Buat Pak Umar, buat enggak tahu lah ya kalau di tempat Pak Umar ya karena ya enggak tahu lah mungkin yeah, karena itunya kelip penerimaannya. Cuman lucu juga masa deket-deket.
1: Itulah makanya kami juga bingung nih.
2: Iya, kecuali Mas Prabu di Kijang. Nah, itu lain cerita lah ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau di Kijang sih waktu dulu pun serio memang.
1: Kalau di Kijang gitu. Baik-baik aja. Tadi kita ada penelpon di Kijang, ada penelpon di Ganet.
2: Iya, Mas Prabu kan pernah bilang RRI di Kijang Pro 1 stereo.
1: Iya.
2: Cuman enggak tahu kalau di Sungai Jang ya kok bisa enggak jelas dalam hati enggak kedengeran
1: Mas Prabu.
2: Gitu
1: kan. Oke.
2: Iya, salam buat semuanya lah ya.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mas Prabu tadi ya. Dan juga selamat siang menjelang sore dari buat Kak Ratna Uli Rahayu. Iya, sekarang bisa dengerin radio versi langsung ya. Iya, selain denger bisa juga nonton ya. Tapi kita belum semua program dapat kita siarkan begitu ya. Oke, kita lanjutkan barangkali di line WhatsApp kita atau di line telepon ya. Kalau di line WhatsApp sebentar kita bacakan dahulu nih dari siapa nih? Dari Nabil Risman di Dongkalan Parimo, Sulawesi Tengah. Baik, nanti waiting list ya lagunya ya, antri lagunya ya. Nanti kalau memang sempat ada waktu kita putarkan ya lagu spesial buat Bang Nabil Risman di Dongkalan Parimo, Sulawesi Tengah ya. Oke, di line telepon. Silakan, tadi line WhatsApp sempat terputus juga ya. Baik, halo Persada Indonesia.
3: 100% Indonesia.
1: Baik.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan Kak Deli.
3: Iya, di Baliba.
1: Di Baliba. Baik, Kak Deli di Batu Lima Bawah dengerin kami lewat aplikasi atau perangkat radio nih?
3: Perangkat radio, alhamdulillah, jernih.
1: Jernih kan?
4: Iya, tadi tuh Mas Prabu di Sungai Jang katanya siaran kita kresek-kresek kalau Pur 1. Itu enggak pas tuh, FM-nya enggak pas mungkin.
3: Iya, pokoknya sini dari 1 2 3 4 oke.
4: Okay. Oke, okay, semua ya. Mantap.
3: Ya.
4: Berarti enggak KW ya radionya ya, asli ya.
3: Kan Pro 1 NRBTN. I love you, cinta mati.
4: Iya, betul ya, untuk RRI pastinya ya.
3: Yalah, RRI sama
4: Satu
3: station lah yang menyenangkan hati.
4: Ya, Pro 1, gitu. Pro 2, Pro 4, ya, termasuk Pro 3 Jakarta.
3: Ya, semua pro. Itu.
4: Semua pro ya. Oke, Pak Amadi ditunggu ya, Pak Amadi. Teleponnya sudah saya angkat ya. Baik, Kadel lanjut. Ya.
3: Tadi aku sempat dengar dari Sulawesi Tengah lah ya.
4: Iya, Sulawesi Tengah. Oke. Dari Dongkalan tadi.
3: Buat yang ada di Sulawesi Tengah, ibu kota Palu, selamat siang dengan semua. Kita saudara ada di sana semua.
4: Semua termasuk ya.
3: Termasuk di Kabupaten Parigi Mautong. Ada di Olobaru, Lemusa, Sausu. Banyak kita saudara di sana. Jadi yang mendengarkan, salam Jepangoni ya di sana.
4: Iya.
3: Siapa tadi itu Pak Adrian yang Sulteng?
4: Kenapa?
3: Yang di Sulawesi Tengah tadi siapa yang monitor?
4: Yang namanya Nabil Risman.
3: Oh, Nabil Risman. Salam kenal ya.
4: Oke, dengan
3: kalau kita orang Manado asli. Jadi kita di family banyak juga di Sulawesi Tengah.
4: Oh, ya di tadi di Dongkalan katanya. Dongkalan
3: iya.
4: Dongkalan Parimo.
3: Oh, Dongkalan Parimo iya. Iya. Kemarin kan kena gempa tuh.
4: Iya, semoga
3: tapi
4: iya baik-baik semua ya. Oke.
3: Ya banyak keluarga tuh di sana.
4: Iya.
3: Tadi thank you buat Pak Demang. Tadi mau coba nyari tari apa, tengok tower, mar jauh towernya Pak Demang. Maka dia punya pasal. Memang inilah kadangnya kita ini tidak bisa lepas dari Pro 1 gara-gara inilah tenggurau. Dia ditinggalkan hati, senang
4: iya.
3: Juga lah ya.
4: Iya, baik Adeli.
3: Pak Adian dapat lagu tak ya?
4: Kita usahakan, kalau cukup waktu kita pasti kita putarkan lagunya kalau cukup
3: tapi
4: waktu.
3: Tapi dari Barcelona.
4: Dari siapa?
3: Dari Barcelona, Ruang Baru.
4: Barcelona?
3: Iya, Ruang Baru.
4: Ruang Baru, baik. Kalau ada waktu nanti ya, Kak, ya.
3: Iya. Ditunggulah pokoknya kalau ada waktu.
4: Nanti,
3: Dalamnya tadi, salamnya. Ikut tadi ada Pak Demang aja lah, ya. Tuh sama brother.
4: Sama brother.
3: Berapa hari tak masuk tuh.
4: Iya.
3: Abang kita tuh, Bang Kuyak-Kuyak tuh.
4: Iya.
3: Lagi bobok kali tuh, bola.
4: Iya, betul. Lagi bobok ketiduran, nonton bola dari... tengah malam sampai pagi kan
3: sambil megang bola tak?
4: Iya bisa juga sambil nempel ke dinding dia.
3: Ya nanti dia marah. Udah berapa kok ya sudah berapa hari tak dengar rumah. Enak godain dia tuh Bang.
4: Oke lanjut ya.
3: Kita suka kali godain dia itu.
4: Iya.
3: Iya salamnya satu untuk semua. Ya thank you very much and see you. Bye.
1: Dari Kak Deli tadi kita menuju ke Kijang ya. Persada Indonesia.
5: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang.
5: 1%
1: Adian. Waalaikumsalam Pak Amadi. Terima kasih sudah menunggu ya.
5: Masih setia menanti.
1: Masih setia menanti. Iya, kalau kita siaran siang ini cukup ramai sekali ya. Sampai kadang kita enggak terbaca, enggak terputar. Luar biasa. Alhamdulillah. Siaran kita bagus, menjadi favorit pendengar kita dan juga pemirsa.
5: Bapak, misi waktu. Salam silaturahmi. Dari semua untuk satu, satu untuk semua.
1: Iya.
5: Jom waktu lagu ikutan aja.
1: Baik. Pak Madi.
5: Sama untuk satu ya.
1: Iya. Iya.
5: Ada yang bercocok ini.
1: Baik, Pak Amadi. Kami mau bertanya nih, siaran kami di Kijang di tempat tinggal Pak Amadi bagaimana? Ya, halo.
5: 4.2 Alhamdulillah pagi-pagi sore malam bening sebening kaca
1: lah. Iya, sebening kaca lah ya.
6: Sebening kaca.
5: Ada.
1: Oke, Pak.
5: Suaranya bersih.
1: Iya.
5: Iya.
1: Oke.
5: Tanpa hambar gitu.
1: Tanpa ya. Ada kendala gitu ya. Baik.
5: Kadang-kadang benar kalau pas posisi FM yang atau yang digital kurang abstrak gitu ya. Mm-hmm. Salam aja Pak
1: Yan. Baik Pak Ahmadi.
5: Pro di Pro Satu.
1: Iya.
5: Ada Nusa Barat, ada Bang Diki.
1: Iya.
5: Ada akhirat ini. Erick Tapitra ini.
1: Iya.
5: Dewi, Rima Melati, mm-hmm. Andriani.
1: Baik.
5: Semuanya aja lah. Semuanya
1: baik.
5: Yang jauh-jauh di Palembang, di Manado, di mana-mana aja. Mm-hmm. Salam sehat, salam
1: yeah.
5: Selamat Muharram 1448 Hijriah. Semoga lebih cerah dan istiqomah dalam ibadah. Amin.
1: Amin ya robbal alamin.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Kita kan aja nih.
1: Ya.
5: Assalamualaikum, selamat siang, sama meneruskan tugasnya.
1: Baik.
5: Terima kasih. Terima kasih.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Ahmadi di Kijang. Luar biasa ya hari ini kita ramai sekali ya. Line telepon dan WhatsApp juga yang masih ada beberapa nih di line WhatsApp yang belum kita sempat baca nih. Baik, kita lanjutkan line telepon. Halo, Persada Indonesia.
6: Persada Indonesia siang, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
6: apa kabar nih Abang Ucok nih?
1: Sehatnya ini.
6: Ini sehat lagi bareng nih. Tadi Mas Prabu sebut radio dia kresek-kresek. Kakak pergilah ke belakang hidupin radio kakak. Bersih kok.
1: Bersih kan?
6: Bersih, oke. Pokoknya setiap hari oke aja tuh radio perempat juga.
1: Iya, jauh bagus, di deket nggak bagus ya.
6: Belakangnya jauh di sini ya.
1: Betul. Itulah Mas Prabu nih.
6: Sungai Jang dekat lagi, lebih dekat Sungai Jang dengan Pro Satu.
1: Iya.
6: Kemana tuh Mas Prabu? Mungkin kurang tombolnya, kurang di ini sikit lah, diputarin sikit lah, macam mana ke atas ke bawah gitu
1: kan. Iya, radionya belum diservis mungkin.
6: Udah kena juga lah.
1: Sempat kejebur laut radio dia.
6: Iyalah, dia bolak-balik ke Batam, ke Pinang. Jebur ke laut lah tuh radio dia.
1: Makanya.
6: Itulah, masih bisa lagu ke nih?
1: Lagunya nanti diusahakan nih Kak Berlian. Cuman waktu kita juga
6: ikutan
1: ya lagunya ya.
6: Salamnya fotokopi aja yang udah pada masuk tadi, ada Pak Ahmadi.
1: Baik.
6: Atau Pak, kami manggil Pak Busu. Mantan penyiar penyiar Radio Bintan.
1: Iya.
6: Depensiun.
1: Sehat. Baik. Sehatnya udah. Pak Busunya sehat.
6: Sehat, alhamdulillah Pak Busu tuh badan dia kecil,
1: iya.
6: Sehat, lincah jalannya, woi. Mana-mana sampai tuh.
1: Luar biasa ya.
6: Iya, sehat selalu Pak Busu. Buat semua aja lah ya, Bang Ucok, telepon pertama sampai terakhir nanti ya.
1: Baik.
6: Buat Bang Ucok, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, udah Abang, udah Ucok lagi ya. Kak Berlian ya. Baik, siaran kami di Ganet ya. Saat ini kalau disampaikan oleh Kak Berlian, siarannya bagus. Jadi ya, Kijang juga demikian ya. Oke, ini oke, kita sapa dahulu nih di live chat kita nih ya. Sebentar ya buat Bang Yusuf ya. Kak Vera Bawean, Waalaikumsalam Kak Vera, selamat siang menjelang sore. Iya Kak Vera, udah mandi kan Kak? Udah pastinya ya, sudah dong ya. Mbak Marta Yosef Losa ya, Loisa. Halo juga ya buat Mbak Marta, selamat sore. Lanjut Kak Alzahira, Waalaikumsalam nih Kak, selamat siang juga dan terima kasih ucapannya. Kita menuju ke Batam. Halo Persada Indonesia.
7: Halo, assalamualaikum 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam 100% Indonesia. Wah, ini berlomba-lomba berarti menghubungi kita ya. Iya.
7: Betabrakan
1: pokoknya sedari tadi pokoknya luar biasa siaran kita ini. Sinyalnya betabrakan. Ya. Ada yang nelpon, ya, ada yang live chat, juga. Ada ya. Luar biasa pokoknya. Sehingga kita pun udah di waktu-waktu yang krusial nih, waktu-waktu yang luar biasa krusial ya. Kita berharap nih lagunya sempat kita putarkan nih soalnya.
7: Oh iya ya, masih banyak lagunya Bang yang belum diputar.
1: Masih ada beberapa nih, ada 1, 2, 3, 4.
7: Empat ya?
1: Iya, itu ada empat lagu nih. Waktu kita kurang lebih sekitar 20 menit jelang ke pukul 15 nih, ha. Tuh, luar biasa.
7: Iya, kalau kan? Gitu saya ikutan lagu yang nanti diputar aja, Bang.
1: Baik, nanti ada lagu Teman Tapi Ngarep nanti dari Project Pop.
7: Gaskan,
1: baik. Lanjut, Bang Yusuf, salamnya buat siapa saja?
7: Salam yang pertama buat Bang Ardian Huta Barat. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
7: Saya juga mau salam buat Pak Ahmadi ya. Yang mantan penyiar Radio Bintan itu ya.
1: Oh, Pak Ahmadi, mantan penyiar Radio Bintan ya?
7: Ya, yang Pak Busu tadi, Bang. Yang
1: barusan iya.
7: Masuk tadi.
1: Oh iya, oh. Pak Ahmadi itu Pak Busu ya? Saya lupa loh, saya nggak ngeh tadi.
7: Iya, Pak Busu, Bang. Setahu saya lah.
1: Oh, begitu. Iya, saya nggak ngeh kalau Pak Ahmadi itu Pak Busu gitu loh.
7: Oh iya, saya kalau suaranya masih ingat, Bang. Soalnya pernah juga kan masuk di Radio Bintan, beliau jadi penyiar.
1: Gitu. Iya, saya tuh lupa ingat soal, tapi nama Pak Busu kan ngetop ya di Radio Bintan ya pada masa itu ya.
7: Betul.
1: Iya.
7: Ya pokoknya semoga selalu dalam keadaan sehat lah ya.
1: Iya.
7: Buat Pak Busu, buat yang penelpon pertama sampai penelpon yang terakhir, ada Bunda Putri Marica, ada Mama Berlian. Pokoknya salam satu untuk semua aja. Semoga semua pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Bang Ardian.
1: Iya.
7: Ya, cuaca di Batam hujan dan cukup enak kalau untuk rebahan.
1: Oh, berarti sama dong dengan Pekanbaru ya. Pekanbaru juga dari anak keduanya menyampaikan nih kalau di Pekanbaru hujan deras atau hujan lebat. Berarti dengan Batam inilah ya, seharmoni lah ya.
7: Iya, seharmoni, seirama.
1: Seirama ya, searoma lah ya.
7: Oke, makasih Bang Ardian.
1: Baik.
7: Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
7: Sampai tuntas.
1: Iya.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Yusuf ya. Tadi Kak anak kedua menyampaikan kalau di Pekanbaru hujan deras ya atau hujan lebat. Sedangkan di Tanjung Pinang masih mendung-mendung saja. Dan kalau di Kijang cuaca cetar membahana. Tuh kalau di Kijang lain lagi nih, cetar membahana nih. Cetar membahana.

Salam sehat buat Mas Ardian, sekeluarga, amin. Terima kasih dari Oma Sulami ya. Nanti lagunya insya Allah ya, Oma ya, karena kita memang berhubung waktu juga terbatas. Dan juga karena Uli Rahayu katanya panas bang. Oh panas ya, mudah-mudahan gak sepanasnya Mbak Vera Bawean ya. Soalnya Mbak Vera belum mandi ya kabarnya ya. Iya, baik, luar biasa nih ya. Semangat ya, oke. Mudah-mudahan nanti di sempat turun hujan ya, Kak Vera ya, biar bisa mandi hujan ya, Kak Vera. Baik, kita dengarkan langsung nih lagu yang belum kita tunaikan ya. Khawatir kita nanti pendengarnya bilang lagunya kok nggak diputar, jadi merajuk deh ya. Kita dengarkan ya, ada Project Pop ya, dilanjutkan Poppy Mercury dengan Hati Siapa Tak Luka.

0: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita sudah berada di penghujung siaran kita ya di kesempatan kali ini. Saya sapa-sapa dahulu dari Kak Niar ya. Waalaikumsalam Kak Niar ya. Salam sehat semua. Juga Pak Dadi ya. Waalaikumsalam Pak Dadi. Salam hormat untuk Kepsta dan pegawai RRI Tanjung Pinang dari pensiunan Dir SDM RRI. Iya Pak Dadi, semoga sehat selalu buat Pak Dadi ya. Tetap semangat buat Pak Dadi. Kemudian juga buat agen rahasia, luar biasa nih. Juga Resti Amanda ya. Suaranya tak ada, tadi kan lagu nih Res. Sekarang suaranya udah ada, sehat nih Res. Masih di Aceh kan? Lalame dek ketemu lagi kita yo, tapi di media sosial kita dapat terhubung ya, bisa saling bertanya kabar ya. Resti Amanda, ini kawan sekelas saya waktu SMP ya, di Bangka Belitung di SMP Muhammadiyah ya, luar biasa. Yang tidak terlupakan ya Resti ya. Alhamdulillah sehat Resti. Resti juga sehat ya. Alhamdulillah pastinya ya. Dari Khairi Rusli, selamat siang host Pro 1, selamat siang juga menjelang sore. Baik, pendengar dan pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara kita di Persada Indonesia. Mungkin nanti bisa bersua dan bersambung kembali ya pertemuan kita di live ya, dan juga di udara pastinya ya. Dan saya Ardian Huta Barat, mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan yang juga sedang menunggu lagunya ya, mohon maaf kalau lagunya tidak dapat kami putarkan. Dan pendengar, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian jumpa kita di Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: Persada Indonesia, request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Pendengar, informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

0: Trek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Untuk sore hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Pendengar, untuk informasi pertama kami ambil dari rri.co.id. Di era digital saat ini pendengar, tentu kita tahu bahwa arus informasi itu bergerak sangat cepat ya, dan dapat menjangkau masyarakat dalam hitungan detik. Nah, di balik kemudahan itu pendengar, muncul tantangan berupa penyebaran ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Melansir dari indonesiabaik.id, ujaran kebencian itu atau hate speech ini bisa berarti tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lainnya. Nah, ujaran kebencian biasanya pendengar menyangkut aspek ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kemudian juga berkaitan dengan kewarganegaraan, agama, dan lainnya. Maka ujaran kebencian ini dapat muncul ya dalam berbagai bentuk, mulai dari komentar yang merendahkan kelompok tertentu hingga penyebaran informasi yang memicu permusuhan. Nah, jika dibiarkan pendengar, hal ini dapat menimbulkan konflik sosial dan juga mengganggu keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Nah, sebagai salah satu media massa yang masih memiliki jangkauan luas, radio memegang peran penting ya dalam memberikan informasi yang akurat dan juga berimbang. Melalui siaran yang edukatif ya, radio dapat membantu masyarakat untuk memahami pentingnya menjaga sikap saling menghormati dan juga menghargai perbedaan. Radio juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik ya dalam meningkatkan literasi media. Pendengar dapat diajak untuk lebih kritis dalam menerima informasi serta tidak mudah untuk terpengaruh oleh narasi yang mengandung kebencian atau juga provokasi. Pendengar, selain menyampaikan informasi, radio dapat menghadirkan dialog interaktif ya yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Melalui diskusi yang sehat, masyarakat dapat belajar ya untuk menyampaikan pendapat secara santun tanpa menimbulkan konflik atau permusuhan. Kami yakin ya untuk sore hari ini, bagi Anda yang saat ini mendengarkan lewat RRI Digital, lewat radio atau juga di live chat saya Rima Melati Azhara 10, semoga selalu menjaga harmonisasi, menjaga persatuan, dan menjaga komunikasi yang baik ya. Semoga Anda suka dengan lagu yang kami hadirkan.

0: Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Be. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 15 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita bersama di acara Beranda Asta Cita. Kali ini kita bicara tentang pariwisata Indonesia, pesona negeri untuk dunia. Pendengar dan pemirsa Persatu RRI Tanjung Pinang, senang sekali ya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Suara Nusantara. Nah, pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan bicara mengenai salah satu sektor strategis yang menjadi wajah bangsa di mata dunia, yaitu pariwisata Indonesia. Nah, sebuah sektor yang tidak hanya menghadirkan keindahan alam dan kekayaan budaya pendengar, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja serta sarana memperkenalkan identitas Indonesia kepada dunia internasional. Pendengar, Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Nah, terbentang ribuan pulau dengan karakteristik yang berbeda-beda. Setiap daerah ini memiliki pesona alam, tradisi, kemudian kuliner, seni, dan juga keramahan masyarakat yang menjadi daya tarik tersendiri. Pendengar, pariwisata bukan sekedar perjalanan ya untuk menikmati pemandangan, tapi kita sadari bahwa pariwisata itu adalah tentang pengalaman, tentang perjumpaan dengan budaya, tentang menghargai warisan leluhur, dan tentang membangun masa depan yang berkelanjutan. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ya ke ruangan Anda. Jadi pastu, kisah kasih di sekolah. Selamat sore untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mendengarkan di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar bicara tentang pariwisata Indonesia ini berarti bicara tentang keberagaman yang tidak ada habisnya. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang tersebar ya di sepanjang garis khatulistiwa. Negara kepulauan terbesar di dunia ini menyimpan kekayaan alam yang begitu memukau. Pendengar, kita memiliki pantai-pantai eksotis dengan pasir putih yang lembut. Kita juga memiliki pegunungan yang menjulang megah. Kita juga memiliki hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Kita juga memiliki danau ya, kemudian sungai, air terjun hingga kawasan bawah laut yang menjadi surga bagi para penyelam. Nah, keindahan alam itu pendengar berpadu ya dengan keberagaman budaya yang dimiliki lebih dari ratusan kelompok etnis di Indonesia. Nah, setiap daerah ini memiliki bahasa ya, kemudian adat istiadat, kesenian hingga tradisi yang unik dan menarik untuk dipelajari. Nah, inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata paling kaya di dunia. Mendengar, ketika wisatawan datang ke Indonesia, mereka tidak hanya melihat pemandangan, mereka merasakan kehidupan masyarakat, kemudian menikmati kuliner khas daerah, menyaksikan pertunjukan budaya, dan belajar mengenai nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan ya dari generasi ke generasi. Maka kita tahu bahwa pariwisata Indonesia adalah perpaduan harmonis antara alam, budaya, dan manusia. Nah, untuk lagu berikut ini mendengar ada Petra Sihombing ya. Ini cintaku, cinta kita kepada Indonesia.

Satu Era di Tanjung Pinang. Di balik keindahan destinasi wisata ini terdapat dampak ekonomi yang sangat besar ya bagi masyarakat. Sektor pariwisata ini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional, di mana kehadiran wisatawan menciptakan peluang usaha bagi berbagai sektor, mulai dari perhotelan ya, kemudian transportasi, kuliner, kerajinan tangan, hingga ekonomi kreatif. Ketika sebuah destinasi berkembang, mendengar, masyarakat sekitar turut merasakan manfaatnya. Pedagang kecil memperoleh pelanggan, kemudian pelaku usaha juga seperti pelaku usaha kuliner ya mendapatkan pasar yang lebih luas. Pengrajin lokal dapat memasarkan produknya kepada wisatawan, pemandu wisata memperoleh kesempatan kerja, kemudian pelaku seni budaya mendapatkan ruang untuk menampilkan karya mereka. Dengan demikian pendengar, pariwisata ini menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang mampu menggerakkan pembangunan hingga ke daerah-daerah. Nah, lebih dari itu pendengar, pariwisata juga mendorong pengembangan infrastruktur, jalan diperbaiki, kemudian akses transportasi juga ditingkatkan ya. Kemudian fasilitas publik dibangun dan konektivitas antar wilayah itu tentu semakin kuat. Nah, semua ini memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh wisatawan tetapi juga masyarakat setempat. Nah, pendengar, kalau tadi ada Petra Sihombing, Ini Cintaku, maka kali ini kita dengarkan pula lagu dari Ungu ya, Tercipta Untukku.

Mendengar, dalam beberapa tahun terakhir pengembangan sektor pariwisata ini terus menjadi perhatian penting ya, perhatian penting oleh pemerintah, di mana berbagai destinasi unggulan itu dikembangkan agar mampu bersaing di tingkat global sekaligus juga memberikan dampak ekonomi yang luas ya bagi masyarakat. Nah, selain destinasi yang telah dikenal dunia, berbagai kawasan wisata baru terus tumbuh dan juga berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki satu atau dua tujuan wisata unggulan, melainkan ribuan destinasi potensial yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, pembangunan pariwisata saat ini tidak lagi ya berfokus pada jumlah kunjungan semata. Yang lebih penting adalah kualitas pengalaman wisatawan dan juga keberlanjutan destinasi. Karena itu pendengar, konsep pariwisata berkualitas ini menjadi arah pembangunan yang terus didorong. Wisatawan diharapkan tidak hanya datang lebih banyak, tetapi juga tinggal lebih lama, berinteraksi lebih mendalam dengan masyarakat lokal, dan juga memberikan nilai tambah yang lebih besar ya bagi ekonomi daerah. Ya, pendengar, tentunya kami masih menemani Anda ya dengan lagu ya. Nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda dapat menyimak ya ragam informasi dalam berita Korwil Nusantara 15. Ada Nurman, selamat sore ya Nurman. Assalamualaikum Mbak Rima ya. Salam ya buat kru Pro 1. Saya sahabatnya Mas Toyo, sekarang di Malaysia. Iya, terima kasih dari Malaysia yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita dengarkan untuk berikut ini ya, Takkan Hilang ya.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke RRI Ranai untuk mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15. Kita akan mendengarkan informasi dari RRI Pekanbaru, RRI Padang, Tanjung Pinang, Ranai, Bukit Tinggi, Batam, dan juga studio produksi Bengkalis.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Elmi Subayang dalam berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu, hari ini Rabu 24 Juni 2026.

0: Mendengar berita Korwil berjaringan 15 pedang Prabu hari ini, kami awali berita yang pertama dari RRI Bengkalis. Meningkatnya pengguna jasa penyeberangan di pelabuhan Roro Air Putih ke Seyselari dan sebaliknya, Dinas Perhubungan menurunkan 4 armada kapal setiap harinya. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Iqbal.
1: Arus penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Pelabuhan Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Lonjakan ini dipicu oleh momen libur sekolah dan mahasiswa yang bertepatan juga dengan musim durian di Pulau Bengkalis. Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas di kedua sisi pelabuhan, baik Air Putih Bengkalis maupun Sungai Selari, mengalami peningkatan dengan kapasitas antrian yang berada pada kategori sedang. Meskipun demikian, pelayanan penyeberangan masih berjalan lancar dengan dukungan armada yang lancar. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Sardiansa, melalui Kepala Bidang Pelayaran, Edi Kurniawan, membenarkan adanya peningkatan jumlah pengguna jasa penyeberangan pada lintasan Air Putih Sungai Selari. Menurutnya, Dinas Perhubungan Bengkalis telah mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi waktu tunggu pengguna jasa dengan berkoordinasi bersama operator kapal agar menyesuaikan jadwal operasional, yang biasanya pada hari Senin hingga Kamis hanya 3 kapal yang beroperasi dan 2 kapal siaga. Sedangkan pada Jumat hingga Minggu terdapat 4 kapal yang beroperasi. Namun karena terjadi peningkatan jumlah penumpang, mulai dari Senin hingga Minggu dioperasikan 4 kapal setiap harinya.
2: Kami tengok di CCTV itu Bengkalis satu blok lebih di Pakning ada 3 baris untuk TS. Ya termasuk apalah, udah kategori udah sedang lah kepadatannya. Jadi kalau hari ini kan sebetulnya 3 operasi kapal kan. Jadi hari ini udah dimasukkan kapal keempat tadi sekitar jam berapa? Dari jam 9. Jadi hari ini dioperasikan 4 kapal. Jadi tadi informasi dari Kepala UPT juga dalam seminggu hari ini, seminggu depan, kan biasa Senin sampai Kamis kan 3, Senin sampai Rabu kan direvisi jadi 4 hari ini.
1: Sementara itu salah seorang pengguna jasa penyeberangan, Asril, warga asal Medan yang sedang menunggu giliran menyeberang, mengaku masih merasa nyaman menggunakan layanan di lintasan Roro Bengkalis Sungai Selari dan juga waktu tunggu yang masih berkisar 2 jam. Ia juga menilai proses antrian kendaraan masih berjalan lancar karena petugas juga memberikan prioritas terhadap kendaraan yang membawa barang-barang yang mudah rusak atau memiliki waktu distribusi yang terbatas.
3: Ini baru?
4: Baru masuk?
3: Iya, baru masuk.
5: Kalau semalam tuh nyebrang ke sini, lama gak tunggu?
3: Enggak.
5: Lama juga ya?
3: Enggak lama.
5: Karena prioritas mungkin
3: ya,
5: mau udang ya?
3: Prioritas ya apa?
4: Pulang kan ini.
3: Sembako ya.
5: Pulang
3: ya.
5: Kosong.
3: Ya kosong.
1: Dengan penambahan armada dan pengaturan jadwal yang lebih optimal, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berharap mobilisasi masyarakat selama masa libur sekolah dan musim durian dapat tetap berjalan lancar, aman dan nyaman. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari Bengkalis kita ke RRI Ranai, PT Pelni Persero Cabang Tanjung Pinang saat ini masih menunggu keputusan pusat untuk kapal pengganti KM Bukit Raya melayani rute Natuna selama melakukan docking. Selengkapnya kita dengarkan laporan Marjani Aditya.
6: Kapal motor KM Bukit Raya yang menjadi salah satu transportasi andalan masyarakat Natuna untuk bepergian keluar daerah akan menjalani pemeliharaan rutin atau docking. Perawatan kapal tersebut dijadwalkan berlangsung mulai dari 25 Juni hingga 20 Juli 2026. Kepala Cabang PT Pelni Persero Tanjung Pinang, Putra Kecana, mengatakan pelaksanaan docking KM Bukit Raya merupakan agenda rutin untuk menjaga kondisi dan kelayakan kapal. Ia menyampaikan hal tersebut saat dikonfirmasi RRI pada Rabu pagi. Menurut Putra Kecana, selama proses docking berlangsung, pelayanan transportasi laut rute Natuna akan terdampak. Namun pihaknya terus berupaya memastikan kebutuhan perjalanan masyarakat tetap dapat terlayani. Ia menjelaskan untuk kapal pengganti yang akan melayani rute Natuna saat ini KM Bukit Raya menjalani perawatan masih menunggu kepastian dari pihak pusat. Keputusan tersebut nantinya akan disampaikan setelah ada informasi resmi.
7: Masih menunggu kami update dari pusat, ada dari sesuai dengan pengajuan dari Bupati dan Gubernur dan mungkin pertimbangannya bagaimana, tapi saya belum bisa, kalau karena belum ada info pasti dari kantor pusat, saya belum bisa memberikan kalau ada employee-nya atau bagaimana saya kabarin. Rumor demikian, teman saya kan belum dapat data yang valid, jangan sampai nanti saya mengeluarkan pernyataan nanti belum ada yang kalah apa kan nanti negatif nanti kalau jadwalnya itu sampai tanggal 20 Juli.
6: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Natuna juga sudah mengusulkan untuk kapal pengganti KM Bukit Raya rute Natuna selama menjalani docking. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna Al-Azi saat dihubungi RRI Rabu pagi mengatakan untuk kapal pengganti melayani rute Natuna tetap ada. Hanya saja untuk jenis kapal pengganti KM Bukit Raya masih dalam pembahasan dan akan segera disampaikan nama armada transportasi laut pengganti untuk melayani masyarakat yang hendak berpergian keluar daerah selama KM Bukit Raya docking tersebut.
3: Selama Bukit Raya docking itu yang jelas ada kapal pengganti atas permohonan kita dari pemerintah daerah. Ya.
6: Masyarakat Natuna selama ini banyak menggunakan KM Bukit Raya sebagai sarana transportasi laut menuju daerah lain. Kapal tersebut menjadi salah satu pilihan utama karena melayani akses perjalanan antar pulau. PT Pelni berharap proses docking dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan pemeliharaan tersebut, kapal diharapkan kembali beroperasi dengan kondisi yang lebih layak. Putra Kencana menghimbau masyarakat yang memiliki rencana perjalanan agar terus mengikuti informasi terbaru dari PT Pelni. Hal ini untuk mengantisipasi perubahan jadwal selama masa perawatan kapal. Sementara itu, kepastian mengenai kapal pengganti masih menjadi perhatian masyarakat Natuna. PT Pelni akan memberikan informasi lanjutan setelah mendapat keputusan dari manajemen pusat. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan mengusulkan sekitar 100-an formasi CPNS tahun 2026 kepada BKN dengan kebutuhan utama pada sektor pendidikan dan juga kesehatan. Berikut kita dengarkan Reni Ilda Falatra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
8: Kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2026 kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan usulan formasi tersebut mencakup beberapa kategori sesuai kebutuhan pemerintah daerah termasuk pendidikan dan kesehatan. Roni menyebut jumlah formasi yang diusulkan masih dalam tahap pembahasan dan verifikasi lebih lanjut, namun berdasarkan perkiraan awal, kebutuhan formasi CPNS Kabupaten Bintan tahun 2026 berada di angka sekitar 100-an formasi. Ia menjelaskan usulan tersebut merupakan kebutuhan untuk penerimaan CPNS, bukan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sementara untuk rincian jumlah formasi pada masing-masing kategori, pemerintah daerah masih menunggu penetapan dan informasi resmi dari pihak terkait.
9: Kita sudah usulkan ada berapa kategori dari kategori pendidikan dan kesehatan.

0: Roni Kartika lebih lanjut mengatakan dengan adanya usulan formasi tersebut, pemerintah Kabupaten Bintan berharap kebutuhan aparatur sipil negara dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik, terutama pada sektor yang menjadi prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Alokasi dana pendidikan Kota Batam lebih dari 20% dari APBN senilai 1,1 triliun rupiah. Dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang. Berikut kita dengarkan laporan Meta Pajar Walinda dari RRI Batam.
2: Pemerintah Kota Batam mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar lebih dari 20% dari total APBD tahun 2026 atau sekitar 1,11 triliun rupiah. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana sekolah, bantuan pendidikan hingga program beasiswa. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution mengatakan, anggaran pendidikan juga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur pendukung sekolah-sekolah di wilayah hinterland.
3: Untuk teman-teman di hinterland ini, termasuk yang jadi prioritas, kita mendorong ya dari Komisi 4 itu bagaimana, satu ya soal infrastruktur pendukung, listrik, air, kemudian internet. Kan kita ini era digital. Nah ini yang sebetulnya yang kita dorong dan sekarang sudah ada. Maka guru-guru di sana itu diberikan insentif. Jadi insentifnya lebih besar guru-guru yang berada di pulau-pulau dibandingkan yang ada di kota.
2: Sementara itu, guru yang pernah mengajar di wilayah pulau, Anin Aprilia, menilai peningkatan fasilitas pendidikan sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar, terutama di sekolah-sekolah yang berada di daerah hinterland.
4: Situasi mengajar di daerah hinterland Batam menyenangkan namun sangat menantang karena banyak kali keterbatasan transportasi, sarana dan prasarana, kemudian keterbatasan cuaca yang tidak bisa kita duga. Untuk teknologi khususnya karena tidak ada challenge atau tantangan untuk dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan teknologi untuk daerah-daerah terpencil.
2: Berdasarkan catatan Komisi 4, saat ini Kota Batam masih kekurangan guru dan jumlahnya 430 untuk tingkat SMP, 295 untuk tingkat SD, dan untuk TK sebanyak 17 orang. Tahun ini Kota Batam mengusulkan pengangkatan 309 guru PNS baru karena guru honorer hanya diperbolehkan mengajar hingga akhir tahun ini. Dari Batam Kepulauan Riau, Meta Fajar Walinda melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, kita beralih ke RRI Padang. Posko pengaduan sistem penerimaan murid baru di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang masih ramai dikunjungi orang tua calon siswa. Sejak pagi tadi, petugas pelayanan masih menampung keluhan masyarakat. Dan selengkapnya, kita dengarkan laporan Hans Primananda dari RRI Padang.
6: Kalah hari kedua, sebelumnya kemarin kan ngurus yang sistem down kemarin.
7: Sejumlah orang tua calon siswa sejak pagi tadi masih mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang yang menyediakan posko pengaduan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Sebagian besar orang tua calon siswa datang dengan tujuan meminta penjelasan sekaligus mencari solusi agar anak mereka tetap dapat mengikuti proses pendaftaran. Salah satu orang tua calon siswa, Budi, berusia 43 tahun, kepada RRI mengaku kedatangannya ke posko pengaduan untuk menyampaikan keluhan, yakni salah memilih jalur pendaftaran akibat sistem yang tidak stabil. Hal dimaksud akibat terburu-buru mengambil keputusan. Ia berharap pihak posko dapat merubah data calon siswa agar dapat kembali mendaftar pada masa perpanjangan.
6: Status saya sekarang berarti udah nerima penjelasan dari petugas karena memang nggak bisa dirubah katanya. Zonasinya di Padang Barat. Kasus saya ini salah jalur pemilihan jalur, harusnya prestasi dipilih jalur domisili gitu. Karena bukan saya yang ngisi, karena yang ngisi kan adik yang di rumah, sementara yang saya di sini ngurus itu kan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krisluva, mengatakan telah memperpanjang masa pendaftaran SPMB hingga besok Kamis 25 Juni hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Selain itu, pihaknya juga melakukan riset data terhadap 8.000 calon siswa yang telah melakukan pendaftaran saat sistem mengalami gangguan di hari pertama.
6: Jadi seluruh sistem kalau kita pernah salah harus kita ulang. Jadi kami imbau masyarakat, akunnya sama, nanti kita mendaftar lagi sama dengan yang tadi. Tapi jangan salah pilih. Nah kemarin banyak yang mereka karena trouble jadi tergesa-gesa, yang seharusnya domisili ditekan prestasi. Nah ini kami imbau masyarakat, ini kami kasih kesempatan khusus SMP. SD tidak ada karena on time pada tanggal 24 kita tutup.
7: Yopi menambahkan, selama masa perpanjangan pendaftaran SPMB tahun ajaran baru, calon siswa tidak perlu membuat akun baru karena sistem masih menggunakan akun yang sama untuk pendaftaran ulang. Selain itu, ia menegaskan bahwa kebijakan riset data dan perpanjangan waktu hanya berlaku untuk tingkat SMP. Sementara itu, pendaftaran tingkat SD tetap berjalan normal sesuai jadwal dan jalur luar kota SMP tidak mengalami perubahan batas waktu. Hans Permananda melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan tetap dapat bersekolah di Pekanbaru melalui skema penerimaan murid baru dan program Zero Putus Sekolah. Berikut kita dengarkan laporan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru memastikan anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan Kota Pekanbaru dengan kabupaten lain tetap dapat mengakses pendidikan dan mendaftar di sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Komitmen tersebut merupakan bagian dari program Zero Putus Sekolah yang menjadi prioritas pemerintah Kota Pekanbaru agar tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan hak mendapatkan pendidikan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan Pekanbaru, termasuk Kabupaten Kampar, untuk memastikan persoalan administrasi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak yang berdomisili di Pekanbaru untuk bersekolah.
9: Saya yang menjamin tidak ada boleh ada warga Pekanbaru anak-anaknya yang putus sekolah. Jadi ini adalah tahap SPMB dulu. Nanti baru ada tahap laporannya. Baru di situ kita nanti akan saring, jaring, dan kita akan carikan solusi bagaimana anak-anak Pekanbaru itu sekolah. Pemegang KTP Kampar kan begini, dia tinggal di Pekanbaru. Kami akan beri bantuan bagaimana bisa untuk mereka tetap sekolah. Tapi tentu kita harus selesaikan dulu SPMB ini sesuai dengan aturan yang berlaku.
8: Hal senada disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan. Ia menjelaskan mekanisme penerimaan peserta didik baru tingkat SMP dilakukan melalui 4 jalur, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Menurutnya, jalur domisili menggunakan sistem pemetaan wilayah berdasarkan kelurahan sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
9: Kita kan ada 4 jalur penerimaan seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya. Ada 4 jalur penerimaan untuk tingkat SMP ini. Pertama ada jalur domisili, kedua ada jalur prestasi, yang ketiga ada jalur afirmasi, yang keempat ada jalur mutasi. Untuk jalur domisili ini tentu kita berbasis dengan basis wilayah yang kita petakan menurut kelurahan. Jadi misalnya sekolah A itu sudah kita petakan beberapa kelurahan di sekitar situ.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap masyarakat khususnya orang tua yang tinggal di kawasan perbatasan tidak perlu khawatir terhadap akses pendidikan anak-anak mereka. Warga diminta segera melapor kepada pemerintah apabila mengalami kendala saat proses pendaftaran sehingga pemerintah dapat melakukan pendataan dan mencarikan solusi yang tepat. Dengan demikian, target program Zero Putus Sekolah di Kota Pekanbaru dapat tercapai dan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Sejumlah harapan disampaikan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kepada puluhan atlet yang berjuang dalam ajang Olimpiade Olahraga Sains Nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat. Berikut kita dengarkan Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
10: Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail resmi melepas keberangkatan kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau OO2SN di Rumah Dinas Bupati beberapa waktu lalu. Kontingen yang terdiri dari siswa tingkat SD, SMP, SMA, SMK hingga MA ini siap membawa nama baik Pasaman Barat di kompetisi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Sekda Dodi mengatakan kontingen Pasaman Barat akan bertanding pada sejumlah cabang olahraga, diantaranya atletik, renang, senam, pencaksilat, bulu tangkis, dan panjat tebing. Di mana menurut Sekda Pasaman Barat, seluruh atlet yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kecamatan, hingga kabupaten. Dodi Sanismail juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil lolos seleksi dan dipercaya mewakili Pasaman Barat di tingkat provinsi. Ia menegaskan bahwa O2SN bukan hanya ajang meraih medali, tetapi juga sarana membangun karakter, disiplin, dan sportivitas generasi muda.
11: dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kontingen O2 SL jenjang SD SMP SMA SMK MA sederajat dengan resmi saya lepas.
10: Sekda Pasaman Barat Dodisan Ismail juga berharap seluruh atlet dapat menjaga kesehatan dan keselamatan selama mengikuti pertandingan, sehingga setiap proses yang dijalani melalui pengalaman ini akan menjadi bekal berharga untuk masa depan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Mendengar, Natuna terima bantuan revitalisasi sekolah tahun 2026 sekitar 7 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Berikut kita dengarkan laporan Yus Pianti dari RRI Ranai.
12: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali memperoleh bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat melalui program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hendra Kusuma, mengatakan bantuan yang diterima tahun ini mencapai sekitar 7,3 miliar rupiah. Tercatat sebanyak 2 taman kanak-kanak, 3 sekolah dasar, dan 7 sekolah menengah pertama menjadi penerima bantuan revitalisasi pada tahun ini.
13: Jadi itu program Presiden langsung, kita tahun ini mendapatkan 7,3 M bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. TK ada 2, SD ada 3, SMP-nya ada 7. Kita terus berupaya melalui proposal-proposal, mungkin masih ada lagi tahap berikutnya. Ini untuk tahap sampai saat ini.
12: Salah satu sekolah penerima bantuan adalah SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut yang memperoleh bantuan rehabilitasi ruang administrasi dan toilet sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut, Mariadi, menyambut baik program revitalisasi tersebut karena sangat membantu memperbaiki fasilitas sekolah yang mulai mengalami kerusakan.
14: Kami repitnya ada rehab ruang administrasi sama rehab toilet. Nantinya tentu kami sangat senang sekali karena ya pelafon-pelafon yang sudah mulai rusak, alhamdulillah insya Allah bulan Oktober ini sudah mulai awal semua.
12: Selain SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut, bantuan revitalisasi juga diberikan kepada sejumlah SMP lainnya di Natuna, di antaranya SMP IT Nurojana, SMP Negeri 1 Pulau Seluan, SMP Negeri 1 Pulau Laut, SMP Negeri 1 Pulau Panjang, SMP Negeri 1 Bunguran Timur, dan SMP Negeri 1 Midai. Demikian, Yus Pianti melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mendengar, kita beralih ke RRI Padang. Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan menyebutkan capaian tes kemampuan akademik TKA jenjang sekolah dasar setelah hasil evaluasi menunjukkan daerah tersebut masih berada di peringkat ke-18 di Sumatera Barat. Padahal pihak terkait sudah melakukan penguatan pemahaman capaian pembelajaran bagi pengawas, kepala sekolah, dan juga guru. Berikut kita dengarkan Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
15: Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya meningkatkan capaian tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar melalui penguatan kualitas pembelajaran di sekolah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK, pemetaan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, Salim Muhaimin di Painan kemarin mengatakan, capaian TKA daerah itu masih perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data yang ada, posisi Kabupaten Pesisir Selatan masih berada di peringkat bawah tingkat Sumatera Barat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Karena itu, pemerintah Pesisir Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program ke depannya.
16: TKA kita itu rendah, 41 nyong. Kalau diurut-urut di Sumbar peringkat 18. Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, kami di jajaran Dinas Pendidikan

0: Ini dipahami betul oleh kepala sekolah. Bapak ibu kepala sekolah, pastikan guru-gurunya paham betul tentang capaian pembelajaran.
1: Salim menegaskan, pemahaman terhadap capaian pembelajaran harus dimiliki seluruh unsur pendidikan, mulai dari pengawas, kepala sekolah, hingga guru. Dengan kesamaan persepsi dan implementasi yang tepat dalam proses belajar mengajar, peningkatan nilai TKA jenjang SD di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat tercapai pada tahun-tahun mendatang. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Provinsi Riau tunjukkan kekuatan ekonomi berbasis sumber daya alam dan dominasi di sektor perdagangan industri. Alwis Surya Atmaja melaporkan dari RRI Pekanbaru.
3: Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa kekuatan ekonomi daerah masih ditopang oleh sumber daya alam. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyebutkan bahwa Riau saat ini berada posisi ekonomi yang relatif kuat secara nasional, termasuk menempati peringkat ke-6 dan ke-2 di luar Pulau Jawa dalam beberapa indikator pembangunan ekonomi.
4: Riau berada di urutan ke-6 dan ke-2 di luar Pulau Jawa. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan terakhir. Semua kekuatan ekonomi tersebut itu berbasis kepada sumber daya alam, dan itu menjadi kekuatan Riau. Ada 3 hal. Yang pertama, untuk di darat kita punya perkebunan. Untuk di dalam bumi kita punya potensi pertambangan. Bahkan di sebagian pesisir kita posisi punya potensi ekonomi hijau dan blue economy di laut dan pulau-pulau yang ada di pesisir Provinsi Riau.
3: Sementara itu, Puji Ismartini selaku Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menyoroti struktur usaha di Provinsi Riau dalam 2 dekade terakhir, yang menjelaskan bahwa kategori usaha terbesar masih didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran.
5: Dan kemudian kalau kita lihat menurut kategori usaha, di Provinsi Riau ini dalam 2 dekade terakhir, yaitu di Provinsi Riau, kategori perdagangan besar dan eceran merupakan kategori usaha yang terbesar, yaitu sekitar 42%. Selanjutnya kategori C atau industri adalah sebesar 26%.
3: Meskipun Riau memiliki basis SDA yang kuat, struktur ekonomi juga didorong oleh aktivitas perdagangan dan industri yang cukup dominan, sehingga menjadi kombinasi penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Riau. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi menyampaikan pertumbuhan ekonomi Batam lebih dari 6%. Berikut kita dengarkan laporan Mahmudin.
6: Pertumbuhan ekonomi Kota Batam menunjukkan tren positif dengan capaian sebesar 6,8%. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, saat berada di kantor RRI Batam. Rudi mengatakan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh sejumlah sektor strategis, diantaranya investasi, penyaluran pinjaman bagi pelaku usaha, pembangunan real estate, serta sektor listrik dan gas.
7: Investasi di Kota Batam sebagaimana kita ketahui ada 30 kawasan yang industri yang tergabung dalam himpunan kawasan industri di Kota Batam yang menggerakkan hampir 69,3 triliun selama satu tahun yang lalu di 2025.
6: Selain mendorong investasi, pemerintah juga memberikan dukungan kepada pelaku usaha melalui program pinjaman modal usaha hingga 20 juta rupiah. Program tersebut diharapkan dapat membantu pengembangan usaha mikro dan kecil serta memperkuat perekonomian lokal. Kawasan Rempang Galang yang merupakan wilayah hinterland Batam memiliki potensi besar melalui pengembangan konsep Eco City. Kawasan tersebut diharapkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di masa mendatang.
7: Kalau angka terakhir yang dipekerjakan di semua kawasan industri itu hampir mencapai 324.000 lapangan kerja, baik sektor formal maupun informal.
6: Pemerintah berharap berbagai capaian tersebut dapat terus dipertahankan melalui sinergi antar pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat guna menjadikan Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang kompetitif di tingkat nasional maupun regional. Demikian Mahmudin melaporkan.
2: Uji publik Raverda Penyesuaian pajak daerah dan retribusi Bukit Tinggi berlangsung memanas. Selengkapnya kita dengarkan laporan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
8: Impor tinggal terperangkap resmi masa barang keuangan dunia ada mengenai yang mana kami telah berpajak distribusi sanksi kalau ini nafuan atau action tokong namanya sudah diskusi publik perubahan bukan sosialisasi menyangkut masyarakat banyak begini.
9: Pemerintah Kota Bukit Tinggi menggelar uji publik rancangan perubahan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2003 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah digelar 23 Juni 2006 di Aula DPKAD Kota Bukit Tinggi diikuti 100 orang peserta dari berbagai unsur akademisi, pelaku usaha, organisasi, kemasyarakatan, perangkat daerah dan masyarakat yang juga di acara tersebut berlangsung memanas dan dinamis. Berbagai masukan dan pandangan disampaikan peserta sebagai bagian dari penyempurnaan rancangan peraturan sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya. Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi Resmal Hadi SSTP MSI mengatakan dalam sambutannya, uji publik merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah agar masyarakat mengetahui sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diterapkan pemerintah nantinya. Resmal Hadi menjelaskan bahwa perubahan perda dilakukan ini sebagai penyesuaian terhadap perkembangan regulasi dan kebutuhan daerah dan disebutkan bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan Kota Bukit Tinggi masih sekitar 25% ekuivalennya atau Rp176 miliar, sedangkan total belanja Kota Bukit Tinggi saat ini capai Rp710 miliar, sementara sisanya masih bergantung kepada transfer pemerintah pusat, termasuk kondisi memberatkan pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi saat ini terlihat dalam menghadapi peningkatan biaya pelayanan publik termasuk anggaran pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPA regional AY Angik Kota Padang yang mencapai Rp40 miliar setiap tahunnya. Meski demikian, Rismal menegaskan penyesuaian tarif pajak dan retribusi yang diusulkan ini bukan untuk membebani masyarakat maupun dunia usaha. Seluruh perubahan telah melalui kajian dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan ketentuan pemerintah pusat yang ada.
10: Konsep awal yang telah dijual kajian-kajian dihitung biaya seluruhnya, biaya pelayanan awak, kemudian dibagi kira-kira pada jatuhnya, itulah buku yang ada PK. Maka kini benar tidak berubah-ubah jalan hati dah cuma benar ada bukti juga kalau ada bukti, kalau ada bukti masa dengan adanya perubahan ini tidak ada sedikit pun dari kita ini memberatkan kepada bagaimana kita untuk membangun daerah untuk itu juga ada ada yang ingin kami bantu di hati ibu itu kan jawabnya ibu itu kita menyayun kita di pemerintah daerah mengikuti regulasi juga di pemerintah pusat kita bisa loh pemerintah kalamat jawa sesana pariwisata di daerah pun terbentangkan tetap ada perubahan. Sekali lagi, ini belum final. Ini sudah ada hitungannya. Kita cari yang terbaik.
9: Perubahan kebijakan tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan kemampuan masyarakat dan tetap mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas dan juga tidak mengalami penyesuaian kenaikan yakni dari perlindungan sektor ketahanan pangan dan perlindungan pelayanan kesehatan yang ada. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar, kita beralih ke RRI Bengkalis dalam upaya memberikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Muslim Riau. Basnas Provinsi Riau sediakan rumah singgah gratis bagi pasien rawat jalan dengan fasilitas transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Berikut kita dengarkan laporan Muhammad Piza.
12: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau menyediakan rumah singgah bagi masyarakat Riau yang sedang menjalani pengobatan rawat jalan di rumah sakit. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh pasien dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau yang membutuhkan tempat tinggal sementara selama menjalani pengobatan. Ketua Satu Basnas Riau, Dr. Yahnan mengatakan, rumah singgah ini merupakan bentuk kepedulian Basnas dalam membantu meringankan beban masyarakat yang harus berobat jauh dari daerah asalnya. Program tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pasien dan keluarga selama proses pengobatan berlangsung. Menurut Dr. Yahnan, setiap pasien yang mendapat layanan rumah singgah dapat didampingi oleh satu orang penunggu.
13: Selain daripada program kemanusiaan seperti kita membangun rumah, kita juga ada program kesehatan. Nah, di program kesehatan ini kita punya fasilitas rumah singgah namanya. Di rumah singgah ini diperuntukkan kepada masyarakat miskin yang muslim yang berada di kabupaten kota selain kota Pekanbaru. Jadi ketika mereka berobat ke Pekanbaru, apakah itu di RSUD Arifin Ahmad atau rumah sakit lain, lalu mereka tidak rawat inap tapi rawat jalan, tentu kan tidak akan mungkin pulang mereka ke Bukalis, ke Inhil, ke Rohil misalnya kan, apalagi di selat panjang yang begitu jauh. Nah, mereka akan mencari tempat beristirahat. Keluarga mereka tak punya, sana pun tak ada. Maka Basnas Provinsi Riau ini menyiapkan rumah singgah. Rumah singgah ini free bagi mereka dengan persyaratan nanti bisa dilihatlah di Facebooknya Basnas, di IG-nya Basnas, TikTok Basnas, itu bisa dilihat persyaratan-persyaratan secara administrasi.
12: Selain menyediakan tempat tinggal, Basnas Riau juga menanggung berbagai kebutuhan selama berada di rumah singgah. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat berkoordinasi terlebih dahulu melalui Basnas Kabupaten dan Kota masing-masing. Masyarakat bisa menghubungi Basnas Kabupaten Kota untuk proses koordinasi, dan informasi lebih lanjut juga dapat dilihat melalui media sosial resmi Basnas Riau. Reporter RRI Munggaris Muhammad Fiza melaporkan.
2: Mendengar, kami sampaikan berita yang terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Masjid Jami Nurul Iman Tanjung Pinang melaksanakan program Selalu Bersama Al-Quran untuk mengisi kegiatan positif selama libur anak sekolah. Berikut kita dengarkan laporan Febrian Syah.
14: Di masa libur anak sekolah, Masjid Jami Nurul Iman Tanjung Pinang kembali mengambil inisiatif positif dengan menggelar program Sebarkan Selalu Bersama Al-Quran Angkatan Ketiga. Program ini dirancang khusus untuk mengisi waktu libur anak-anak dengan kegiatan yang produktif, religius, dan bermanfaat. Pengurus Masjid Jami Nurul Iman Indri Zamar menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan waktu luang anak-anak selama liburan sekolah agar terhindar dari hal-hal negatif. Selama 6 hari, para peserta akan dikarantina di masjid untuk fokus mendalami agama dan meningkatkan interaksi mereka dengan Al-Quran. Dalam kegiatan ini, peserta juga ditargetkan capaian dan hafalan Al-Quran, mulai dari tahfiz Al-Quran dengan hafalan sebanyak 1 hingga 2 juz selama program berlangsung. Dilanjutkan dengan pendidikan agama Islam, belajar kelompok, serta simulasi kolaborasi antar peserta. Panitia juga membuka pintu kesempatan bagi peserta dari luar daerah seperti Bintan dan Batam.
15: Tapi juga kita tidak menutup kemungkinan bagi dari luar daerah, dari Bintan, dari Batam. Nah, khusus yang dari luar Pulau Bintan, kita sediakan ruang inap untuk anak-anak kita. Jadi mereka tidak perlu bolak-balik hari-hari ke Tanjung Pinang, Batam, Bintang, Batam, tidak. Tapi ya, kita sediakan ruang inapnya.
14: Pengurus Masjid Jami Nurul Iman Indri Zamar berharap dari tahun ke tahun jumlah siswa yang ikut serta semakin meningkat. Selain itu, kegiatan ini merupakan wujud kontribusi nyata dari pengurus Masjid Jami Nurul Iman dalam mendukung program pendidikan Al-Quran yang digalakkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus membangun karakter anak mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang akan dilaksanakan pada 29 Juni 2026. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.

0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup berita Korwil 15 Pedang Prabu sore ini, saya Elmi Subaya mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan tetap semangat.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Baik, pendengar, kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa. Dan kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Fadris ya. Assalamualaikum, selamat sore Fadris.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Iya, kabarnya gimana hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik Kak.
0: Iya, hari ini sudah begitu mendungnya hitam pekat ya. Nah, seperti apa untuk esok hari? Apakah berlanjut ya? Nanti hujan turun, terus esok hujan?
1: Ya, baik Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Fadris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan, dan pada malam hari juga diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan, kemudian pada dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 4 hingga 18 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 94%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang hari yang bersifat lokal atau tidak merata. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Fadris, informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan informasi cuaca ya dari prakirawan BMKG Tanjung Pinang, Fadris. Tetaplah stay tune di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk berikutnya kami akan sampaikan informasi-informasi terkini dan juga hiburan ya. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan di live chat, selamat sore. Yang juga di RRI Digital, selamat sore. Melalui radio juga selamat sore ya. Untuk Bu Jamilah Sarhan, selamat sore dari Mas. Selamat sore juga ya buat Bu Jamilah Sarhan. Semua yang saat ini sedang mendengarkan dan menyaksikan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita hiburan dulu ya dengan lagu Ada Band, Takkan Bisa. Tapi saya yakin Anda bisa untuk melakukan yang terbaik ya.

Ya, pendengar, sebagai informasi untuk saat ini di daerah kilometer 4 Tanjung Pinang ya, hujan begitu derasnya. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang di perjalanan, tetap hati-hati dan waspada. Baik, pendengar, untuk informasi berikut ini kami masih ambil dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bintan menggunakan aplikasi Sipintar dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun pelajaran 2026-2027 untuk mempermudah proses pendaftaran peserta didik baru di jenjang TK, SD, dan SMP. Wakil Bupati Bintan Debi Marianti mengatakan, pendengar, pendaftaran dibuka melalui beberapa jalur sesuai jadwal yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Untuk jalur domisili, ini dibuka pada 1 sampai 4 Juli 2026 dan pengumuman itu dilakukan pada 8 Juli 2026. Adapun untuk SPNF, TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri se-Kabupaten Bintan, pendaftaran berlangsung pada 1 sampai 9 Juli 2026 dengan pengumuman pada 10 Juli 2026. Debi menambahkan, pendengar, pihaknya berharap pelaksanaan SPMB ini tahun ini dapat berjalan lancar ya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera menghubungi sekolah atau dinas terkait jika mengalami kendala. Baiklah, pendengar, salam rindu dari Ade Omar ya, kita dengarkan. Untuk Anda yang saat ini tentunya sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang, semoga berbahagia selalu ya. Dan saya ganti lagunya ya, pendengar. Mengertilah kasih, dari Afgan Andi Rianto.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Ya, pendengar, untuk lagu berikut ini dari Iqbal ya, Cinta Mengapa Kau Pergi. Untuk pendengar kami yang ada di live chat ya, ada Bang Jono, dijawab oleh Kiefer ya. Waalaikumsalam, sila masuk saja, anggap saja rumah sendiri. Iya, untuk mendengarkan Pro 1 bisa masuk saja ya di live saya Rima Melati Azhara 10 ya. Jadi Anda bisa mendengarkan informasi-informasi dan juga lagu hiburan. Kalau ingin request lagu boleh, nanti akan saya cari lagunya ya. Kali ini kita simak saja dulu Iqbal ya, Cinta Mengapa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, pendengar, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu, terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Kemudian, pendengar, beredar di media sosial Facebook video yang diklaim menampilkan Ustazah Sobwatunida Satiri menginformasikan program dana hibah Al-Baiti. Dana hibah itu diklaim diberikan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Masyarakat yang ingin mendapat bantuan diminta untuk mendaftar melalui akun Facebook tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui akun Instagram Ustazah Sobwatunida Satiri @Sobwatunida Satiri, tidak ditemukan informasi maupun unggahan mengenai program dana hibah Al-Baiti. Saat dicek melalui Google Search, diketahui bahwa program dana hibah Al-Baiti merupakan penipuan. Narasi memberikan dana hibah merupakan modus umum yang digunakan dalam penipuan. Jangan menuruti apapun permintaan dalam unggahan. Kemudian, pendengar, beredar sebuah unggahan berupa tautan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya lowongan kerja PT United Traktor TBK tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chunbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Melalui laman unitedtraktor.com, diketahui bahwa PT United Traktor tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Meski demikian, pendengar, berdasarkan akun Instagram unitedtraktor.karir, PT United Traktor TBK sedang membuka pendaftaran magang Astra Intensive Fair periode 15 hingga 26 Juni 2026 bagi mahasiswa aktif pada jenjang D4 S1 dengan posisi Business Operation People Management dan Communication and Multimedia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
5: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
6: Tunai. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Iya, pendengar, saat ini masih hujan ya di Kota Tanjung Pinang di daerah kilometer 4 ya. Dan tentunya bagi Anda yang saat ini masih di perjalanan, tetap waspada dan hati-hati. Jangan terlalu laju mengendarai kendaraannya ya, agar Anda akan sampai selamat ya, sampai ke tujuan. Baiklah pendengar, untuk informasi berikut ini, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah Kabupaten Lingga mulai mematangkan rencana pembangunan sekolah rakyat di Dusun Malar, Desa Mepar. Langkah awal itu ditandai dengan survei lapangan untuk memastikan lahan yang disiapkan benar-benar layak dibangun fasilitas pendidikan. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura bersama Bupati Lingga Muhammad Nizar turun langsung meninjau lokasi, dan keduanya memeriksa kondisi lahan dan sejumlah aspek teknis yang akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan. Survei tersebut pendengar menjadi tahapan penting ya, sebelum proyek memasuki fase konstruksi, di mana pemerintah ingin memastikan seluruh persyaratan teknis terpenuhi agar pembangunan tidak tersendat di tengah jalan. Dan tim yang melakukan peninjauan tidak hanya melihat luas lahan, tetapi juga memperhatikan aksesibilitas, kemudian juga kondisi geografis dan kesiapan infrastruktur pendukung. Dan tentu evaluasi tersebut diperlukan ya, agar sekolah rakyat nantinya dapat berfungsi optimal dan juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dan informasi ini tentu Anda bisa baca kembali ya di rri.co.id. Baiklah pendengar, untuk lagu berikutnya Vortexia Metal Version ya, Seberkas Sinar untuk Anda.

0: Ricky ingin ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Pendengar, untuk informasi berikut ini kami masih ambil dari rri.co.id. Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah bersama Majelis Wilayah Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam MW Kahmi Provinsi Kepulauan Riau menggelar diskusi publik dengan tema akselerasi penetapan RUU Daerah Kepulauan sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Kegiatan tersebut pendengar berlangsung di Hall Galeri Tamadun Maritim, Gedung 1 Gurindam Ismet Abdullah Kampus Umrah Dompak pada hari ini Rabu 24 Juni 2026. Pendengar, Ketua Umum MW Kahmi Provinsi Kepri Suryadi mengatakan perjuangan terhadap RUU Daerah Kepulauan ini telah berlangsung cukup panjang dan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Sejak tahun 2009 hingga saat ini, pendengar, perjuangan menghadirkan regulasi khusus bagi daerah kepulauan ini masih terus berjalan. Dan ia berharap tahun ini undang-undang tersebut dapat segera disahkan. Pihaknya mendapati informasi RUU Daerah Kepulauan besok akan kembali dibahas di parlemen. Rektor Umrah Agung Dharma Sakti mengatakan pentingnya pengesahan RUU Daerah Kepulauan ini sebagai dasar pembangunan wilayah kepulauan yang lebih berkeadilan. Menurutnya, dengan keberadaan regulasi itu akan menjadi pedoman penting dalam pembangunan daerah pesisir dan juga wilayah pinggiran. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini kita simaknya dari Rizky Febian ya. Aminlah bersamaku.

Ya, dari cakrahan ya kepada hati, dan tentunya masih kami hadirkan ya lagu. Kali ini kita dengarkan dari Arpian Dwi, Hatimu Milik Dia. Selamat sore buat Mbak Jamilah ya. Assalamualaikum. Selamat sore Rima. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Erna juga, ada Jamilah Sarhan. Terima kasih masih mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita simak ya dari Arvian Dwi, Hatimu Milik Dia.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik muhasabah kehidupan, introspeksi diri, disampaikan oleh Ustadz Rizaldi Siregar. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah dan surah Al-Hasyr ayat 21 dan 18 dibacakan oleh Hafiza Fitra. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat.

ala rasulillah. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghantarkan kita ke permukaan dunia ini bukan untuk suatu yang biasa, tapi ada hal yang besar yang Allah ta'ala inginkan pada kita. Itulah kenapa penciptaan Adam itu disebut dalam terminologi Al-Quran dengan istilah khalifah. Khalifah itu secara etimologi bisa bermakna pemimpin, bisa juga dimaknai dengan pengganti, khalaif. Maka Allah Ta'ala memberikan penyebutan kepada Adam dengan khalifah, itu salah satu maknanya adalah sebagai pengganti, quote and quote ya, dalam tanda petik, pengganti, pengganti Allah, wakilnya Allah SWT di kehidupan dunia, dengan tujuan sebagai istakmarakum fiha, menjadi pemakmur bumi ini. Saudaraku, para pendengar berbahagia, oleh karena itu paling tidak ya, maksud dan tujuan Allah Ta'ala hantarkan kita ke permukaan dunia manusia ini, pertama adalah untuk menjadi apa, untuk melakukan peribadatan sempurna kepada Allah. Peribadatan sempurna dalam artian semua perintah Allah kita amalkan dan semua pantang larangnya Allah kita tinggalkan. Yang kedua ya, maksud dan tujuan Allah Ta'ala hantarkan kita ke permukaan dunia adalah untuk menebar kebaikan-kebaikan, menebar kemanfaatan bagi semua makhluk, tidak hanya sesama manusia, bahkan kepada hewan dan tumbuhan. Manusia itu mesti memberikan kemanfaatan, kebaikan, ya, ke apa namanya itu, tatanan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga tentunya tujuan Allah hantarkan kita ke permukaan dunia adalah untuk mendapatkan kedamaian hidup secara personal. Nah, saudaraku, para pendengar berbahagia, paling tidak dalil yang bisa kita kemukakan dalam tujuan yang pertama, yaitu untuk beribadah kepada Allah adalah wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Yang kedua, dalil yang bisa kita gunakan untuk melihat bahwasanya ya, hadirnya kita untuk menebar kasih dan sayang sebagaimana firman Allah, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku cipta apa, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi penebar rahmat, penebar kasih sayang, penebar kemanfaatan bagi alamin. Alamin itu berarti semua alam, alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, alam semesta. Dan itulah tugas kita. Nah, yang ketiga adalah untuk mendapatkan ketenangan pribadi, ketenangan jiwa. Nah, saudaraku, terkait tentang tujuan hidup kita untuk menebar apa namanya, menjalankan perintah Allah ya, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling tidak ya, inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ingatan kepada kita bahwa ketika kita pertama sekali dibangunkan pagi-pagi ya, setelah tidur yang panjang kita, setelah tidur kita di malam itu, kita diajarkan satu doa. Itu alhamdulillahilladzi, segala puji bagimu ya Allah, ya, ahyana ba'da amatana, yang telah menghidupkan kami daripada kematian. Jadi kita ini dihidupkan, saudaraku ya. Sebelumnya kita mati. Mati itu bermakna kondisi yang kita tidak memiliki pengetahuan apa-apa ya. Itu menunjukkan dan menyadarkan kepada kita bahwasanya kita ini lemah. Ya, innal insana khuliqa dha'ifan, manusia itu diciptakan lemah. Ya, la ta'lamuna syai'a, dia tak tahu apa-apa, dia tak bisa apa-apa dan tak punya apa-apa. Itulah kita. Nah, hari ini kita berpunya itu adalah sesuatu yang dititipkan Allah Ta'ala. Hari ini kita bisa melakukan sesuatu, itu juga sesuatu yang dititipkan Allah SWT. Dan hari ini kita tahu akan sesuatu, itu semua juga adalah sesuatu yang dititipkan oleh Allah SWT. Wa ilaihin nusyur, dan kepadamulah nanti kami akan kembali. Doa ini menyadarkan kita bahwa apapun yang kita lakukan semasa hidup ini nanti akan kita pertanggungjawabkan ketika kembali kepada Allah SWT. Nah, saudaraku, para pendengar, ini juga lah yang sering kita ucapkan dalam sholat ya, lima waktu yang kita bacakan dalam doa pembuka, doa iftitah
Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, wa mamati, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu semua aku persembahkan hanya untuk Allah, pengatur sekalian alam. Nah, paling tidak, saudaraku, para pendengar, doa-doa itu semua adalah merupakan bentuk apa namanya itu penyadaran diri kita bahwasanya kita hidup hari ini adalah untuk menyempurnakan peribadatan kepada Allah Ta'ala. Nah, saudaraku, nah dalam perjalanan ruh kita hidup ini, maka peristiwa yang perlu kita ingatkan juga adalah ketika pertama kali kita ditiupkan ruh 4 bulan dalam kandungan, ya, maka ketika itu Allah Ta'ala meniupkan ruh pada kita dan mengambil perjanjian primordial kita. Kata Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini pengatur kamu? Maka jawab kita adalah qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau lah pengatur kami, kami bersaksi, syahidna. Nah, maka itu adalah merupakan perjanjian kita kepada Allah bahwa kita ini menyadari Allah pengatur kita, Allah pemelihara kita, Allah pencipta kita, dan Allah pemberi rezeki kepada kita. Itulah kandungan makna yang terdapat dalam kata Rabbun, ya, yang kita ucapkan dengan qalu bala syahidna alastu birabbikum. Dan itu jualah nanti, saudaraku para pendengar, yang ketika kita dibangkitkan pertama kali di kubur, pertanyaan pertama malaikat munkar wa nakir terkait tentang Rabbun, ya, man rabbuka, siapa pengaturmu, siapa pemeliharamu, siapa penciptamu, dan siapa pemberi rezeki. Maka saudaraku, apa yang akan kita jawab nanti di kubur itu adalah merupakan manifestasi dari apa yang kita lakukan selama di kehidupan dunia ini. Kalau selama ini memang kita menjadikan Allah pengatur kita, Allah pencipta kita, sehingga kita semua siap untuk melakukan apapun yang diinginkannya, dan Allah yang memberikan kita rezeki, maka dengan mudahlah kita nanti menjawab dengan Allahu Rabbi ketika di alam kubur. Nah, saudaraku, namun kenyataannya dalam kehidupan di dunia ini kita kan akan terpolarisasi menjadi dua. Ada yang paham, ya, akan perjanjian dan akan maksud dan tujuan itu, sehingga dia melakukan persiapan-persiapan sebelum nanti kembali kepada Allah Ta'ala. Namun yang kedua, tidak bisa kita pungkiri, ada yang terabai, ada yang lupa, ada yang tersibukkan, ada yang lalai untuk persiapan bekal, sehingga ketika nanti kembali kepada Allah Ta'ala, maka dia kembali dalam keadaan tidak membawa bekal. Ya, kita ilustrasikan, ketika ada orang yang akan berangkat menggunakan pesawat, di ruang tunggu dia sedang asyik maksyuk menikmati keindahan ruang tunggu itu. Ya, ada mungkin kursi pijat, ada mungkin AC dan segala macam. Sehingga ketika panggilan pesawat untuk berangkat, sementara bekal yang mesti dia bawa tak sempat disiapkan, sementara perjalanan tetap harus dilakukan, maka itu akan membuat orang tersebut kalang kabut dalam perjalanan. Nah, saudaraku, kisah bahwa orang-orang yang selama hidupnya abai, cuai, ya, ignorance dalam mempersiapkan bekal itu Allah sudah ingatkan pada kita di surah As-Sajdah paling tidak. Ya, Allah Ta'ala ceritakan sebagai bentuk kisah yang inspiratif. Allah katakan walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ya, alangkah ngerinya, kata Allah. Nah, ketika nanti orang-orang yang abai dalam menjalani kehidupan, tak siap untuk mempersiapkan bekal, tak siap untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, ya, itu disebut orang mujrimun, orang-orang yang berdosa. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Mereka harus berhadapan dengan Allah SWT. Mereka harus mempertanggungjawabkan semua yang dia buat kepada Allah SWT. Tapi karena ketidaksiapan mereka, mereka menundukkan kepalanya karena cemas, takut, was-was dan sebagainya. Maka kemudian orang tersebut berkata, Rabbana absorna, ya Allah, kami telah tengok, ya Allah, ya, karena di hadapan orang tersebut adalah neraka yang sudah dipersiapkan sebagai tempat orang yang tak bawa perbekalan, ya. Sementara orang yang bawa perbekalan akan ditempatkan surga. Nah, maka dia akan tengok itu, menyadari eksistensi dirinya yang tidak membawa perbekalan,
dan dia lihat tempat kembalinya adalah neraka dengan segenap azab dan penderitaan, maka dia katakan, Rabbana absorna, ya Allah, kami dah tengok tu ya Allah, ya betapa dahsyatnya azab itu ya Allah. Wasami'na, dan kami telah dengarkan juga ya Allah, orang-orang yang ada di sana semuanya mengerang, semuanya mengaduh, semuanya minta ampun, semuanya dalam keadaan menderita, disiksa dengan azab yang luar biasa. Maka orang tersebut pun mengatakan, farji'na na'mal soliha ya Allah. Ya kalau beginilah keadaannya, balikkanlah kami ke dunia ya Allah. Kami minta balik ya Allah. Farji'na. Untuk apa? Na'mal soliha. Kami dah harus mengisi hari demi hari hidup kami untuk beramal soleh. Kami tak mau lagi melalaikan hidup kami. Kami dah tak mau lagi mengumpat, menggibah, menggunji, menghabiskan waktu untuk perkara-perkara maksiat. Kami dah tak kuat lagi ya Allah. Balikkan kami ke bumi. Kami nak melakukan rekonstruksi hidup kami. Kami nak menata kembali hidup kami. Dan kami harus mengulang kembali ya hidup dengan gaya apa? Dengan hidup yang lebih sesuai dengan kehendak-Mu ya Allah. Farji'na na'mal salihah. Inna mukinun. Sekarang kami baru yakin ya Allah bahwa keadaan ini memang ada. Masya Allah. Saudaraku pada pendengar berbahagia, ya, kisah itu kemudian Allah jawab. Kisah itu kemudian Allah lanjutkan dengan apa jawaban Allah kepada mereka. Nah, dalam surah As-Sajdah ayat ke-14 lanjutan ayat tadi Allah katakan, fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Fadzuku, kau rasakanlah itu. Masya Allah. Ya kira-kira kalau kita lihat bahasakan, ya ya kau rasalah itu, rasakanlah ya bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, inilah peristiwa di mana kejadian ini sudah pernah diceritakan kepadamu, sudah pernah disampaikan olehmu bahwa kalau kau buat maksiat, kalau kau lalai kepada Allah, kalau kau tinggalkan perintah-perintah Allah, kalau kau kerjakan pantang larangnya Allah, kau akan dimasukkan ke neraka. Tapi kalau kau buat kebaikan, jujur, menebar kebaikan segala macam, kau akan dimasukkan ke surga dan kau bahagia di sana. Itu sudah disampaikan kepadamu. Iya. Tapi apa? Iya. Nasitum liqa'a yaumikum hadza, kejadian itu semua kau lupakan, semua kau anggap sepele, semua kau abaikan. Alah, nanti lah itu cerita akhirat, nanti lah itu cerita kubur, nanti lah itu. Sekarang mumpung masih hidup, masya Allah, sekarang mumpung masih kaya, sekarang mumpung masih sehat, sekarang mumpung semua, mumpung akhirnya semua kenikmatan itu kau gunakan untuk kemaksiatan. Ya, dipanggil adzan subuh, as-salatu khairun minan naum, kau memilih tidur. Ya, dipanggil kau untuk melakukan kebaikan, kau memilih untuk melakukan keburukan. Masya Allah, ini semua kau abaikan. Nah, maka Allah katakan, fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum, maka sesungguhnya sekarang pun kami juga akan melupakan kamu. Kami tak peduli jeritanmu, kami tak peduli tangisanmu, kami tak peduli ratapanmu. Inna nasinakum wadzuku adzabal khuldi, dan sekarang rasakanlah olehmu azab yang pedih ini, khuldi, untuk selama-lamanya. Ya, khuldi itu artinya kekal, abadan abada, forever and never die. Ya, itulah kenapa ada pohon di surga itu ya yang dimakan oleh Nabi Adam. Kadang-kadang kita menyebut dengan nama buah khuldi, padahal Allah tidak memberikan nama pada buah itu. Allah cuma katakan, la taqrabu hadza syajarah, janganlah kau dekati pohon ini. Nah, cuma kadang-kadang kita menyebut itu dengan nama buah khuldi atau pohon khuldi, padahal nomenklatur itu, penamaan itu bukan Allah yang berikan, tapi syaitan. Masya Allah. Fawaswasa ilahi syaitan, ya, maka syaitan membisikkan rencana jahat kepada diri Adam, mengatakan, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah kamu kutunjukkan kepada pohon khuldi, yang artinya pohon keabadian, wa mulkil la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Saudaraku, ini intermezzo, jangan sebut nama buah khuldi karena Allah telah memberikan nama itu. Justru khuldi itu adalah penyebutan syaitan untuk menipu Nabi Adam AS. Nah, kembali kepada cerita awal, maka Allah katakan, fadzuku adzabal khuldi, maka kau rasakanlah azab yang kekal ini, bima kuntum ta'malun, atas apa yang kamu lakukan dulu waktu hidup di permukaan dunia. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, hari ini mumpung kita masih ada nyawa,
Hari ini mumpung kita masih ada kehidupan, ayo, ayo, mari kita rubah kehidupan ini. Mari kita kembali kepada fitrah, khitah. Maksud Allah SWT, hantarkan kita permukaan dunia. Sempurnakan peribadatan kepada Allah. Semua perintah Allah kerjakan tanpa terkecuali. Semua pantang larangnya Allah tinggalkan, berat ataupun mudah. Yang kedua, tebar benih-benih kebaikan. Tebar, jadikan hidup itu bermanfaat. Hidup bermanfaat, ya, bermanfaat buat orang lain, berbuat manfaat buat masyarakat. Masya Allah. Yang ketiga, buat sesuatu yang memberikan kedamaian dalam kehidupanmu. Artinya apa? Setiap kebaikan dilakukan itu pasti berimplikasi kepada kedamaian dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan hidup kita menjadi indah. Ya, kita hidup indah, kita akhiri hidup ini dengan indah, dengan husnul khotimah, dan kita akan kembali ditempatkan Allah di tempat yang amat sangat indah, yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan salah orang pertama mengamalkannya, dan semoga kita semua dapat amalkan dalam kehidupan yang sementara. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: من آذى إلى المسجد وراء أحد الله نزله من الجنة كلما غدا أو راء. حديث رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Tidak ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ada sebab untuk memulai. Sebab-sebab yang akan menjadi alasan terhadap pilihan kita. Sebab-sebab yang akan menjadi konsekuensi terhadap segala keputusan kita.

harta yang melimpah membuat kita merasa perlu memberi, atau kekayaan jiwa yang membuat kita terus berbagi? Apakah ijazah yang mahal membuat kita merasa paling mengetahui, atau semangat menuntut ilmu membuat kita terus belajar? Apakah amalan yang banyak membuat kita merasa paling suci, atau dosa-dosa yang bertumpuk sehingga kita bersungguh-sungguh menjadi lebih baik? Rasulullah telah menjelaskan sebab-sebab dalam memilih, mulai dari memilih teman pergaulan sampai memilih pendamping hidup, dari membangun rumah beserta tangga sampai memimpin negara. Hidup bahagia atau sengsara, kita menjadi sebabnya. Pandai bersyukur atau kufur nikmat, kita yang mewujudkannya. Kehidupan yang sempit, keluarga yang tidak harmonis, sahabat yang tidak setia, bisa jadi kita sendiri menjadi sebab demikian. Kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran, atau pelanggaran terhadap syariat yang kita sadari atau tidak, ada hubungan sebab-akibat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jika setiap manusia memahami sebab-sebab dalam kehidupannya, dengan mudah dia akan menyelesaikan permasalahannya. Patah semangat, kecewa tak bertepi, putus asa, dan segala jawaban yang menurut kita tidak sejalan dengan harapan adalah ujian keikhlasan. Sejauh mana kita mengimani ketetapannya, memahami takdirnya, dan berprasangka baik terhadapnya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami masih Kantoi. Menemani Anda dengan lagu-lagu ya, dengan lagu-lagu hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana nanti Anda dapat menyimak ragam informasi dalam warta berita dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, untuk lagu berikut ini saya pilihkan ya dari Marpel, Kisah Aku ya.
1: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan luka.
2: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
2: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
4: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
5: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
4: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
6: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia

Dapat dengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena.

Anda beralih ke informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: Cara, não tem.
1: Pemerintah Republik Indonesia. Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamen Sesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan pejuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap di dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 221 jamaah yang dirawat, mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi-year.
2: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat Isya untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
0: Pendengar, khususnya bagi umat Kristiani, untuk malam hari ini Anda dapat mengikuti mimbar agama Katolik.

Selamat malam saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dan sukacita Tuhan semoga senantiasa menyertai kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam siaran mimbar agama Katolik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Malam ini marilah menghentikan sejenak kesibukan kita dan membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kehidupan kita. Saudara dan saudari para pendengar yang terkasih, setiap orang dalam hidupnya pernah mengalami kelelahan. Ada yang letih karena pekerjaan, ada yang lelah menghadapi persoalan keluarga, ada yang kecewa karena masalah ekonomi, ada pula yang merasa sendirian dan kehilangan semangat hidup. Di sekitar kita mungkin ada orang-orang yang tampak kuat di luar, tetapi sebenarnya sedang memikul beban berat di dalam hati mereka. Karena itu, gereja dipanggil hadir sebagai tanda kasih Tuhan. Malam ini, saudara dan saudari para pendengar, kita akan merenungkan tema KBG, peduli dan melayani orang-orang yang letih lesu. KBG atau Komunitas Basis Gerejawi dipanggil bukan hanya menjadi tempat berkumpul dan berdoa, tetapi juga menjadi komunitas yang saling menolong, yang saling menguatkan, dan saling memikul beban. Melalui sabda Tuhan malam ini, kita diajak untuk belajar memiliki hati yang peduli terhadap orang lain seperti Tuhan Yesus sendiri. Hati yang mau mendengarkan, menerima, dan melayani sesama dengan kasih. Mari kita awali siaran malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepada-Mu atas malam hari ini. Engkau kembali menghimpun kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, ke akal budi kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan semakin peka terhadap penderitaan sesama. Ajarilah kami untuk menjadi komunitas yang peduli, yang mau mendengarkan, dan yang rela melayani dengan rendah hati. Kuatkanlah mereka yang sedang letih lesu, sakit, kecewa, terluka, dan kehilangan harapan. Semoga sabdamu malam ini membuat kami semua memperoleh kekuatan baru dan semangat baru untuk hidup dalam kasih dan pelayanan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, di mana saja Anda berada, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi dasar permenungan kita pada malam hari ini. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 6 ayat 1 sampai 3. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 6 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu
jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Petrus, bab 4 ayat 10 sampai 11. Surat pertama Rasul Petrus, bab 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari para pendengar, mari kita menenangkan hati kita merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan sambil mendengarkan lagu rohani berikut.

Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang-orang yang memikul beban hidup. Ada yang sedang sakit, ada yang mengalami masalah keluarga, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kecewa karena relasinya yang rusak, ada pula yang sedang bergumul dengan dosa dan kelemahan hidupnya. Kadang, orang-orang seperti ini tidak membutuhkan nasihat yang panjang.

membantu dan saling memikul beban hidup. Saudara dan saudari, kadang ketika melihat orang jatuh dalam kesalahan, manusia mudah menghakimi. Orang lebih cepat menyalahkan daripada menolong. Padahal sebagai umat Kristiani, kita diingatkan oleh Paulus agar ketika menegur saudara yang jatuh dalam dosa, kita harus melakukannya dengan kelemah lembutan dan mawas diri. Artinya apa? Kita juga harus sadar bahwa kita pun manusia yang lemah. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Karena itu, KBG dipanggil menjadi komunitas yang penuh belas kasih, bukan komunitas yang suka menghakimi. Saudara dan saudari, para pendengar, peduli dan melayani adalah karunia komunitas. KBG yang hidup bukanlah KBG yang hanya ramai saat doa lingkungan. Tetapi KBG yang hidup adalah KBG yang hadir ketika ada anggota KBG-nya yang sedang menderita. Ketika ada umat yang sakit, KBG hadir mengunjungi. Ketika ada keluarga berduka, KBG hadir menguatkan. Ketika ada anak muda kehilangan arah hidup, KBG hadir mendampingi. Media sosial saat ini sudah sangat maju. Kita bisa menjadikan WA group sebagai informasi, media informasi. Jika ada orang yang sedang sakit, kita bisa bersama-sama berdoa, memohon rahmat Tuhan bagi kesembuhan anggota KBG kita yang sakit. Inilah wajah gereja yang hidup. Dalam surat pertama Rasul Petrus, saudara dan saudari para pendengar, kita mendengar bahwa setiap orang menerima karunia dari Tuhan untuk melayani sesama. Talenta yang kita miliki bukan milik kita sendiri. Semua berasal dari Tuhan. Ada orang yang pandai berbicara. Ada yang memiliki kemampuan mendengarkan. Ada yang mampu menghibur. Ada yang memiliki rezeki lebih untuk membantu. Ada yang pandai mengorganisasi. Ada yang setia berdoa. Semua itu adalah karunia yang harus dipakai untuk melayani. Pelayanan bukan soal mencari pujian. Pelayanan adalah cara menghadirkan kasih Tuhan bagi sesama. Saudara dan saudari, Yesus sendiri memberi teladan luar biasa dalam hidupnya. Baik laki-laki maupun perempuan, orang benar maupun orang berdosa, orang sakit, orang miskin, pengemis, penderita kusta, dan mereka yang disingkirkan masyarakat, semuanya diterima oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mengusir orang yang datang kepadanya. Ia selalu mau mendengarkan, mau berdialog, mau membantu mereka. Inilah wajah Bapa yang penuh kasih. Dan gereja dipanggil untuk menampilkan wajah itu kepada dunia.

Saudara dan saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kadang, gereja juga harus dengan rendah hati mengakui kekurangannya sendiri. Ada orang-orang yang terluka karena pengalaman buruk dalam komunitas. Ada yang kecewa karena merasa tidak diterima. Ada yang menjauh karena mungkin pernah dihakimi. Karena itu gereja dipanggil untuk rendah hati, memohon pengampunan, dan membangun kembali kepercayaan. Kita dipanggil menjadi komunitas yang menyembuhkan, bukan melukai. Dokumen gereja, saudara dan saudari para pendengar, juga mengajak kita mendengarkan mereka yang mengalami pengucilan dan marginalisasi. Di sekitar kita ada banyak orang yang merasa terpinggirkan. Ada lansia yang kesepian. Ada keluarga miskin yang malu meminta bantuan. Ada anak muda yang merasa tidak dianggap. Ada orang sakit yang merasa dilupakan. Ada pula mereka yang jatuh dalam kelemahan hidup dan merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Mereka semua membutuhkan gereja yang mau mendengarkan. KBG dipanggil hadir bagi mereka. Kadang, pelayanan yang paling besar bukan memberi uang atau materi. Kadang, pelayanan terbesar adalah hadir dan mendengarkan dengan hati. Saudara dan saudari yang terkasih, malam ini Tuhan mengajak kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah aku peka terhadap penderitaan sesama? Apakah kehadiranku membawa penghiburan? Apakah komunitasku menjadi tempat yang menerima dan menyembuhkan? Ataukah justru menjadi tempat orang merasa dihakimi? Kita semua dipanggil menjadi alat kasih Tuhan. Kita dipanggil menjadi gereja yang peduli. Menjadi komunitas yang melayani orang-orang yang letih dan lesu. Semoga melalui sabda Tuhan malam ini, hati kita semakin lembut dan penuh kasih terhadap sesama. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai wujud nyata dari sabda Tuhan yang baru kita dengarkan malam ini, saudara dan saudari para pendengar. Pertama, marilah kita belajar mendengarkan dengan hati. Jangan cepat menghakimi mereka yang sedang jatuh atau mengalami kelemahan hidup. Kedua, marilah kita membangun KBG yang peduli. Perhatikan anggota lingkungan yang sakit, yang kesepian, yang mengalami kesulitan ekonomi, atau yang sedang menghadapi masalah hidup. Yang ketiga, mari kita membangun KBG yang peduli. Yang menggunakan karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani, bukan untuk menghakimi. Setiap orang memiliki talenta yang dapat dipakai untuk menolong sesama. Keempat, mari kita menjadikan komunitas kita sebagai komunitas yang menyembuhkan. Hindari gosip, sikap merendahkan, dan perkataan yang melukai. Dan terakhir, mari kita hadir bagi mereka yang tersingkir dan terlupakan. Jadikan gereja yang membuka pintu dan hati bagi semua orang. Mari kita menutup permenungan kita malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu malam ini. Engkau mengajarkan kami untuk saling menanggung beban dan menggunakan karunia yang kami miliki untuk melayani sesama.
Ajarilah kami untuk memiliki hati yang lembut dan penuh belas kasih. Jadikanlah kami untuk saling peduli terhadap yang lain. Jauhkanlah kami dari kesombongan rohani dan sikap suka menghakimi. Bimbinglah komunitas-komunitas kami agar kami sungguh menjadi komunitas yang peduli terhadap mereka yang letih, lesu, dan menderita. Kuatkanlah mereka yang sedang sakit, kecewa, kesepian, dan yang kehilangan harapan. Semoga gerejamu menjadi tanda dan kasih serta penghiburan bagi dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampailah kita di akhir siaran mimbar agama Katolik malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Semoga tema malam ini sungguh menggerakkan kita untuk semakin peduli, semakin rendah hati, dan semakin setia melayani sesama. Saya, Blasius Roja, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, mendengar program 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di malam hari ini? Saya Rita Vita Insani kembali hadir menyapa Anda di Tanjung Pinang malam ya. Di edisi hari ini, hari Rabu 24 Juni tahun 2026. Dan seperti biasa pendengar, di hari Rabu malam, Ruang Rindu akan kita hadirkan dan akan kita relay bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti Ruang Rindu Nasional, di mana untuk malam hari ini ada artis kita Dino Kantora yang akan menjadi bintang tamu dalam Ruang Rindu Nasional. Ada rekan kami Ita Purnamasari dan Yudi Ismail yang akan memandu acara jalannya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kantor Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam sudah mendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun rilainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Tak dapat jumpa kekasih, orang tuaku tak setuju. Bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu. Malam ini, Mas. Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Tuh, semangat
0: begitu ya.
1: Berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya dong. Semangat
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Sampai ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
2: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah
1: berderet-deret ngantri. Sudah ngantri nih, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu loh. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
2: Regularan.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang.
1: Suaranya keren.
2: Rampa, di Nutmeg, di Rarampa, di
0: Kendil
1: Mas. Mantap Dino, mantap.
0: Kendil Mas. Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baik-baik mah banyak dong.
1: Bisa aja, oh,
0: okay,
1: Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Antora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang keberapa?
1: Pokoknya banyak ya, wah.
2: Delapan.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Main bukan yang main. Kedelapan. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam, Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya, Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, ya, maksudnya
1: okay.
3: Bagaimana?
1: Nanti dijawab ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja, Bang.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, Bang. Salam.
3: Iya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke mana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Kita pernah mencari Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Bang Benny.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah sehat, iya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke. Selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam, Bang Suha.
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana,
1: Dino? Dari mana,
4: Dino? Kenal ya, Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh, iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh, iya. Di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu, Mas
2: iya,
4: Dino.
2: Betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu. Termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja menciptakan lagu, belum.
4: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino.
2: Iya.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, okay, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasama, Ibu Fatmawati di Manado, Ayu Maluku Tengah. Okay. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung, itu aja, maka
1: okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam.
5: Selamat malam, Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olala hidup
2: senang karena mabuk asmara.
5: Oh, dia apa loh? Olala biar saja saling menjaga.
1: Hafal lo ya.
0: Oke, langsung Bidan silakan ya. Pertanyaan Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol Bidan dengan ya. Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya, Kak Dino, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, siap. Ya. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
2: Undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga di tiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, iya, sama Bang Andes.
6: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis
2: nyanyiin? Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Apakah darah seninya dari papa atau dari mamanya?
6: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Okay.
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Judi ada salamnya 3 toh?
6: Boleh.
5: Silakan. Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
6: Oke.
5: Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
6: Oke. Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti. Selamat pengamat hari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat pagi.
6: Oke.
7: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
6: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke. Okay. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam kenal. Iya, salam kenal juga. Dari ya, mana? Dari Manokwari.
6: Toli-toli.
2: Oh, Toli-toli. Siapa tadi
7: namanya? Saya punya orang Depok.
6: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
6: Silakan Mbak Yanti,
2: ya, salam kasih. Kenal juga ya.
7: Mas Dino.
2: Ya.
7: Tadi lagu apa berkarir dari era 80-an.
2: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
7: grup. Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Apa pernah ikut ngeband atau apa gitu?
6: Oke, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
6: Oke, ditunggu ya.
7: Terima kasih sama-sama ya, untuk Mas Dino.
2: Makasih Mbak Yanti.
7: Dan Mas Yudi, Mbak Ita bernama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli, Mbak Mei Kebahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
6: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa bawa ke proses Bang Yudit Mail.
6: Siap
1: ya, Kang. Siap Kang. Masya
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget, enggak
6: sebagian. Oke.
1: Ayo Kang. Kapan-kapan main, main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an, lama banget kan.
8: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
6: Oh, oke, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya.
6: Oke.
8: Jadi saya berapresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya betul.
6: Siap.
8: Marwah Pak Pri masih terjaga.
1: Iya betul kan.
8: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu? Masih bisa gak kira-kira saya?
6: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Begini Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Kartela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu, lawan di mana gitu, karena itu merindu itu saya.
1: Betul,
8: Masya
1: betul,
8: Allah, kan? Jadi, makanya ini berbagai ruang rindu ini di sini nah.
1: Iya.
8: Ada untuk jadi kita bisa mengenalkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
6: Siap. Oke.
8: Sempo-sempo.
1: Iya, siap, Kang.
6: Gitu aja, Bang. Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
2: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Al. Masih gimana di... ceritanya tetap ada maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, maksudnya dijawab ya. Begitu,
6: gimana Dino? Gimana Bang gimana, Dino? Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di gitu musik. Kan,
2: di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
6: nyanyi terus ya.
2: Terus. Bener, harus bener, nyanyi terus bener, betul bener, kan okay. Mika ya.
6: Ya ya ya ya. Ya.
1: Itu gitu.
6: Oke, okay. Kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama sosial, ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak baik kan?
1: Oke. Okay. Ya, ingat.
2: Iya. Hormat ya, kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantor waktu itu.
6: Oh, siap.
2: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu kantornya pernah kolab sama Bang Dharma Orat Mangun.
2: Iya, pernah.
1: Oh, ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
6: Mantap kalau begitu.
1: Mantap
6: sudah. Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh,
6: yang
1: tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri. Ya.
2: Orang Bandung.
6: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya,
6: gudangnya. Oke. Okay. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya? Ya.
2: Yang Lulus, ke yang toli-toli ya?
6: Bukan, ya, yang
1: bukan yang
6: Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8.
6: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Solonya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
6: Selain
1: tergabung vokal, dalam band.
6: Selain vokal selain mungkin vokal, ya. Oh,
2: bandnya berarti G-band.
6: G-band
2: itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo. Iya,
6: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti
6: personil ya. Siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada kolaps gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
6: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
6: Rosa. Siap.
1: Mantap sudah terjawab.
6: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
2: sama Lady Gaga.
1: Oh, Lady Gaga. Mantap. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
6: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
6: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya.
6: Gimana? Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja
2: nyanyi aja naik.
1: Dari nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul. Nah.
1: Gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Mick Jagger aja.
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
6: 83
1: tahun. Mick Jagger staminanya luar biasa.
6: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak Ita. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini? Apa naon?
1: Lah kok ada apa naon? Apa enggak ikut? Aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
6: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
6: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi
6: bukan Kantora Paramita. Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
6: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita denger, aku jadi kepo.
6: Ini ada Dumanini. Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group.
1: Dumanini.
6: Dan Paramita Vokal Group itu Kantora Paramita.
2: Oh gitu. Gimana coba?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya Mas betul, Dino lah. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumani.
0: Dumani ini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
0: Iya, na. Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari formasi awal enggak?
0: Dan Pak, ceritanya
2: dari awal,
0: dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
0: Oh, Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah
2: Risa
1: pernah ke sini sama Adik Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl. Terus
1: Adik Ayu.
2: Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya
2: kantor ini ya. Berempat.
0: Luar biasa.
1: Aku baru ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga Darah.
1: Iya, kan benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang Mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Yaudah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori wasal ke Bang Yudi bersama itu pertama kali.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik
1: saja. Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo,
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo. Silakan.
1: Ayu,
0: halo.
1: Suaranya merdu sekali.
0: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku.
3: Saya Tengah. Dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Apa Ambon, namanya? Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Ya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, nggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat nanya sama Mbak Haryanti, nanya
0: ya.
3: Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
0: Iya. Duet pasti misalkan duet
3: sama
0: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya betul.
3: Memang dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya,
3: di
0: iya.
3: Musik.
0: Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain.
1: Sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana
1: dari
0: tuh?
1: Seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya, tapi udah di dalam ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga
0: amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap.
0: Siap, siap Ayu.
2: Kita ke sana ya,
3: ya Lita ya. Ya.
0: Boleh, silakan.
3: Saya buat Pak Benejo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Doni Mas Dino.
0: Iya, iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, salam okay, Mas salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawa di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tangkuwi
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Budi Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya? Kok
0: bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya.
1: Ya, ya Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, Mas, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima siap. Kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo. Bu Fatmawati. Ini yang dari itu ya Manado. Yang menjahit bendera.
6: Ini kopinya Mak.
2: Oh ini kopinya.
0: Kopinya.
2: Kopinya
6: benar-benar bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini, saya dengar-dengar dari tadi ya, Bang, saya penasaran suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya?
6: Itu aja ya. Tanya
0: siap.
6: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat
0: selalu.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Okay. Amin, amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
7: Selamat malam, Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam, Candy.
0: Selamat malam, Candy.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: silakan. Boleh, silakan, Bang Candy.
7: Salam kenal, Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sama tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Oke. Okay. Siap, ya. Itu ya. Silakan.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
2: Ahmad, selamat malam.
3: Waalaikumsalam malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak Ita.
2: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Selamat ya, dan selalu semangat ya.
2: Oh, iya dong. Pastinya dong, Pak Ahmad.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
3: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
1: Silakan, harus.
2: Silakan, silakan, Pak Ahmad.
3: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
1: Wow.
2: Mantap ya, pertanyaannya.
1: Siap.
3: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
1: Oh, siap.
2: Baik-baik. Oke.
1: Silakan.
2: Pak Ahmad.
3: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Selamat malam dan salam sehat untuk Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Siap.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Tiara.
1: Halo.
4: Selamat malam, Mbak Ita. Selamat Sari.
2: Bu Tiara.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Siap.
2: Iya, Bu Tiara.
4: Iya, bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
2: Dino Kantora.
4: Dino atau Bimo?
5: Dino. No. Dinosaurus.
2: Dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus.
5: Dino Kantora.
4: Ya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
5: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
1: Ibu Tiara di Kendari.
5: Kendari.
4: Iya. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
1: Silakan.
4: Sejak terjun ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
1: Siap.
4: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya.
1: Iya. Terima kasih.
2: Boleh silakan.
4: Ya. Salam buat Ibu Farida. Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnamasari, iya. Bersama Bang siapa lagi?
1: Siapa dong?
2: Ayo, siapa,
1: yang mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
4: Bang Dino Kantor. Yang satunya lagi?
2: Yudi Ismail.
1: Oh, saya maksudnya.
4: Oh iya.
2: Alias Mas Wahyudi Nusrat.
4: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
2: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
1: Nama Ismailku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
2: Tadi pertanyaan dari
1: Mbak Ayu.
2: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
2: Suaranya yang powerful.
1: Iya.
2: Lagunya bagus-bagus.
5: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan pokoknya bagus deh.
2: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab, Tete Dinda.
1: Kalau sama aku mau ngajak kolab gak?
2: Sampai aniku apa?
1: Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih?
2: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino.
5: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
1: Punya kontrakan.
2: Mantap sini. Itu investasi bagus.
1: Bener
2: loh.
1: Bener banget ya.
5: Tapi baru dikit.
1: Baru berapa? 50 pintu.
2: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
1: Oke. Okay.
5: Belum nyampe.
1: Jadi itu ya.
2: Artinya bisnis kontrakan.
1: Kontrakan ya. Oke.
2: Macam guyu.
1: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
5: Maksudnya perjanjian dengan
1: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?

0: Lu juga, maksudnya juga, apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
1: Keterikatan
2: bingung.
1: Kayaknya enggak
2: ada ya. Enggak terikat ya.
0: Ya.
2: Siap.
1: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah Pantora tuh pernah dikontrak sama JK Record.
2: Ya, ah.
1: Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
2: Oke.
1: Okay. Almarhum.
0: Oh.
1: Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
0: Ya, sudah terjawab ya.
2: Tangannya bebas, nggak diikat bebas, gini loh.
0: Garing mas,
2: garing.com. Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
0: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
1: Kayaknya itu deh, aku suka kamu suka deh.
0: Aku
1: yang collab sama
2: Hari Mukti.
1: Aksi gaya dan dananmu.
2: Aku sungguh remaja.
0: Nah, itu dia lagu yang disukai.
2: Itu Pak Mali ya. Nah,
1: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
0: Rilis lagi ya.
2: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
1: Ya,
0: lengkap loh ya.
2: Kapan mau dirilisnya, Bang?
1: Juli kalau enggak Agustus.
2: Agustus.
0: Ditunggu ya.
1: Rekamannya udah selesai.
2: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
0: Sama
2: Bang Dino.
0: Kenapa?
2: Aku WA nggak dibales-bales.
0: Kesian deh.
2: Mungkin yang sibuk.
1: Enggak, aku mungkin paham.
2: Skip ya, ya skip
1: ke bawah.
2: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
1: Mohon maaf ya.
2: Aman loh.
0: Kesian deh.
2: Oke, ada Bu Fatmawati. Cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
1: Suka duka mungkin banyak sukanya ya.
0: Sukanya okay.
1: Banyak
0: pasti.
1: Sukanya karena kita kerja kerja tapi
0: dengan hobi, hati bahagia.
1: Hobi gitu, hobi ya dan dibayar.
0: Nah, enak banget kan?
2: Oh iya, ta melok kok gue.
1: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
0: Oh iya,
1: Mas. Bukan apa ya? Disiplin banget.
0: Sebagai mentor, itu yang bagus loh Mas Dino.
1: Iya, disiplin banget.
0: Yang benar.
1: Tapi kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi
0: betul.
1: Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
2: Bagus. Oh, okay.
0: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
1: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi. Cewek squat jam.
2: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
0: Koreo. Ada koreonya ya. Kan. Tuh.
2: Kayaknya aku dulu calon
1: full koreo. Full koreo dulu.
2: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
1: Kantora Geronimo aja deh.
2: Karena
1: sekarang soalnya udah balik lagi
0: ke Kantora Geronimo.
2: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota atau gimana?
1: Satu itu satu sekolahan vokal.
2: Sekolah. Oh, satu
1: Geronimo
2: sekolah vokal.
1: Geronimo
2: itu ya.
1: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
2: Oke, tuh sudah terjawab ya.
0: Sudah terjawab.
2: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
1: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
2: Oke, berarti ditawarin ya?
1: Ya,
2: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
1: Senang dua-duanya senang.
2: Iya.
1: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen
2: gitu. Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
0: Sampai ke produser yo.
2: Sama Mas Fendi aja gimana?
0: Ya
2: enggak sih? Oke.
0: Okay. Akan ngobrol ya.
2: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong, Pak. Gimana
1: maju? Maju dengan menyesuaikan dengan
0: tren.
1: Tren era sekarang.
0: Trennya sekarang.
2: Oke.
1: Gen Z.
0: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
1: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
0: Ya masih benset ya. Itu.
2: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
0: Kasihan dia lu, Mas.
2: Gak percaya.
1: Febri juga pema itunya yang bikin musiknya juga baru
0: musisi muda
1: masih
0: ya.
1: Di bawah 30-an.
2: Oh iya, sama-sama.
0: Kita harus kolaps dengan yang sama-sama muda. Iya toh?
2: Ibu Yara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
0: Tahun 80-an, akhir 80-an ya?
1: Akhir 80-an, iya.
2: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau album. Masuknya juga?
1: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya?
0: Kompilasi.
1: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
0: Wah.
1: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Mm-hmm. Berapa kali lagu. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
0: gitu. Iya, betul. Itu kan cuma dulu gitu, iya. Kompilasi.
2: Kompilasi. Siap. Oke.
0: Okay. Terjawab sudah semuanya.
2: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
0: waktunya mendengarkan lagu.
2: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
0: Masih ingat enggak, Mas Dino?
1: Pinangan mulah kawan itu ya
2: kayaknya ya
1: itu yang lagu Pahlawan itu kalau nggak salah
2: di dada kita ya
1: di atas pundakmu
2: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
1: Geronimo Kantora Geronimo

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Syahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh. Waduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabuh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sebang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Wisiak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-man.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh tim ya
0: timur
2: oh oke
0: timur ya. Timur
2: nah, jadi udah ngerti bahasa
0: itu iya.
2: Jadi udah penyanyi aja katanya
1: diambil dari bahasa Portugis. Kantora
2: tuh bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi singer. Oh, okay.
0: Kenapa nggak diambil dari bahasa Jawa?
2: sinden dong
0: ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Selamat malam Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi, dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, senang gitu loh.
1: Lato Mas Gila, okay. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Mm-hmm. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, benar ya?
0: Okay.
3: Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: ya,
3: kita
1: bangga. Ya, siapa tahu loh Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo,
1: tahu
3: yang mau plat,
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu.
3: Yang digital, monggo digital. Tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino?
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat.
1: Monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga, ada... di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan. Okay. Di Jepang juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam iya. Kenal Mas Mbak Di, Mbak Dai. Halo, salam kenal iya. Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, ya, Mas Rio, Mas
4: Dino.
1: Mas Dino ya. Ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada Kantora Geronimo, ya. Kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
2: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Bang Adi.
0: Mm-hmm.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini. Jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali kaset,
1: bentuk
0: CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringan hitam
1: respon
0: mungkin.
1: Respon kamennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru,
1: jadi ya? Gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada ya? Bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album, kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya itu luar biasa
2: gitu.
1: Loh.
2: Oh.
1: Di zaman sekarang.
0: Langka, di zaman langka, sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya. Aku
2: karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes. Iya.
1: Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke oke oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya itu ya.
2: Markasnya aha, ya. Aha. Yang punyanya itu Mas Antoni Sudibyo.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Antoni tuh dokter.
1: Mas Antoni adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Sudibyo ya. Itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke oke. Nah kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: aja?
2: Geronimo itu
1: siapa aja?
2: Asli aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke.
2: Cutyanti.
0: Oh,
2: Cutyanti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
0: Bukan.
1: Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu tuh Geronimo aslinya itu
0: sama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Asli Jeronimo itu. Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi
1: iya,
2: dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya nggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang
7: berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
7: malam, Mas Yudis, Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino
2: Kantora.
7: Kantoria. Kalian dari tadi saya ada dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
7: Kenapa begitu?
1: Betul.
7: Yang tadi itu apa ya? Yang terakhir itu?
2: Tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
0: Iya. Oh,
7: mantap sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya. Apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau undangan gitu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi, Makassar, gitu semua udah
1: tapi
2: tuh.
1: Manado
2: yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
0: Undang gitu ya. Boleh.
7: Yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya, amin. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin. Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff
0: di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
0: Siap. Oh,
7: Manado gitu.
2: Manado. Iya.
0: Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja. Terima kasih untuk
1: Yudi
7: dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
7: Selamat malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Di Malang ya?
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa ruang kabar rindu. Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: udara. Lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini.
1: Oh, agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo, iya.
8: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin siap. Itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
0: Oh, okay. Istirahatnya Pak Waris. Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Waris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh, siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Oh, nggih.
8: Thank you,
1: Mbak Ita. Okay,
0: sami-sami, terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin ya. Dan single ke-8 ya kalau solo.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruan dengan Kantora berapa?
2: Kantora
0: banyak banget.
2: Udah banyak. Berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang ada Jeronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu tuh. Kita itu ada reuni.
0: Reuni
2: Jeronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa.
1: Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya dong.
0: Iya, termasuk Kantora. Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
0: Wow.
1: Pasti itu. Seru Bang.
0: Pasti seru.
1: Mas Yudi enggak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak? Indahnya
0: memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Geronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagi ke orangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album 12. Di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Okay, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Geronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trie Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Geronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama Trie Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya kadeh, lah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan ya. Orang depannya kah serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: Kak apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia. Iya.
1: Ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Geronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan ya. Lagi.
2: Darma Ratmangun.
1: Salah. Udah. Siapa berita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya.
0: Oke. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Geronimo membawakan lagu Penjor
2: untuk
0: festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue. Enggak salah, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock. Label rock.
0: Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Labor.
1: Iya, Logis Labor nama pemiliknya. Logis ya, Record.
2: Logis Record. Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Baita juga ya, kalau
0: iya, sering pas itu apa namanya? Tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Geronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gua usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan satu dong
1: ulangi ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya.
0: Oh,
1: gimana ceritanya lagu ini
2: waktu rasanya. Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul
1: banget. Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya, Mas?
0: Garing, Mas. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih yang tawan.
2: Yang tadi tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira dan Viola.
1: Di Makassar. Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku.
0: Makanya kita aja banyak yang nungguin. Yuk, ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong kan udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana ya, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya, Mas.
0: Ya udah. Oh, itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Selain solo.
2: Apa?
1: Oh. Cukup, Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, lagi asik memidio kan kita ya. Kita ini kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malu ya, Mas.
0: Udah ngantuk ya. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino, iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, aku kamu suka.
1: Aku suka kamu. Okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z mus yang kekinian. Gen Z
2: kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
0: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di
1: Spotify,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini, Mas. Lagi dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantor Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih,
1: reuni aja gitu Mas Dino?
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempet juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya?
2: Sempet. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Raffi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Iya.
2: Lelaki ya. Terus Mama Ina,
0: Mama Ina.
2: Tuhan juga pernah ya. Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh enggak tahun 2000-an.
1: Apa? Curah 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Kalau itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malelu, lagu Lady dulu.
0: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
2: Tokyo.
1: Jepang.
2: Lady.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Raja Dunia juga loh.
0: Nah. Oh, selain Kantora, ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kota katanya membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu bisnis. Apa ya begitulah
1: ya.
2: Nanti itu
1: doain ya,
2: nyari lagi tanah
1: nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian oh ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, iya, keren Tokyo. Loh.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan gue. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu. Farida di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Ya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julak Sarunding.
0: Tenggarong
2: itu
0: Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok enggak jelas.
3: Julak Sarunding.
0: Oh, Julak Sarunding. Julak Sarundeng.
1: Oke, okay, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu kah lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10,
0: jam
1: 10 malam.
0: Malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke,
2: terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi ini acara ya, baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari
1: Kasim
3: ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan silaturahmi nanti berlanjut di RRI Pro 1 Jakarta ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?

0: Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
1: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
2: Cuma Bang Dino yang diajak, kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
2: Sudah di penghujung kita, Mas ya. Terima kasih. Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
1: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
2: Sangat menyentuh.
1: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
2: Justru itu harus dipromosikan.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Kurang, ya nanti saya berusaha terus.
2: Semoga
1: terus,
2: banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu
1: Tetap Ada Untukmu nanti
2: dari Dino Kantora.
1: Harus digenjot lagi nih promosinya.
2: Siap.
0: Oke.
2: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
2: Di Pro 1 ya Mas
1: di
2: ini,
1: ya. Di itu ya diputar terus ya.
2: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
1: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
2: Yuk,
0: mudah-mudahan
2: kapan, ya,
0: teman-teman Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
1: boleh,
2: di ruang rindu.
0: Ya, di ruang
1: nanti
0: rindu.
1: Saya bilangin ya.
2: Siap,
1: nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
1: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin sekalian, Kantora cuma berdua.
1: Yang sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Ditu apa lagunya?
1: Aku suka, kamu suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
2: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
2: Kita Purnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Ya, berikan masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Jamal Mirdad Jamilah ya. Lagu ini dirilis di tahun 1986. Ya, siapa yang memiliki kenangan nih dengan lagu ini? Dari tahun itu juga lagu ini asik ya, mungkin menjadi salah satu hit dan lagu kesayangan Anda nih ya. Mendengarkannya, apalagi mungkin bisa membangkitkan memori-memori yang memiliki kenangan tersendiri terhadap lagu-lagu milik Jamal Mirdad, salah satunya nih lagu Jamilah. Ya, berdengar masih bersama saya di malam hari ini, Erita Vita Insani menemani Anda Tanjung Pinang Malam. Masih kami hadirkan, kalau dengar Anda, lagu-lagu nostalgia ya, manca dan juga dalam negeri. Dan berikut ada sebuah lagu dari manca saya hadirkan. Kira-kira lagu ini mengingatkan Anda tentang apa?

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Ya, pendengar, Cinta Jangan Dibeli, lagu lawas milik dari Endang Estaurina dan diciptakan oleh Masro, lagu pop kenamaan Indonesia ya, Rinto Arab. Nah, kalau mendengarkan lagu ini, kalau saya sendiri sih mengingatkan kepada lagu yang sama, agak mirip tapi bernuansa Minang. Ya, memang ya, lagu yang dinyanyikan, dirilis di tahun 80-an ini, versi Indonesianya mungkin tidak cukup populer ya di tahun 80-an itu ya. Dan sedangkan lagu Cinto Jangan Dibeli yang versi Minangnya ternyata ada. Dalam bahasa Minang muncul kemudian sebagai lagu Minang yang sangat mirip dan tema, bahkan liriknya saya rasa juga mirip ya. Namun jika ditelusuri nih pendengar, lagu ini seperti saya katakan tadi dinyanyikan oleh Endang Estaurina yang sudah menyanyikannya lagu ini tahun 80-an melalui lagu-lagu karya Rinto Harahap. Kemudian kalau Cinto Jangan Dibeli yang versi Minangnya ini itu rekamannya beredar di tahun 2008. Ya, yang dinyanyikan oleh artis Minang Ria Amelia. Nah, itu dia ya. Kalau mungkin Anda mendengarkan versi Indonesianya, mungkin lebih banyak lagi mendengar lagu versi Indonesianya atau versi Minangnya. Kalau saya lebih sering mendengar versi Minangnya dan baru tahu kalau ini lagu asli mirip ya. Mirip dari Endang Estaurina.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Listarmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, berikutnya ada Betaria Sonata. Aku ingin cinta yang nyata. Ini sama dengan sebuah aksi nyata nih ya. Sebuah aksi kemanusiaan ditunjukkan oleh 5 orang pekerja migran Indonesia atau PMI yang berada di Jepang yang mendapatkan penghargaan bernama Kansajo atau surat apresiasi resmi dari kepolisian Kumamoto Jepang. Nah, penghargaan ini diberikan setelah mereka nih, 5 orang PMI kita menolong seorang nenek berusia 80 tahun yang terjatuh ke saluran air pada malam hari di tengah cuaca dingin yang mencapai 10 hingga 11 derajat Celcius. Nah, tidak hanya membantu korban, mereka juga memberikan jas hujan, lalu topi, dan juga sarung tangan untuk menjaga kondisi sang nenek tetap hangat sambil menunggu bantuan datang. Dan aksi sederhana yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan ini pun mulai menuai apresiasi yang cukup luas. Ya, kalau di Jepang ini kontribusi apapun ya, sekecil apapun itu pasti di sana mendapatkan apresiasi dari pemerintah setempat, termasuk yang dilakukan oleh 5 orang PMI kita ya, yang berada di Jepang.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Ya, Beringer, jangan ditanya dari Brori Marantika ya. Ya, lagu ini juga merupakan karya dari komposer besar Indonesia Ismail Marzuki dan telah dibawakan oleh banyak penyanyi lintas generasi ya, termasuk dari Brori Romantika ini. Dan liriknya memang menceritakan tentang seseorang yang sudah bulat tekadnya untuk pergi dan tidak ingin lagi mengingat masa lalu atau hubungan yang telah berakhir pahit. Beberapa penyanyi terkenal yang pernah mempopulerkan lagu ini selain dari Brori Marantika, ya, dia membawakan dengan versi ikonik dan sering didengarkan hingga saat ini. Kemudian juga lagu ini ada dibawakan oleh Yuni Shara yang membawakan kembali lagu ini dengan gaya pop keroncong yang khas ya. Kemudian juga ada salah satunya Chris Biantoro yang merupakan salah satu penyanyi senior yang juga dikenal melalui lagu ini.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Ayu, sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Gu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Bila berat melangkah dan beban terasa berat, ingatlah bahwa setiap ujian memiliki batasnya. Jangan biarkan kelelahan menghentikanmu. Temukan kekuatan dalam dirimu untuk terus maju. Dalam perjalanan ini, mungkin akan ada rintangan. Namun, jadikanlah mereka sebagai tantangan yang memperkuat. Cari dukungan dari orang-orang terdekat, berbagi beban dan mencari solusi bersama. Saat langkahmu terasa terhenti, hentikan sejenak. Periksa motivasimu dan perbaharui tekadmu. Renungkanlah tentang tujuan dan nilai yang mendorongmu. Dan temukan kembali semangat dalam setiap hembusan nafas. Ingatlah bahwa dalam kegelapan selalu ada cahaya. Jangan putus asa, tetaplah percaya pada kemampuanmu. Mintalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Dalam doa dan ketabahan, temukan kekuatan yang tak terduga. Jika langkahmu masih terasa berat, carilah inspirasi. Bacalah kisah-kisah orang-orang yang telah melewati perjuangan. Dengan melihat contoh keberhasilan mereka, kau akan menemukan keyakinan baru untuk melangkah maju. Jangan lupakan dirimu. Istirahatlah yang cukup dan jaga keseimbangan hidupmu. Berikan dirimu waktu untuk menyegarkan pikiran dan jiwa, agar kau dapat melangkah dengan lebih ringan dan bertenaga. Bila berat melangkah, beri dirimu waktu untuk memulihkan. Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat. Tetaplah gigi dan tekun dalam perjuanganmu. Dan yakinlah bahwa kesulitan akan tergantikan dengan kebahagiaan.

mendengar seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sinilah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.